0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tuai imam ngebala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusidak hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena maptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya, sidak lo belabuah pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala, ia tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang, nanti kita ngumbai hari manusia, kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Tapi sidak ngumbai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak nyawat Jesus, ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngasidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundian kita, orang siku bisik dua ikut anak lelaki, ia mansang gi anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nya madah kederi dekok, tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya, tingasi kejaku apais duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus biaku ngasidak, ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, Arab kiam. Lebuh kita medak utainya, kita ndak melengkok ke dosa serta Arab kiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekenak ya, dan udah bersaksi kemayuh kerja nyerai tidak gagak ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita mendak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dikenak ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk hari ia di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau ke madah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh yang tiang umbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis. Bok Tuan Jesus menyadi kita medak ia berjimat benar. Ngenak peluang ngejam awak kesemua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuh yang reja dan itiak timpuh terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai raja dah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawak ia, ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang kerja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari manusia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiap ke pengirau di manusia tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau Allah Ta'ala. Utai di ngasuh palak bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan hari Allah Ta'ala, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai hari Allah Ta'ala, tu tentu meringat ke orang mayuh tiarap sedang ngaku John tu ndang penyuruh hari Allah Ta'ala. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku diri mpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadak ke diringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udanya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja dan udahnya nak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meorang temadah kediri dekat nitih keadat ngepeneka Allah Ta'ala. Tan kebendar sidak nak nitih. Tan bala sidak tijai setelah dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai dengan bala induk sundal, ngaku diri tidak tertitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung siku tingasi sedang reja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak reja tugas ia. Ya kebenar menjadi anak tengemuas kata apa ya, ianya anak tenderima tugas kediberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tang menjadi sempama tu bisi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih reutai ke kerja sedak. Jaku anang main munyi ku kita nyong labo langit. Sedak sedia bersemaya kesemua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang buat pengawak sedak jauh benar ada utai kita sebut sedak. Sedak ngumai diri orang berpengarap. Tang berulah ngau pengawak sedak, sedak jampari ingat, sumbuang serta papas. Tu atau disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak harap kalah talo. Tokoh orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nge pengasih. Baulah nge perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalai kita tahu nyeremin tau kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai seduai. Utai tikdekok Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekok ya, atau ketugas ya, ngawati tis dia, serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekok ya, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lupa kita dekat muas kati, apa kita itu disergok. Lalu, buat pengujung ya menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejakuk kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jakuk ke disebut kita. Jakuk kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngautai kita karap kita mesti dia kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah melalui Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngautu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau aku angkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lu bersampai dengan aku, agak latar lo tip taruh dengan apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, seta, terpanggai benuan. Ajar kami meri dari impu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Di dalam nua serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan, Tuhan kami tidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyandakah kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru ajak diterima kami. Jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iran suang nanga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau, ngau semua kebemelayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Kesi Anaya Sanggin bernomor 010 700 7877 ya, nanuk baru. Pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran sung nangga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau, ngau semua ke pembelayan ke bukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagi Kesi anak sanggin bernomor 010 700 7877. Okey, tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu peninggal ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebedaunya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Malanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bagulai sejalai. YM

Shalom, selamat pagi. Selamat tumbuh baru. Kita buat program tungkat semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninga. Tuhan berkat ke kita disempat disempat ninga ke program tu sekali tu. Dinin-dinin dua kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita belum mati serta ingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita lalu dia merangsang pangan diri dalam pejalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebaru dan beri kami awak, alai kami ingat serta belum mati kejaku nuan. Beri kami hati tilansia serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan nuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita buat endur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang, di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru, maya musien tai ti udu nak temu tungak, serta aman maya hutai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang memansang keberita manah ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngau ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup keduniari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sidempu, penusah tau ke tekanan buat tempat kerja, pemerat buat kawal sedap dengan orang, penusah buat hal-hal belanja sedap dengan buat penghidup peribadi sedap empu. Kadang-kadang kita bisa dengar berita titau ngasu hati takut, ngasu runding bebok, serta ngasu hati lembau. Indah kita itu orang Kristian, kita tidak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran, kita engkau berasai lelak. Kadang-kadang kita engkau nanya, Tuhan nama utai tu nyadi berketuk. Bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku. Kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan. Tang sehari tu, sekali tu aku reka ngasuh, Tuhan ingat ke pasal pemendar tu. Pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemain hal-hal dunia. Pemenang kita berpanggai balah tala tidak harap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisi di dalam Kristus. Ukai bau tai ti nyadi dalam kitai. Buat John 16 ayat 33 bisi nyebut menyitu, aku dah madah ketuk ngagi kita, ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak. Di dunia tu kita kena perinsa. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus mpu. Perhati ke Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah atau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisi penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita, laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jakuk penetap, ti besai benar kuasa. Pengandal lati kita, ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal lati kita, berpanggai buat pemenang Jesus Kristus. Bala peninga, engkau menuan dia tu napi utai ti, ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisi pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benar napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tan berasai lembau, berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebak runding tau ke keliru, ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemu lagi. Kingat ketu, utai ti nyadi benuan engkau tau berubah, tan Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Pengelantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis, ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengharap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati, ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita oleh mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran basampi. Kita mengkang oleh ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi oleh mengkang melau ya. Laban Tuhan kita sudah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai ti kalut kelangkabut ngerusak pugu penghidup roh nuan. Dalam 1 Korin 14 ayat 33 bunyi tu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, artinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelangkabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tahu ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisi ningau pasal penemu manusia tiap berbeda. Berbeda utai ti dijangkau dekat nyadi. Macam-macam pesan ti berbeda. Lalu macam-macam suara ti bisi dedingau kita berbeda. Sekedar pesan merangsang kita bisi megau ikubukai ngasuh hati rau. Kadang-kadang orang yang berbuat runding pasal sekedar utai. Nak nemu ni ti tahu dekarap. Siapa ti manah dekarap. Lalu tidak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan patut belajar tentang berkeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu. Lekau jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi uliah Arab ke Tuhan. Laban ia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di mua kita. Kita uliah ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngena ati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lebuh kita ndak tabis berengkah lalu datai di ujung jalai. Kita ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingi kita. Tang kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti tau kendak tentu di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Bala menjadi dalam Tuhan, anang lejuk maca bub kudus nuan. Mengkang bersampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban biak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebu nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat. Mendiang kutai ti diringa nuan. Anang jampat Arab. Anang dak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai ke diringa nuan. Diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan nyadi ke puguk penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngenak pengarap. Serta uliah ati-ati ngasi. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngena pengarap, ukai ngena utai ti depeda. Hidup ngena pengarap, ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu, nyerimbai kita ti manggai ke pengarap kita buat Allah Ta'ala. Tetap bisi utai ti ndak diperti ke kita, berutai ke nyadi. Bisi megak sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Bisi megak situasi tindak oleh diubah kita tekalanya. Tang pengharap ngajar kita, ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu diasuh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah ngerja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya, mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melaya, bela me ya. Nanti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi me nuan anak itu. Nanti Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anak lembau meri orang perangsang. Nanti Tuhan muka peluang alai nuan, berkunci ke berita mana, anak ngai berjaku. Pemenang ke pengelantang, ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan, Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan min, Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik, pengasih ya ke nuan tetap cukup diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisi medah.
Nyalai leju anak, nyalai anak leju ngerjau tai ti badas, leban bo mayo ti patut kita deko ngetau. Nanti kita ndak mantul ngapo. Nyalai malam nyadi anang jampat medah. Anang jampat leju. Pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngasuh kita nyaga penghidup roh kita. Ngambil kemengkang rapat ngau ya. Belum nyadi dalam Tuhan, siti ari bahaya ya. Mayo ti nersok musin ti tusah. Ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandak lagi peduli ke kawal kita dengan Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru dengan macam-macam tanggungjawab. Kita oleh megak dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk, nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Maca bab kudus penyau majak jarang lalu ndak tentu teratur lagi. Pengaget hati tinyembah Tuhan yang mumpuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak semak ngegi Tuhan. Buat James 4 ayat 8 munyitu. Datai semak ngegi Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngegi kita. Artinya ngansak semak ngegi Tuhan. Anang nyawah ke diri. Jadi ngonyak belum jadi lak kenya tau nyadi ke jaku tangkan jaku perancang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji pemberat kau cabaran penghidup aram putih bersampi Tuhan apai kami di serga kami nyerah ke program tungkat semangat tu lak ke lebih lagi ngkeman nitya ke penekok nuan babala peninga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amen.

Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi pukul 9 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ikut dia di luar bagi menua serian ngam agak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngam agak channel Astro 871 peninga ya. Iki jadi ngau tu peninga ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Aka Yanik Mohabbat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S Pengerindu di Pesi ngau Racun Pemenci. Mumpuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

Ya, 9.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam surah Kuma Jumamur, dan selamat mendengarkan kami di Ekspresi 9.12 Siva FM. Sekalanya untuk anda, pertemuan kita di hari Ahad 27 September 2026 Masihi, bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sekali lagi anda bertemankan saya, DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Dan seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti dengan kongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun, di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Ada ikuti rancangan sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Menyusul di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Ucapan ke salam kepada pendengar sahabat Siva FM. Anda boleh berkomen di live Facebook di page Siva FM segalanya untuk anda, untuk saya bacakan ucapan ke salam kepada anda. Dan seterusnya di jam yang ketiga, kita akan teruskan lagi interaktif dengan kongsian info-info dan juga lagu-lagu hiburan, serta saya akan kongsikan juga info solat di jam yang ketiga nanti sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari. Terus layan Ekspresi Siva FM 9.12. Jangan ke mana-mana, terus melekat bersama kami.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.21 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Ahmad.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Ahmad?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Mela Ahmad, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih, DJ. Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari utara, timur laut, selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Ahmad.
2: Okey, baik. Sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Okey.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Selangau 102.1 MHz.
1: Sayang, di mana kau?
0: Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Di FM, sekarang aja untuk anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan sirah. Dan insyaAllah hari ini kita akan bercerita mengenai seorang sahabat yang amat dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ataupun boleh dikenali sebagai Amir bin Abdullah ibnu Al-Jarrah. Antara ciri-ciri yang ada pada Abu Ubaidah ini, beliau merupakan seorang yang berwajah kacak, tampan, elok dipandang, ramping, tegap dan kecil pipinya. Dan setiap mata senang memandangnya dan akan tunduk setiap jiwa yang berjumpa dengannya serta mententeramkan hatinya. Ini adalah ciri-ciri fizikal yang ada pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada sirah berkenaan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya dan terluka dahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua lingkaran baju besinya melekat pada bahagian atas pipinya. Lalu Abu Bakar pun menemui baginda untuk melepaskannya dari bahagian atas pipi baginda. Lalu datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Tinggalkanlah baginda. Biarlah kami yang melakukannya kelak." Maka Abu Bakar pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ubaidah khawatir dengan apa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Lalunya menggigit besi yang pertama dengan gigi gerahamnya. Kemudian berusaha melepaskannya tetapi gigi gerahamnya pula turut tercabut. Sampaikan tercabut gigi gerahamnya nak menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggigit yang kedua dengan gerahamnya yang lain dan dia berjaya melepaskannya. Tetapi gerahamnya yang kedua pula tercabut. Lalu Abu Bakar pun madah dengannya, "Abu Ubaidah adalah sebaik-baik orang yang kedua gerahamnya tercabut. Tercabut kerana menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tercabut kerana ingin Rasulullah SAW itu sembuh daripada kesakitan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Bahkan Abu Ubaidah ini sentiasa mengikuti siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjaklah daripadanya memeluk agama Islam hinggalah Nabi wafat. Kerana Abu Ubaidah ini adalah salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk agama Islam. Pada hari pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar Al-Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, bukalah tangan kita. Kami nak membaiah kita sebagai khalifah." Kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang dipercayai dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling dipercayai dalam umat ini." Oleh kerana Umar Al-Khattab pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Abu Ubaidah, lalu Umar Al-Khattab ingin membaiah Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah kepada mereka. Namun apakah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah yang membalas kepada apa yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab? Yang mana apa? "Aku tidak akan melangkahi orang yang diperintahkan Nabi untuk mengimami kita di dalam solat." Lalu dia mengimami kita sampailah dia wafat. Maka setelah daripada mendengar penjelasan daripada Abu Ubaidah, mereka pun bersetuju berbaiah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Ubaidah tu menjadi penasihat yang paling baik tentang kebenaran kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar tu yang memerintah bukanlah hanya mengikut palaknya sendiri aja.

0: penolong yang mulia di dalam kebenaran. Dan dalam tempoh waktu kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah tu sentiasa taat dengan mereka. Sentiasa taat dengan Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Dan dia tidak menyalahi urusan mereka kecuali hanya sekali. Yakni urusan tentang mengenai bagaimana Abu Ubaidah tidak mendengar arahan daripada Umar Al-Khattab, kerana Umar Al-Khattab tahu bahawa ketika itu Abu Ubaidah sedang mengalami, masyarakatnya sedang mengalami penyakit taun, kerana Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut, ingin bersama dengan mereka-mereka yang di bawahnya. Maka menyebabkan Umar Al-Khattab menangisi apa yang dilalui oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita dapat mengikut jejak langkah Abu Ubaidah yang sentiasa taat dengan khalifah, sentiasa taat dengan pemimpinnya, dan sentiasa mengingatkan pemimpinnya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja sembang kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Roswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Langkau 102.1 MHz. Sayang, di mana kau? Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Di FM, sekarang aja untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak gelak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 10.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM.

segalanya untuk anda di live Facebook kita. Ada banyak komen yang kita terima daripada pendengar sahabat Sibar FM yang belum sempat saya bacakan lagi. Okey, jam yang kedua tu saya mula bacakan dan juga saya akan sambung di jam yang ketiga ke Alicia Rufina pagi tu. Good morning DJ Din katanya. Semoga segala urusan berjalan dengan lancar. Selamat hujung minggu untuk semua dari Alicia Rufina. Terima kasih. Dublin K Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih. Induk Kenawit pun ada menonton pagi waktu tu. Robot ada, terima kasih Robot. Ada yang juga, selamat pagi DJ. Selamat bertugas, salam ceria di pagi Ahad. Terima kasih. James Anyau, selamat pagi DJ Din. Selamat berjalan ke pengawal, minta nuan anda buat lagu Malik Rizwan cukup sampai di sini. Kena Melindang, Dirimpu, Meri Buah Matin, MLSM, Induk Kenawit, Ibrahim Matakib, Alina Bugis, Ros Liao, Selina Sandau, Janang, Margaret Uncing, Sinon Lady, Manifest, AP Catherine Robin, Nancy Semai, Maria Unyut, Ngau ini Jimmy, Ngau Kabanebi, and WhatsApp katanya. Kelebih lagi dengan ke Ngelala, selamat berkelala semua. Terima kasih DJ Din, panas hari menua di Kenawit. Okey, banyak hari James Anyau. Pagi tu, kita ada James Anyau menonton, Matih pun ada. Assalamualaikum DJ Din, waalaikumsalam dan selamat bertugas. Santai-santai je sambil bermasak DJ, cuaca mendung di Seratok pagi tu. Mun ada kesempatan kami nak dengar lagu Jalan Zen Putus Terpaksa untuk hiburan kita semua di mana juga berada. Dengan ucapan semoga terhibur, terima kasih DJ Din. Okey, yang antara ucapan yang saya bacakan untuk waktu tu, yang lain akan saya bacakan selepas tu insyaAllah. Masih banyak masa kita, mesti sempat jam kedua tu, jam yang ketiga kelak insyaAllah saya akan bacakan ucapan kita orang semua. Jadi terus layan dan dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
1: Overseas lah. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Benar si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya. Asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Jam 11.07 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ha. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi Sibu FM. Untuk hari itu, saya nak kongsikan lagi antara ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ada yang dah pun saya bacakan tadi, yang mana yang dah ditandakan dengan likes ya, maksudnya dah dibacalah. Okay. Apapun seterusnya, ucapan daripada Induk Kenamin, selamat pagi DJ, selamat bertugas dan salam hujung minggu katanya. Ceria-ceria selalu, cuaca mendong di Kenamin itu. Sibu FM, sekalinya untuk anda, request lagu Cintaku 100% katanya, untuk hiburan sahabat semua yang ada di senarai di situ lah. Okey, dan juga buat DJ juga, salam untuk rekan-rekan yang mengenali di mana juga berada, dengan ucapan hari itu, semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Dari Induk Kenawit kita pagi itu. Okey, dan masih lagi menonton Induk Kenawit dan juga Roy Kuang pagi itu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hujung minggu katanya. Good morning untuk semua. Nuriwi, penuh sedulang asam budondong, sedia terhidang duduk menjamu selalang, cuaca mendong asalkan mengundang hujan bertamu. Hujung minggu tiba lagi, tangan dikocek, jalan meningit pagi-pagi, ku rasa sebab di hati rupanya ada rakan belanja nasi ayam penyet. Wah, betul lah, untung kawan ada orang sponsor hari tu. Okey, di Corong Radio, suara berkumandang berkongsi segala info terkini. Lagu lama selalu ku dendang, terutama sekali lagu Asyarifah ini katanya, lagu pilihan pantun kasih dari Dato' Sri Pak ini, untuk hiburan Hajah Senaji Ibrahim dan Sepi Abang Noir di Sibu, dan Maria Abang Hasan, Hajah Rubiwi, Yam Mustafawi, Mary Ayom, Mas Mas Junaidi, Farida Jo, Rosni Usairi, Cikgu Ustani Haji Bujang, DSK Abang Neman Kabo Bunga, Seroja di Susun Selari, Hidup Sebuah Tepian Tasik, terus keceriaan di ekspresi Jurhebat dan lagu pilihan terbaik Biji Selasih Buah Jambu. Terima kasih, senyum selalu. Ya, daripada Nuriwi, untuk apa ucapan pagi itu yang saya bacakan. Baiklah, untuk yang lain akan saya bacakan lagi ucapan daripada kita orang semua. Jangan takut, jangan susah hati. Okey, apapun typekan aja ucapan kita orang di ruangan komen di Facebook page Sibu FM. Segalanya untuk anda. InsyaAllah, mana yang minta diputarkan lagu, InsyaAllah saya akan cuba tunaikan. Lepas tu, apapun, terus layan Sibu FM. Segalanya untuk anda.

Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

11.29 minit pagi. Waktu tu kita teruskan lagi di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibah FM, segalanya untuk anda. Ada lagi ucapan yang masuk yang kita terima waktu tu dari Mary Ubun Martin. Assalamualaikum minggu dan selamat bersantai. Hai DJ Din, selamat pagi, ceria dan senyum selalu dari Pujut Adong Miri. Cuaca panas situk pagi tu. Adi seterusnya. Seterusnya kita ada Ali CNI. Selamat pagi DJ Din, minta dipetakan lagu Siban dari Ramles Water. Kena melindah malah kaban engkau ke Ngalala, nak tinggal dengan Joshua Tut menyanak di si Bintulu serta kami serumah di rumah Belawan Sungai Menuan Kapit serta Balakaban jauh ngau ke Semak tindak alas sebut Jakub pesan harap ke Terpindang pagi tu. Terima kasih DJ Din. Mambam hujan hari kami di Sungai Menuan Kapit pagi tu. Okey, nyak hari Ali pagi tu. Kita ada Mary Ubun Martin tadi dah pesan, thank you Madik kerana James Anyau dah pesan tadi, selamat pagi hari Minggu agai Nuan di Kenamit Kuya Sintun Teddy, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal Nuan Pak Konti Sibar FM dan tanah Kang Injob, selamat pagi DJ Din dan lebat hujan di Kapit pagi tu DJ Din. Terima kasih katanya. Terima kasih juga untuk kita Latani Kangi Injob yang sudi berkomen. Tan Tari dan Mas Mira pun ada. Terima kasih Cheng Suni, salam hujung minggu semua, selamat bertugas DJ Din, sukses di sepanjang masa bertugas, amin ya rabbal alamin. Kami duty petang hari itu katanya. Sindon Eddy, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal. Minta Nuan minta lagu hari Anthony Meligai Pengerinduk Kena Melindang di Rimpu Tujuh Ngai hari Kiribu Dublin K Baja Bulan Pegari sepagi engkau semua kebisi nama ditok lah. Tujuh Ngai semua peningah. Terima kasih DJ Din. James Anyau, terima kasih Din dan tebal lagu Pinta Aku tadi Malik Rizwan Kuya. Okey ya, daripada sahabat-sahabat Sibar FM pendengar setia kita yang minta diberikan lagu dan juga yang dah pun berkomen di live Facebook kita page Sibar FM, segala nya untuk anda dan untuk kongsian bersama waktu tu juga insyaAllah saya akan bacakan info surat selepas kita berhibur dengan sebuah lagu selepas tu dan kita teruskan pertemuan kita di ekspresi 9.12. Segalanya untuk anda dari 9 pagi tadi sampailah ke waktu tu. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

10:42 minit pagi waktu ini. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4 dan zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapi dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12:26 minit tengah hari, Asar pukul 3:33 minit petang, Maghrib pukul 6:28 minit petang, Isyak pukul 7:37 minit malam dan Subuh pagi esok 5:13 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12:28 minit tengah hari, Asar pukul 3:34 minit petang, Maghrib pukul 6:30 minit petang, Isyak pukul 7:39 minit malam dan Subuh pagi esok 5:15 minit pagi. Akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Angkelili, Lubantu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:28 minit tengah hari, Asar pukul 3:33 minit petang, Maghrib pukul 6:30 minit petang, Isyak pukul 7:39 minit malam dan Subuh pagi esok 5:15 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Baiklah, nampaknya sampai di sini tugasan saya bersama anda menerusi ekspresi Sibar FM 912 edisi dari Ahad 27 September 2026 Masihi bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti siaran YFM akan dapat anda ikuti dan insyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Baiklah, sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani. Salam Surah Kumajumamu dan bye-bye.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah pusak kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
2: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Selangau 102.1 MHz.
1: Sayang, di mana kau?
0: Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Di WFM, sekarang aja untuk anda.
3: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambor bawah berita tengah hari YFM Salitu kena 27 hari bulan 9 2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalanan Sempekat Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau ke Bandewan Rakyat Ali Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansiknya megak mungkur pendetap timpuh Ndoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ali Upis Pengawal Berpilih Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Enggau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Enggau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Enggau SPR Ndur berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalan ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Enggau Sarawak. Komuniti Bahai di Karab Majak bergempung berjalan ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk mengangkat ke pengelantang Enggau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemain antara jalan pengarap Enggau Budaya Nyadi Puguk ke Buguna, dikenak ngetan ke pedegap sosial, ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemain, berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Yang mansut ke Jakutuk, lebuah nguluk pengerami nyambut Nauruz, peringkat negeri Enggau Ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400,000 ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara bak Sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyanagi alain membiak belajar serta berjalan ke kurikulum. Yang megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tika perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur Beranugerah Industri Muzik AIM25 yang ngayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus buat panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah kelebih lagi buat kategori lagu Borneo Pemadu Mana Tiket Terubahaya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari hati peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi hati dekat maik lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang ngarap ke kategori lagu Borneo Pemadu Mana majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo dibisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ilak. Tu nak berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Pukul Peniau Jematan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tijerias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dur kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Oh, sekejap dulu nai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
2: Dum, indai benong ninga YFM tu.
4: Sejalan. Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu Saritu 27 hari bulan 9 2026. Bawa awak ngelah tengah hari Saritu bergelayang aku Nancy Tambor minta keisi hari YFM di Kuching di tu. Dah tu lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Engau, Limbang ke dekat bergelayang ngau kita buat program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi nanti ada penanggul kita dekat bergulai buat program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami buat YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku tengah-tengah lima dulu. Awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
1: Begau sudah.
0: Begau kengenya ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Ada berita nak?
1: Oh, mana berita direktor si? Puji Tuhan. Lagi lihat support pagi tu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lepas hujan kita di Limbang pagi tu kira pukul 9 pagi nak. Banyak dah lama aja kira masa ke jalan tadi sih.
0: Ya.
1: Tanya tadi punya kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekeda sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di Kuching itu pa nak bekenya mega nah kandang asali dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan nak bekenya anak-anak jaga dirimpu mana na madah anggal orang bukai dirimpu benung apa mah diri
1: dengar aku.
0: Awak nak dengar
1: itulah yang menyusur buang asam tadi
0: sikit nak berapa mana jauh tak apa lagi nanti je tak apa kau ke lagi ngasuh nukar nukar exhaust. Okay Ana tu terus ngangau saya dah di Miri dulu Nana. Hello Miri. Okay.
2: Ya, hello, Isi.
0: Hai, Bi.
1: Hai, Bi.
2: Nama berita seduai.
0: Puji Tuhan, dari Pemanda.
1: Mengenai majak bajik tu.
2: Oh, harap ke bajik magang besar itu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajik magang besar itu.
2: Iya, oh.
0: Iya, kapan nyangkor buka, Bi?
2: Iya, mah, Nena.
1: Rimpu aja.
0: Rimpu aja.
2: Oh, jadi gayari kita di Miri tu bunyi ko nuan tu terisi bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tang nak gaya mayu bunyi ko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino bi? Terkenyit laban dengan hujan katika.
2: Nadai untuk si laban asai ko pelabak ko mayu kita menda program AIM malam tadi.
1: Betul.
2: Ya, nyu habis diri ku melak programnya malam tadi ni.
0: Kalau nanti doa nabi.
2: Iya, amat. Nyu rindu membenda sida bala artis hari Semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ni, si. Ni ke sida yang bersebut ka nguji lolo me sekeda ni ke mikolo me pada.
0: Iya. Nyu me anya mah Siti Ali pemanah program ke bisi diatur di benua kita Sarawak di tu ya di Kuching di tu tapi.
2: Iya.
0: Jadi di Miri
2: kita menak ni.
0: Ya, di Miri pelabak aku mayuh mega program nabi.
2: Iya, tentu ya kebiangki di nanti kita perhati ke program Jom Heboh pun benar menjalai kan. Jadi saritu hari ke penudi diatur di Bolivar Miri itu.
0: Okey lagi nak berkongsi ke sekedar pegawai atau ke program ke bisik diatur engkau angkanya dekat ngelansok kini progress ke program ke dah diatur mega nabi.
2: Iya, betul.
0: Okey, engkau ke Bintulu dulu bi Ana. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Flo.
3: Berita berita Siti ni.
0: Berita
3: Rempu. Berita Rempu tau mana?
0: Engkau bisi ke ni?
2: Berita mana?
0: Ya, berita mana ke Siti daget nana? Be.
3: Berita ke Siti gaya hari pun mana? Mesti hujan ke kami. Ya, mayung berita ya. Kita tahu pribadi nyoke berita.
0: Engkau tahu. Bukan berita pribadi nyoke ini kan?
3: Bukan.
2: Tapi orang mesti kena mau berita pribadi itu, Flo. Lepas nuan mayung peminat.
0: Ya.
3: Meminat kutai. Mayung tu jam.
1: Tapi puji, Flo.
2: Ya.
1: Kalau tapi puji kan nuan.
0: Kemaya, kemaya, Flo. Kemaya mai kami kira.
2: Aku nak jawab lo.
3: Dia tahu liam kita. Dia tahu liam eh.
0: Dah sama ya. Enggak berita ke Siti dak gede.
3: ni. Tidak ni. Aku tu nanti nemu mesti ke derek.
0: Nemu. Lain lagi dia malah kita nemu nyawa.
2: Punya kemerahan tu. Ya ke QR nya, mana nena?
1: Oh, QR nya, mungkin kami ke jauh.
3: QR minta bantunya, biar.
1: Tahu, dia tahu. Amal bukan nanti.
0: Pamo naik dua darah tiga ikut. Nang gue lah, aku nak kapan ke dulu di Sibu dulu lah. Nang ke bisik ngaku nyawa lagi. Hello Sibu.
4: Ya, hello Nana di Sibu.
0: Ya, nah, so
2: pengen tua kita bisik.
0: Nama berita, nah.
4: Ya, berita dari mana? Gaya hari di Sibu petang, mau hari di atasnya tadi. Mai aku kemasuk kopi. Okay. Nanti si Daina dan ngiruh ke air atas.
0: Pasah jempua lagi ya, Nan.
4: Ya.
1: Kuirau kini basah nak jempua sih.
0: Ya, kini kata ikut tahu basah tak ke jempua.
4: Jempua mana nak basah.
1: Tak nemu.
4: Mandi tak ke basah. Tak ke kenyang.
1: Empat mata panas nak
0: nangat. Aik nama kena aiknya kini kena mandi bukai.
1: Nak nemu sih dah tahu.
4: Seratiganya menemanya wak sedap beri sedahana.
0: Ya, muka sona.
3: Nanti bukanya. Basah belama aku mandi. Nakak ke dia tahu basah? Oh, kan pun pulang.
1: Nak ke dia tahu, Amal.
3: Nanti aku mandi.
0: Nama dia tu dah basah lho. Nak nama yang macam.
3: Bukai ke aku. Nanti aku mandi. Sikit basah belama ke aku.
0: Anaknya lah.
3: Nak basah.
0: Anak ini
2: nak basah. Jahit
1: murah. Bukan kami ke, ia ke lagi darah lagi bujan tu. Nanti mandi sikit lagi basah ya kami tahu.
0: Ingat ada
3: semua orang saya aku basah nang ira darah tak
1: nak nemu enggak bukan mau sebab mandi isi kau nak nanti mana kering nanti nak basah mandi
2: campur ngau air garam
1: tidak jangan nemu nya
0: mbah tak tiga darah nang kuai ngau ke darah di Sri Aman dulu nang gua lena. Hello Sri Aman
4: darah ibian.
3: Darah man pemandu darah aja.
0: Kira keseriu meh kami udah bisa orang gempu kita tiga benar gempu nih.
3: Kati nemu deh.
0: Kati nemu.
4: Sekap perbaku. Sekap perbaku on the way.
0: On the way. Ya siapa na? Siapa na?
4: Sida idea.
0: Ya, aku nemu. Kada nak di.
2: Asyik hari hari serinya. On the way nih.
0: Nyanya deh. Nyanya orang nyawut ya. Amat amat bi.
1: Temu dah. Temu buat dah.
0: Amat bi.
1: Temu buat ya.
0: Ya. Aku nengok bisik, bisik ngagai UPS tanya deh, hari kemaya mai aku nengok ni.
1: Minggu ni masih mati sih. Minggu ni kemarin
0: belajar di flora.
1: Dua minggu ni kemaya, kemaya bana,
2: kemaya bana nih.
0: Aman, aman bi.
2: Oh, nyak sikit berita palsunya isi. Oh,
0: nanti kita berita palsu. Nak patut, nanti berita palsu. Nak patut keluar ke
2: pun sih. Seminat kalau kita raja, minamu. Ini flow, ini anak.
1: Ini semua dengan kejahatan. Tuh, aku nak nemu bagi sentangnya. Untuk tanya perkenyaan, mana jauh nama nyawa nyobi?
2: Nanti itu bersebut berhadio. Nyo, nanti peminat kita.
0: Dah, nang gue nanya tapa dulu. Tapa nama berita tapa.
3: Udah berbini ya.
5: Tanya kita kira si.
0: Enyo mau ke Clio subok ne tapa.
2: Nangawa ibian tuan segi kami ibiannya.
5: Tinggal aku deh.
3: Nanya kau emang kau.
0: Ila aku Nana tapa meri tips yang kedua ke be. Kemaya be ujung tahun tu.
2: Oh, medau lah. Sampai ke kahitnya, isi.
5: Oh. Dua kali ujung tahun.
0: Dua kali ujung tahun. Oh, leka kerja dulu ke? Ada apa berita kita di Sri Aman atau apa?
5: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun tentang tajap ya, nak bakal ya ke minggu kuda lalu. Kira ya, nada nanggol pengawal kita di luar tentang tajapan pihak kita ya ke nak pekerai, nak nak nak sekabung mua. Leban yang nanti ke penanggung dia kita. Jadi berita bukai buah tu tunggak ke bagi ke bagi menua betung tunggak ke seratu. Saya kaki bisik Rian.
0: Si. Ya? Oh, nyangkung nyangkung. Minggu baru aku ngambil penua.
5: Aku seringnya ngambil di bola ada nengah sambil buah pekan bisik ya. Dah Rian buah pekan. Kamu boleh su.
0: Apa ya? Kalau kaku seguni.
5: Orang luar itu sudah ke
3: anjing.
5: Ingat aku besok ya lagi dah pulai lemah itu.
3: Kesal
0: kini nganjo kita kenal.
5: Iya mengambil kian.
0: Opio.
5: Ngambil ke krian kian kah?
0: Oh, ambil dia nganjo kini.
5: Nyong kinoan.
3: Oh dulu.
4: Kami ke Jawa atau ke Neda?
0: Ni penyangkut
3: sudah ke Jawa. Mira sedua ya aja.
1: Sudah sih bekenya. Uta nyamai sih. Ngai sih bagi kita ini.
0: Hari seguni pinta aku lagi tapa. Jadi plus tia lagi mana plus tia.
5: Ya. Bedau. Bedau tulak kerubuang.
0: Nyanya kuku.
5: Menua kita datap ke lubuan tu, kita bisa madah ke Pon Rian, bisa berbungai baru,
0: no? Kira kena lama lagi mainnya.
5: Masih agak lama.
0: Masih agak lama. Ungkup sida limbang, sida tiga darah pengintan tu dulu mainnya.
1: Oh, mana ya tau. Bisa
3: buat kami buah ya.
1: Mayo buah miri itu. Mayo buah kami lima tu. Lagi betul tu. Lagi betul pun
5: lawas.
2: Orang yang kunci. Bisa buah ni nak.
0: Orang yang nguji buah menua buka ada tapa aku kok.
1: Aku
0: kok.
1: Banyak sih kan. Udah bisa buah ada sih.
0: Ah udah. Okey, kita kira ke pun Ninja Sarawak kita weh. Awak kena masa jam dah longgar jam. Anak dia pun. Ada ngasih jam tu kalau longgar lagi au. Karam kita semua lagi. Tu terus guys, sudah di Sri Aman meh ngepun ke Ninja Sarawak kita. Ngenon apa?
5: Okey, terima kasih sebenarnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua balap ninga kebisi mendak kita sekali kena ninga kita. Jadi sebelum pun ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita mendengar ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okey, lagu dari Alessandro Kedekumai, Tosah Nadai Ayan.
1: Tujuh engkau Hana, engkau Flora, engkau B ni.
2: Kati nemu dah. Sama celap di dua malam. Bukur, ngepuak. Nada kepuak.
0: Puak sedaya aku lagi. Nak pungan ujung.
3: Nada yang saya tusan, ayannya.
2: Puak, baik, puak. Berap, puak. Ya, nama pungan kena puak. Sama celap. Nemu tak ada celap.
1: Nggak puak. Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi.
3: Hashtag nih.
1: Hashtag ngotek.
3: Blok lah, blok terus.
0: Kenapa berian suka? Kenapa muta berian ya tatatatatat
1: ya betul.
0: Nana, oh Nana.
1: Patut belajar ini Nana.
0: Kami di to Nana. Ini andan kami di to benuang mariang ke batu buntuar di to dia to.
2: Kau jangan te kamu buang kayaknya. Bunuh petang gayam jadi atat. Saya kepotam.
0: Ya betul, di to petang tadi aku baru masang api ba nama tu tadi geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Aduh. Okay, nyaga hari kami di Sriaman jam diato arep hujan meh ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah bekaul ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27 hari 9 2026 sarito bisa diatur badun N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari itu lagi batamu lacau pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 malam bak cop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu bak dun N36 Layar diatur bak Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 7 malam langkan kenyak kepenudi ya. Bak dun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke 3 ngali hari bak Fung Li Debak di pegai bagi menua betul. Jadi ngelansap mimin bekawal ngau Sarawak aku sayang edisi bagi menua betul 2026 kalai pagi tadi sepengudah udah dipenyadi ke premium menua ketika Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin dia ada mayu macam program diatur sepemanjai program tu agak mengkang ada penyalai kenyentuh ke sore tu lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah tau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nanti ke penderang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak ku sayang dibagi menu betuang pagi tadi bising udah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawal ya kedekumbai senam robik lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kedekumbai Aero Dance Challenge Sarawak ku sayang betung 2026 bisa dipasuk 13 tim lalu ke lumur 1 mujur dalam pekit tu ianya sidak hari Kenyalang Sister nombor 1 lalu ke lumur 2 Fit Dance 1 lalu ke lumur 3 Sweet B Team. Sanggup pawat kau ya kedemirinya tu Sweet B Team. Lalu ke nangkan kenya Ladies ke tengah lumur 4 lalu ke 5 Four Beat Squad ke lumur 5. Lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku tu Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Ya ketulah kesukati dalam paket Aero Dance diatur pagi tadi berengkar pukul 8 di komplek Lombak Gumayan dibagi menu betuang sebengkap paket yang diatur bersrimai ngau Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Kita ngali ngagai berita kedua, tok berita yang kebekawal ngau pengawak yang kebisik diatur kemarin 26 hari 9 2026 mujur dipjalai ke program kedekumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang mesia mayuah kemas bagi menua Sriaman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sriaman Lalu bersemai dengan program itu dipjalai ke aktiviti-aktiviti baka senam robek madani, lica pihak mega pengawak berkunci ke penerang dari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi manusia aman bisa mega demonstration pengawak nyelamat tau kecara napik sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi manusia aman pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak muka barang ari upis-upis perintah yang kebisik sama ngau ngemujur ke program tu pihak muka bisik diatur muka pengawak mandang ke barang ari upis-upis yang ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang yang ke dikuasa upis kemas riaman lalu bisik muka dipejalai ke pengawak pekit nyura, pekit karaoke, pekit gubahan tau ke ngelagu buah semangka ngau tiket penasib. Program itu ke Marek dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Lalu untuk program yang dipenjalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih maksud ke penerang dia ko yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Jadi ko ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena ngerembai kaget pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih age. Lalu pihak mega kena ngenegap ke ari pengawak ngenegap ke perkara pelajar, pendiau pihak mega rundiang, penau diri serta penglikun gen turung pendiau. Lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruska, lalu kerjasama semua patut belama ya tegap. Ke pemujur menua to, ke pemansang menua to terus bersemekiah bagena perkara batikas antarabangsa kelebih age ngambil semua kita kelebihan gerbak dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulok program untuk kemarin ianya Puan Aslina Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah yang kebisik dikanggap kedatai pihak mega tuai-tuai reban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi itu ngelansak sebengkah program yang kerikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engklili. Jadi sudah diatur hari 5 itu tadi 25 hari bulan 9 2026, bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek tu dipjalai ke nengah perambu besar bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak tibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028. Lalu penembok loji tu ilap oleh yang ada ke bekal air bersih 75 juta liter sehari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat ngenegap ke sistem bekal air bersih dibagi menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman dengan buan kapasiti oleh mansut ke 53 juta liter air sehari serta loji-loji miat yang kebukai dibagi menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah menua Sarawak kena agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat menua Sarawak. Dipejalai ke upis menteri utility ngau telecommunication Sarawak ngau upis bekal air menua pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi menyatuk kemarin ngabas projek itu ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pihak muka sama besi datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh pihak muka adun N33 Angklili yang berhormat Dr. Juniker Rayong Anak Ngipa pihak muka adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor, pihak mega sekretari tetap upis Menteri Utility Engau Telecommunication Sarawak Datu Jafri Ilyas, pihak mega direktor upis pengatur pemansang ekonomi Sarawak Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan, lalu pihak mega bisik pemesai upis perintah engkau bala tuai raban bangsa lebih lagi dibagi manua Sri Aman. Tadinya berita-berita ya kedep kongsi ke dulu dalam awak ni Daud Sarawak hari YFM Sri Aman.
1: Okey. Okey sih. Okey, tak apa, terima kasih ke beritanya. Jadi itu terus agak okay, kita di Sibuna.
4: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang mengau lagu kudati pilih kami di Sibu. Jadi kita dekat perindang ngosti lagu hari Mary Camilla Tujuh Mimpi.

0: Oke, nyatanya lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi, dikenal rindang, walaupun ini kita bawa nih nyawa serawak kita ke Sarito ya hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Oke.
1: Namana, namun nak tahu ke diri nama kami.
0: Nyawa saya ke tanya atau konti ke diri nyebut bukan. Nyawa saya ke konti hari satu.
1: Au. Dengar awak, kami dengar je.
0: Okey, berita keterubah hari Sibu, Sapiat Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah sudah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di Kapiat dikena merosak di Rimpo guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang menua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tuju nemu bagi kaya kebenar tiknya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di tape institution pelajar ngau pengerai sebeda wagih belanja pemansang di Beri. Laban kau yang anggih belanjanya tadi dalam berjalan ke projek mesti merik pemain maksimum yang agak komuniti kandang menua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi budget nasional 2027 lebih kurang sudah dituku ke minggu jenila di UPS Menteri Ekonomi dekat bawang baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitih ke pematut ngagai agih belanja berpasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai lebuah ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberau tu dipadah kenyari sekolah repuak dia kepala pengajar Senia Osman madah ke bergunanya tadi bangunan baru sekolah udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya lalu 35 ikut nembiak tadi inya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak indo ke dia di Budiang. Lalu ba SMK Kapiat ya tadi sudah disempulan Prinsipal Jeff Elias dalam atau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas dengan Budiang ba kandang sekolahnya. Jadi udahnya dia Muhammad Saha Sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapiat ngau hospital Kapiat ngau pemisi pemesai perubat serta pengajar pengawak pengerai ke beri penerang berkaul ngau pengurang staf serta kereban ubat. Jadi yang madah ke kedua-dua UPS pengerai dan UPS menteri pengerai menerima agih belanja tiba besar dengan bajet nasional dan guna khas di Kapiat patut dipansik ya, berprasar ke perambu timpuh panjang. Jadi hospital Kapiat ngebuan pilihan pemansang lalu ya dekat merasa baru langkar pilihan tu berkaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu UKS minat ungkup guna pergilak tang keguna cemahila. Jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjadi ke program SDG bersasa 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya barengat pelilih menua dengan intervention tik ingkeman ngau guna di kandang menua tu. Okey, ya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintang Luar pemerhati artis tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban yang biar rabak baru dikenal nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke jadi ini tiah keterangan rekaban konsen negeri Sitak Meradong yang Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk raban yang biar mereti serta berlatih ke penyelai komuniti bukai yang madah ke penyelai budaya ngau adat tu tadi nya di pesaka tak berguna amat tak mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi hari jadi program kebakar tu yang beri awak ngagai raban yang biar ngau medak ngau mata jerimpu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah penerbak tu megak kuya sidak ke seminar boleh penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepilih ya. Kerjasama serta berbahasa ke pengantiri berpelasar ke penghidup komuniti jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Law Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International serikai apian lama tu tadi jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dibedak seminak jadi palan dua dia wajak kau ya dan sidak tadi nyari reta budaya kegembuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak jadi berdua-duanya ia berarti ke pengawal murid kelala pesaka budaya gagal rebak baru mesti diteruskan dengan program ti ngau pelajar interaction community ngau penelebak keterubah. Jadi nengah berarti kebudaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyelih ke salah penemu serta ngerapir ke kawal antara community. Deng mengabri besar terima kasih harga JCI Asrikai ngau semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke mayu hagi inisiatif ke sebakar dekat di pejalan ngau penyerta mayu hagi rabani biar ngau community di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita kebukai ke udah nyadi ngau kedekatnya di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26/9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia atau kerikumai program permesehan mega sepeda work World Clean Up Day 2026. Jadi pengawal tu dah diatur bahawa ini Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipejari ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong Kin Sing dengan Menteri Dagang Temuai hingga Main Asal Malaysia Kemegak Kaban Kunci Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawal tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawal berjadi ke Sibu E-Sport Championship 2026 maka sudah dipercayai ke sebagai hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Enyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai sehari kemarin maka sudah diatur pengawal berjadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan mungkin kurang dah. Jadi pengawal sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E yang kaban kusen gre Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap ngawak ke dekatnya ke nyadi sarito hari Minggu 27/9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi nya pengawak ke rekomai kita penangguhan pesta kenawit 2026 sudah dipejadi ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Iron Ago Dagang nya Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit. Lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Menua Selangau. Lalu pengawal tu sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sada Sungai Ngayah Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang yang kawan Kusen Grey N59 Tamin. Lalu pengawal kepenudi terdekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu E-Sport Championship dekat Datuk Bak sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu pengawal penangguhan tu dekat Datuk atau dekat di menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okey, tadi antara berita kami di Sibu tu sih aku lebaru Genwan.
1: Okay, terima kasih dengan Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu. Oh,
1: kena ingat kena kita aku segi.
2: Bukan ni ingat. Ane banget kau belayar. Maya tu jam isi.
3: Kami itu kan.
2: Betul way mat Maya. Okay, banget atas salah aku tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda Kau Hati Tua.

Ya, terus ke berita kami ya, hari YFM Bintulu bawa ni yo Sarawak kita Sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawal dengan pengawak ya, atau ke program ya, ke benuang diatur di Bintulu jam ke dia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau berlabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tu ilak ya, artinya 10 hari program tu ke diatur ya. Jadi apalan nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tau ke lasar kenyalang Bintulu, lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tu Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua kita Sarawak di tu ya. Lalu mayo macam utai kulinarit ati kelebih lagi bak Sarawak Agrofest 2026 tu. Laban ukai seminak mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanam Majak tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawal ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak buf ke bisi serta dibagi ngagai kategori bakal bisi laman pertanian pintar, agrofresh, laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan megak

0: micro threat ya. Pian mega kita boleh meda inovasi ngau mega teknologi pengawak bertanam atau ke pertanian ya ke pemaduk baru atau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai ngau mega dipandang ke bak dia. Kelimparinya ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tau bisi Sarawak Agroface Kitchen dibuka ya. Kelibagi berserimai ngau Sarawak Agroface tau ya. Ana ngirau ke dirimpu menyekurang, ana ngirau ke dirimpu awus tau ke lapar laban mayu macam pemakai ke bisi dijual dia ya. Bisi 60 itik palan tau ke booth pemakai dibuka lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisi dijual. Jadi Sarawak Agroface Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dor ngigak mayo macam bangsa pemakai tang megak tok siti ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kage pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai yang ambil kesidak yang uli yang laku kage produk tau ke pemakai asal di menua kita ngagai mensia mayo ya ke bisik datai kia kianya ya keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawa ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumuh pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026. Kelimparnya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya tok kategori nembia mid. Lalu pergila 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya tok ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Pian mega bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 tok ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pegilak mega peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak Padang Bilun Lama Bintulu serta di pelabak ke di Gulo Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg nya berkawa dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest. Lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak Padang Bilun Lama bin Tuluk ya serta di pelabak ke di Gulo yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Okeynya berkawal ngau Sarawak Agrofest. Okey megak tau ba Sarawak Agrofest bisik megak jualan agro madani bisik megak diatur berlabuh 28 hari bulan 9 tau. Ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey terbagi berita Ribin Tolo tau mayuh nyebut berkawal ngau Sarawak Agrofest ya labanya ia ke bendung diatur di Bintulu jam ke dia tok. Lalu siti lagi berita tok isi ke dekat dikunci kaku tok madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya majak ditegap ke dengah pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya dia kaban kunci negeri tok ke Adun Jepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersih majak diperhati ke alaban komuniti tau ke Munsia Mayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersih rampak menua ya jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotong royong berserimai ngau Hari Cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey isi nyak berita kami hari Bintulu ke ngalih hari itu. Okey, boleh baru ngin Wan.
1: Okay, terima kasih Flo ke berita yang tadi. Jadi dia terus ngagai Nuan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat menian ke dua itik promo tu lagi tang ditangkan ke ngau Siti Lagu Hari Penny McLean diberi nama Ngumbai Diri Kuat.
3: Zone Activity. Why Miri?
4: Ngi kabuk, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya. Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa buk, sisi ngau pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai, bertemu Bar Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity.

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik pengerami rikata subis etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iku. Yang kaum longboard, tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Regatta Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu ukai semina lumba air aja. Tang batang tuju ya, kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
0: Zondi TVT, Why Miri?
2: Ya, jadi kita baru dah merenang si lagu hari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus meri selamat tengah hari ngagai kita lima sedebuat kelebagi ngagai balap dengar kita harap ke kita di benung dengar ke kami di rumah atau ke dinia landur berjimat lebuh ngerja ke pengawak ya. Okey, jadi tadi kita sudah menang kedua IT promo yang program Sarawak Literature Festival 2006 ke benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama maga benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama belak. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di nilai nu kita ke Semak ngau Miri ngau Niah sama mula ngenatai ke diri berdua bengkah program ke benung di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri neh na lama ngeri awak ke sama mula kita ngericah ke agi program ianya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke benung di Berjalai ke di Nia Sarito tadi. Hanya dia tu dua itik berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Hanya dia geoscience ukai seminat pasal dunia yang mega pasal penghidup kita ya jemaah elak. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri ianya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience dari dalam ngau luar menua dekat berkumpul di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke bisik diatur tau ke digagak inya sesi From Ancient Ocean to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik mansik inya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat mansik kaget pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 kena 1 ngagai 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur nyanya Upis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi program tu dekat ngelaku kagi Innovation Science Bumi untuk penghidup di Meruan agi serta tegap jemaah ilah ya. Jadi tu setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban tu bekau ngau geografi. Jadi ngagai kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngelatai gini program tu ne. Jadi siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun gabang long lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun gabang servis lur tu terbaik tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu ke buah penusahnya empai ditemu. Jadi sapir menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola amadah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiap mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari dari penusahnya di sebedau di bantai ke ngagai keminat. Jadi pansi lagi terus ke lalu ke buah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuh dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisin program mantuk lisin riba kelas B2 2006 di long lamak baram apin lamak ke udah. Hanya dia tu tadi CCTV berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inya bekal ngau program inya program jom heboh. Hanya di ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Sitik Palan terbesar di Bolivar Miri tu inya program jom heboh benun di pejalai ke. Jadi hari tu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita akan merhati ke konsert jom heboh. Jadi nanti diperhati ke tu tadi ke bisik dikunci kosarinya inya mayuh kage artis hari semenanjung ke bisik ngenatai ke diri di program jom heboh hari tu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngenatai ke diri berprogram konsert jom heboh. Jadi sepeda konsertnya lemai tu lagi kita bisi pekit ratu etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisi bisi 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran ratu etnik carnival jom heboh Miri 2006 hanya di hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikunci kami di Miri tu isi nanti semua bisi berita buka atau ke bisi awal lagi nampung baru berita ke bisi atau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan dia kuci yang
3: okay bi. Terima kasih ke berita dikunci ke Nuan Mega. Jadi itu terus dengan Nuan di Limbang nah, yang datang ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang. Mak dulu kumai kita tinggal ke Siti lagu itu dulu.

0: Ianya tadi lagu Rory Maxwell, Franklin Saran, Temuai Ari Panggau, kena menang kita yang ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sriaman Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Nah tinggal megang kepada peninggal kita, ke bisik tinggal kita, bawa Ninyo Sarawak, bayarnya buat Curung Radio, teka Bartim Klik, teka Berradio kita nih. Agau teka buat media sosial kita, teka media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat benua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang berita dekat dikunci ke kewenya potential gas di Limbang agak di Pangsia. Jadi potensian pengeraja asal gas di Limbang agak di Pangsia dikenal nentu ke apa misi buat kandang benua atau Sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kena Menua Datuk Dr. Brahman Ismail Madah anti pengeraja asal gas nyak disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka mayu hagi peluang ngagai komoditi menua tau. Jadi kajian teko pansiak ngigak minyak ngau gas di Limbang ngelawas benung diperjalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tau. Jadi buat pemansang ke Bekaul pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua engau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR megak dikarap ke uliah ngenegap kaki penyambung serta muka ruang ekonomi baru dalam sektor dagang engau ando diau serta aset kraft engau servis. Jadi apa macam pengamak bakal Pesta Limbang NRMF engau pengerami main asal terus mantu nyungka ekonomi engau dagang temuai menua tu. Jadi nyata berita terubah. Jadi berita kedua tidak dikunci kaku. NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Jadi RTM Limbang merambu dekat ngerembai ke pengawak ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engau target adakah ngempur ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawak pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawaknya dikharap mulia muka peluang ngagai NRMF ngulih ke penganggun dari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu nyadi palan ndur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanda menua Sarawak Dato' Dr. Brahman Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 antik dibanding ngau RM150,000 sebenar tu. Jadi nanti aku manager stesen RTM Limbang Isham Hadi Siddiq NRMF ukai semina pengerami muzik aja tang apa lasar dikena nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni engau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawal aktivis seni ketua bangsa engau gerempuang raban bangsa yang dia ke raban pemuzik engau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ialah. Ini pengawak ngatur pengawak berdandang besar itu dikarap ke uliah ngangkat ke Limbang yang di siti ari palan ngatur pengawak seni engau muzik berdandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungka ke ekonomi kita di Limbang. Ya, tadi berita kedua, jadi dia tu kudukap kongsi ke berita kita di ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungka ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai ngau ngatur pengawak terus muka peluang dikenal ngulih ke apa natai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah ari merik spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai engau sebis. Jadi cemen konsep lilih Limbang Sofian Mohd Madah pemansangnya megak dipedak nengah penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19 kelimpah ari bisi ruang dagang bakal tamu ari lima tamu ikan engau pasar tani. Jadi niti aku ya Pesta Limbang mega ngayan ke potensian pengerami menua tu dalam nyungka ke ekonomi lebuah sikup pedagang pemakai direport ke uliah teulih ke penatai pemusik lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kuya penduduk Limbang ke bespiak nge Brunei terus nalam mega meri pangkak ngagai pejalan ekonomi menua tu. Ini berbaik ngonyok pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang yang sepemanjai 1.8 km di pedak patut mindah setipak enggau penumbuh ekonomi pelilih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation konsep pelilih Limbang 2026 kemegak nyadi pelasar dikenal meri puji ngagai pemerik peranak MDL, Kawan Strategik dengan Pemain Ekonomi Menuatu dengan pengawal nyuak kemayuh macam anugerah dengan anugerah pembayar cukai teladan, anugerah pedagang cemerlang, anugerah kontraktor terbaik 2006 dengan anugerah ikon restoran dengan Salon Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak dikongsi ke aku. Ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkongsi ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kaban konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas meri exposure ngagai cara pemadu manah ngatur penguat ngau efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikenal ngangkat ke quality service ngagai community. Jadi penolong pemasai pengerai rampak menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas dipilih berplasar ke penyemak ke batukuh ngau potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dicapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi pemansang kena menua pesisir ngau palan ke bisik potensial matu ngau daro. Jadi berbaik kuya pemasai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak boleh diteruskan dengan pengawal berkongsi ke penemu engkau nemuai baru jemaah ilak. Jadi antara palan ke dilawak raban ianya Kampung Punang engkau Kampung Lawas menengau mata dirimpu pemansang engkau cara ngatur kandang menua ke dipejalai ke dipelilih menua atau. Jadi ya tadi sekedar berita kita dikongsi kaku si ngagai balap meninggal kita engkau kita lima stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita ke udah terlagi kita dekat berkongsi baru. Jadi play baru genuan di Kuching si.
1: Okay, terima kasih ke berita di nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar ke berita kami di Kuching itu dulu merindang bala peninggal engkau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Jarta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
3: Ya, masuk data berbayar, data meh babalah mayuh ngagai Dewan Tan Sri Data Amar Stephen Kalau Ningkan Betul kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didinga kita tadi masuk nada berbayar sama mata ke peket final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Okey, jadi terus kena tai ke berita ba hari kami di Kuching di tu kalai tu berkawan ke peket main parlimen bol P2-0 renggat semifinal udah tembuk diatur kemari ba stadium mini Semunjan kemari peket tu di bagi ngagai dua kategori ianya senior ngau veteran about kategori veteran X-Force ngau Abu FC mujur nyingka ngagai renggak final lalu kategori senior pemuda gedung adaka bersatu ngau Zaz FC final diatur sehari itu about stadium mini Semunjan lalu champion about kategori veteran deka boleh price RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu about kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main parlimen bol P2-0 dekat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawan dengan college POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak diatuk dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah buat tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembu elak dia kolejnya deka Alain Dua Renembia Ari Sebuyau Asa Jaya ngau Kota Semerahan pu belajar bak Siti Ndur. Pengawak ti ngelumuk ke Nembia POM 6 tu deka ngurang ke sekolah tik lalu mayuh Nembia di Kota Semerahan. Serta kolej tu dekat BC Infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar buat palan pelajar tinggi. Jadi berita tik ke peduli tu dikunci bawa ninjau Sarawak hari Kuching kalai ngenang berkawal ngau regata batang kayan lunduk 2026 udah berengkah diatur hari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan saat itu hari kepeduli regata tu diatur kalai kelimpa hari lumbak perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayuh agi bisi diatur saat itu alitik ke penudi diatur regata batang kayan lunduk 2026. Yang ujung ke berita hari Kuching tu minta Anuan Nana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, jadi lagu kerepilih hari Sibu setiap lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja tu.
1: Jangan nunggu nyengit-nyengit ada tahu.
0: Nunggu nyengit-nyengit. Kenya. Palau na palau. Okay, terima kasih na. Ada apa lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen. Agi bisik dia non apa?
2: Bisik.
0: Bisik. Okay, tu awak kenuan membungkal program kita. Lagu peminta antara stesen.
2: Oh, terima kasih ya sebarang siapa kita kena dari telefonnya. Mana ada lo.
0: Siapa ndak kini? Ni ya, anak nadai telefon.
1: Sumbuang lah. Benda tempo besar tipu. Lawa lagi tak. Mesti.
3: Ngai nunduk kurang lah. Ngai tu kan nunduk. Memangnya
1: tu jam. Mak, kan nunduk kurang.
0: Bisa handphone deh, nah. Nah. Kami. Oi. Angan nak handphone deh. Nanti orang telepon. Soi kan nombok.
1: Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Au, piok. Kenyak ya.
1: Kega.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ya kena sedia
1: siaman
2: 083-325-436. Agak flow lah. Agak nanti mesti orang telefon. Kelebih agak ya ke single lelaki segi dia suah flora.
3: Kau main ni ke jodoh main tu jam.
2: Okay.
3: Kami tu gawa. Kami tu gawa.
2: Berang gawa jam.
1: Bayar dah semak kena flow. Mau dah berjangkam tu
2: deh. Jual mahal mah.
0: Mana yang bisa
2: telefon?
3: Bukan main yang berjual.
2: 083-325-436. Hello Flora, berkongsi ke Serenu Hati dia. Okay. Berarti tu main main tadi, minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar Flora jawab. Benar
3: Flora jawab
0: dia.
3: Orang dia ni tu?
0: Empat itu, aku peninggal kepada luar.
3: Okay.
2: Lipat dengan baju tadi. Pah menal.
3: Ya. Sedia kau mukut ibin ya, ngelipat lengan baju.
0: Ada mukut ya, Flo.
2: Sedia punchback yang itu.
0: Oh, elok. Mau berganti nadai yang kita nadai. Orang di indur nom belayar. Nggak belayar.
3: Bukannya pedih yang ngigak ke seri yang mankin.
2: Okay, teruskan.
3: Okay, teruskan ya. Keterubah tu hari ya kini di ya baru kan nyebutnya tadi. Okey, keterubah tu hari kini dia mah hari lambia ko ya. Jadi dia minta lagu Stanley Pua ngerumban umur ke ditujuh ngagai semua orang kang lala. Kelebih gig bala pangan bala group pihak megak Facebook ko ya serta ngagai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili ko ya Lasah Sebili, Ndok Sudah Sebili di Bintulu. Serta ngagai sidai serumah harap kata perindang ke kengali hari tu lalu ngagai kita 6 pintu megak semua berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu Lini Lampun hari ladang BBC Jalan Semarakan salam saya salam lelengau ke ditujuh ngagai apak ngemak ya bak peking tinjar baramdin mak ten bak sibu mak Mak Celah Ba SK Nangah Kedup Mak Tukau Ba Sungai Pelan Selamat Belalak Ba Ujung Minggu Nuju Kita Ko Ya Nuju Semua Orang Kang Lala Lalu Ya Minta Lagu Orang Utai Orang Hari Idi Okey Nya Ibin
1: Lagu Orang
2: Itu Lagu Orang
3: Nah Orang Ma Orang Ma Gaya Mumpul Lagu Kita Kena Dai Nengi Kau Penyali Aku
2: Okey Bila Peningan Kedekat Telefon Ke Flora 083-325-436 083-325-436. Baik bisa itu Miss Manis Ari Bintulu kena tanya ke pesan di Facebook dulu Mas Diana selamat ngali hari kita 6 pintu selamat berjalan ke pengawak berkonti pasang mai pening seluai dia salam ke kita di Limbang ku ya salam hari Limbang juga tu ditujuh ngagai semua yang kengelala nala sebuat mak ngaujang di Sabah din nak tinggal muka Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana sedua itu ba Paris Elizabeth Chong Lily ba Pahang Mariana di Hospital Kedah Peter de Squaw tuan rumah Clement Medan di Apakan Aunty Iba Sibujaya Harudison di Miri ibu ayah balawas nama berita lalu ngajak ke pesan ngarap kita di gerai magang ya ke dituju pesan harap kemegah terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu. Salam sayau, salam lengau Ari Mas Diana di Limbang. Lalu kedua itu Nur Agat. Selama menjalani pengawal ngegaya semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Seminak Lolo Ari Rika Joseph. Dikena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program itu. Lagu peminta antara stasiun harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih agak flora. Untuk pesan dari SK Lulu Durian Kibak Sibu ku ya. Mestinya mention Raymond Stapp. Selama hari Minggu dekat minta lagu Florent Hike Bujang Apai Orang dikena merindang sudah semenadek semua kabar melayan grup minat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak dikena merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Apai okay. Terima kasih ya. Nya sekedar pesan ke dia kunci. Bisa tut-tut-tut sedak dia. Empai bisa. Engkau sedak takut ke Miss Flora kini. Kau nando baru.
3: Kau main makan orang. Kau makan asyik.
2: 083-325436. 083-325436. Empai bisa tu Flora. Nuan kena tanya ke pesan Sitek dulu. Sebedau aku kena tanya ke pesan dulu.
3: Oh, Siti. Nenai kau ngegak. Ngenyit mat. Tahu. Hari
2: Elis. Dia.
3: Ha? Okay, hari Elis Spencer. Tahu ke semua ngalih hari. Serta semua berjalan ke pengawak. Bangat hujan bak sibu. Kayaknya dia minta lagu Bergedik Tang Sayau. Okay, dikenak yang berenang. Apai kibin bak IPD Miri. Isan yang bak Sungai Besai Lacau. Entimu min bak Nangalup Rimbas. Sidak serumah bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua kengelala pesan salam rindu serta salam salam gak saya menuju kita semua aku ya guys okay, kasih DJ okey sama-sama udah menyibin
2: okey Siti Dagi Ari Suryaman Marnik pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngege balaya ba rumah igang selepin bakung lawin ba miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lambir okey kanau pihak megabaki di seluruh sebuti turma jantan sebilia banangan telawas sampai bakat di nangal jelak lubang tu harap ke gerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia ok nyedia ke lagu ya ke sebenarnya bisik peninga netek kangal. Halo selamat ngalih hari
4: halo selamat ngalih hari.

0: Aku kincir penuh doa.
1: Kincir penuh doa. Oh.
0: Nah,
1: ngajak. Hari ini itu tarik kembak.
0: Mana?
1: Mana? Okay lah. Okay, okay.
0: Bye.
1: Bye bye. Okay. Walaupun ingat buka itu dekat telefon, harus telefon Sri Aman 083-325436 083-325436. Okey, nak dengar awak? Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Harap ke terperindang, ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph, Kedekombai, Semina Kelolo.

0: Okay, si nya lagu dikunci ngau Miss Flora Wenda Gwena.
1: Panjang dah nama Flora berita.
2: Oh, kemaya aku tekan nuka isi ya suaya.
0: Nama pertanyaan.
1: Anak gue dulu nuka isi, maya tu ada Flora.
2: Mana dia buka? Kemaya tu.
1: Hari tu minggu deh.
0: Anak nuka isi ke surat bertau.
1: Surat nama?
0: Sudah bisa.
2: Surat.
0: Surat sudah. Nyun.
2: Surat sederhana ne.
1: Sederhana. Gak pernah nyebut anakku ya.
2: Kena nyelamat ke diri orang suwe ke.
0: Brenda, ini Brenda.
2: Tutup ke mikrofon.
0: Oh, bis Brenda.
3: Tui, berhenti aku. Nah, surat-surat dia ku ya. Oh, ku tujuh ke siapa.
1: Ya. Dan nama apa nyebi?
3: Oh, nama Irau.
1: Benda.
3: Mayu surat kita itu.
1: Okay, apa enggak Flora?
3: Apa nama tadi?
0: Surat ka.
1: Surat ka. Nama-nama Flora tadi? Flora aja kaga tadi?
0: Flora Gwena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
1: Antartika.
3: Nama-nama
2: Miss Universe. Gwena tadi kebagainya Antartika raya. Celah Kongo kian kurang.
0: Kaya ada dia.
1: Hari ni yang mana nak nama nama orang. Okay, tu terus again di lima kan dah.
2: Terus meh kasih.
1: Terus. Alam upo.
3: Alam upo bye. Anak gua.
2: Sejam
3: alam upo. Sejam gitu.
2: Ibu jauh meh tu. Tua meh bi.
0: Okay. Kena baca rekodnya bi.
2: Nam cek lo, ngai aku mecek lo, iya jam berikutnya.
3: Okay.
2: Tutup sejam itu.
3: Anang baka GB-nya kita esar itu.
2: Kalau kembali pulai.
3: Laban sarinya ya suh aku tak ke DJ mana aku yang ngasuh ngagai station. Tambi ku yang dengar sarinya.
2: Tambi.
1: Nama apa nama B?
3: Nah, nama bana ngau GB ne benar nasu aku pindah ke stesen Tambi ku GB.
1: Apa kena?
3: Okey, Ana.
1: Kira
3: dua. Oh, jual telefon dulu ne, na. Okay, jadi ngaji kita ke dekat telefon bau jumi ngoto ngaji kami di miri ne, bakusong 85427053. Okay, sampai bisi tu na, jadi ku baca di Facebook resmi Miri FM atau ke bisi nyapa kita ianya bisi atau Robert Ganja. Robert yang nganjung stiker tu, stiker good ku ya dia. Okey, jadi ke Siti tu hari Marnik, Pelana hari Pam Villa Miri, ama dah ke pesan
2: juga hati.
3: Ya. Oh, dah tadi ne?
2: Dah.
3: Okey, jadi Alex Databina tu bedau ne?
2: Bedau.
3: Bedau. Okey, jadi tu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili, ama dah ke selamat anggal hari DJ Benuninga kita sebuat di lubang ribut curung radio. Minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Kena merindang animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batunia. Ripin Nyada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Rintai itu. Madah ke ya pen besan salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia menadi, serta salam sejahtera adi mati ku ya. Oh, majak batu atau baca ku ujung-ujung pesan tu ni. Okey, jadi ke Siti tu
2: hari
3: banyak meh lama hari tu sebun kini ya saya ku nak ok kurang cas dia terlebih casnya Hana
2: apa.
3: Oh, jadi tu hari Boniface EP mana ke selamat tengah hari, hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Akaban Sampai Mati kena merindang ringa rengas ngah pian mengat Dennis Lani Chalinang James Anyau Ajun Guru Besar Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik minta itu madah ke Ngau nuju kami serumah Arab ke Terpinang, nuju kita 6 stesen Arab Terpinang bakal ke tengah hari tu. Okey, alu empai bisi orang tu tadi Ana jadi kujuan baru ngai kita dekat tinggal ke pesan induk hati Bojo Minggu tu tau terus ngai harus telefon kami di Miri 085-427-053. Okey, empai bisi tu Ana. Pulai baru nuan di Limbang ya. Kaki malu ngau tua sari tu bapak ko.
2: Malu sih kita kan lagi dah rasa malu.
3: Iya, amat setuju.
2: Kita baji
3: kita ke pemandu pentas.
2: Amat kita ke pentas. Kita ke batas, kita ke bagas, kita ke baji ya. Boleh macam. Terima kasih Bih. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati ya, walau peninggal kita ke pesan ya, gerintai ke pesan rindu hati sida ya. Banyaknya ba TikTok Lima FM itu ngomong ke apa Facebook kumpul dia ngomong ke pesan kan juang WhatsApp ngomong aku itu hanya tu hari
3: lawa ngomong ke WhatsAppnya.
2: Oh, sekedar aja nya nak tahu banyak nak tahu semua. Semua dilayan kalau balak dilayan lain cerita ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hanan Abah lagu melegai perindu hari igu enteni lagi ya. Kecubah pesan ujung minggu tuju menyatai ya mayang renggan sedas sebilia mupu hari ni ya kelimbang. Lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan. Kapan melayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang Jalani Nai Jiji di Sibu Jaya Wai Ayutku ini gimana apa aja lalu ruju Uncle Alexis David Biju apa Dublin Kebaja Stamos TV Still Love yang di Jalan Airport Kucing Mak P yang di Selula Betung grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu ke penuh di dituju ngagai ke di saya Okia Mr. DS Okia asal hujung minggu rindu selalu Okia hanya aku bersini rintai aku jadi tu ber TikTok tu si akek ko ikan kaloi akek ko kaloi ke hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mambung stapa yang ke ya nda lancar ke
1: ikan kaloi
2: kenya amak la mai kaloi la mai
0: ana
3: mandat tu amak aja
0: mali
2: amak la beti tok tu deh kaloi mana mai ya ah beti tok ni ko ya ya ke kurang minyak m nya ke batu nya ko ya yang mada gede tapi
3: apo ni
2: kurang minyak m ko ya
3: baru dah bawa ku mensia nemu ngirup air minyak M.
0: Minyak M.
2: Lalu mumba.
3: Air minyak M ya nemu celuam ya ni na.
2: Ya mana nya air kupi kupi.
0: Ya air minyak M tu celuam apa?
2: Kupi lika.
1: Nama expired.
0: Ia celuam. No new expired.
3: Ia kecelum ya pupuknya ibu yang kau hana hendaknya.
2: Ikan bubuk-bubuk
3: ikan bubuk-bubuk
2: anak gila umur anak gila umur ya ya mai pengerai ke mereka pengerai ke ya
3: amat laban hari pesembun tu ngamai ne
2: amat
3: ya
2: jadi tu tu hari Juni udah makai DJ kayak udah aku nanya tadi mah udah belau petai kau ya hagur yang campur sadian ikan puso ngobah dah baik
3: apa
2: ya. Johnny lawa kita kami tu udah makai itu minum berkerame terang tu jadi tu hari jang burung sempidan sebab tengah hari DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu hari Ricky El kau ya nuan solo nuan mehisan kau ya ya jago dunia jangan ada lagu yang kendar kau nanti nak DJ lagu tu nuan muka aku nyala kau ya. Bisa kita rek, bisa DJ risibu terek ke angkai kacau nana gini terek. Kau ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar suara pernah nadaik kau ya.
1: Aku
2: bisa terek nak.
3: Oh ne.
2: Mai boleh belum siap aku. Oh jadi macam sekedar dulu sebab saya kena tanya ada orang tipe gitu abis.
3: Bisik tadi nah jadi tang uji baru ngagi kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri 085-427-053 jadi pada bisik tu ana
2: belum saya dah macam dulu gitu dah tu hari Uka Bash ya hari Uka Bash selamat ngali hari 6 DJ Ujan kami di Kemunyang ya DJ minta lagu minta tebak lagu nuan taban aku ke bulan ke hari kai aku mutar ke nama tu me Ari Acana ya. Okey, tu tadi sebut itu Ari Acuan. Kena merendang semua ke mendeng radio ngalih hari tu. Aku bagi ana bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Ba Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Unja Besh Malangan pesan dari tujuh sarito yu yu ya. Si yu yu belakangnya dari tujuh aku ya hari Minggu punya Tori James Anyau sama tengah hari DJ sama jelek pengawak minta tambah ke lagu Christopher sudah sana Juni Benda
3: bedau
2: bedau dah. Semua tengah hari DJ sama jelek ke pengawak gaya hari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu hari Jespin jalin ambai aku tidur dulu kena merinan dari empu ngakaban FB ke bisa di tag yang itu. Anda tinggal megang gaya apa yang indahnya bahwa rumah murian bakuang air jalai lingga. Anu juga kita DJ nampi tuga selamat belalak bojo minggu. Terima kasih ya. Tori Jessica Itan, hello DJ, keyword DJ asik ya. Kami selamat tengah hari minggu, hati berberkat tu selamat jalai ke pengawal ungkup kesana tau. Akhir bersebuan gaya hari di bau ke. Bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu patah tiang sukuang. Ari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sida semadai ini biak ya. Chan Jimbat sebilik Bapahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kaisa sebilik di Johor Admin PWI serta Ali Grup CK Grup NS Grup Rambu Pantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia mega serta ia kebukai buat Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ya. Nama tau gig ya. Sinon Didi selamat tengah hari DJ 6 pintu selamat jalan ke pengawal enggak kita semua 6 pintu Tori Ros Diaw selamat ngalih hari DJ selamat ngerja ke pengawal mana hari di bayang tasir muka minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantau di miri Isan di bayang ulu Balamadek Sunti Induk Kinoit Mary Ubuan Martin Emily Amy Richard James Anyau Stemos Stevie Selef ngabala kebukai enggak semua ke ngelala pesan rindu-rindu masa lalu enggak kita semua terima kasih DJ enggak tau Siti tau Roy Kwang selamat kali hari DJ serta kita 6 pintu selamat jalan ke pengawal serta selamat ujung minggu on the way kucing streaman tu DJ terima kasih anang bayang tipuan nanti kita ninggal ke kami tu au nanti kita benon terima tadi eh jadi ngadai orang tipuan ni be.
3: Ya, kan sini berjalan minyak Hana kebagi baca sari itu segi moyo program gane ni kesaru aku saya enggak dimiri pembisi program ya.
2: Iya. Lima itu pun baru dah ngau program.
3: Teman dari
2: program tanya Moon Festival.
0: Program saya sayang.
3: Iya. Kita membawa sayang sayang. Gage kita ke.
2: Sayang.
3: Hujan.
2: Sudah bayar. Sayang.
3: Kamu berjalan segi moyo bunyi sayang.
2: Sudah bayar. Bayar. Oh jadi ngambil kita tidak mahu masalah kita ya, lapan malam peninggal pada dapat telefon. Nanti ketika tahu tu pergi kucing, tak ke gay serman lagi kini ke sibuk kini lagi. Jadi aku
3: jadi bayar belalai tidak ya Hana.
2: Awak kerja jadi bayar belalai. Oh lagu Ari Roslin Jati kena ganti lagu Jospin Jalil tanya ambai aku tidur loh.

0: Ianya tadi lagu urusin jati. Mai aku tidur dulu. Bisa ngelasa atau kau bisa masa apa penghidup diri kau sudah ya TikTok itu. Terima kasih ya ke. Mana mak lagu dipasang ke? Mana mak lagu ditebak ke? Jadi ianya tu sih. Belum baru kenalan sih.
1: Okay, Hana, Habi, terima kasih ya. Maya, Mama, terima kasih kita deh. Baru. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya. Ya keduanya, ya ke satu minta ampun. Pedih orang kan nyebutnya.
1: Iya, Ahmad. Ada tengah ampun enggak? Kau lagi out.
0: Ada salah.
2: Besar ya,
0: ada salah. Ada salah, ada minta ampun mah.
1: Iya, Ahmad. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejakut tu bisik nak ngasuh hati orang si ban kini.
0: Kak kumbang orang menuku kini sebubu ngapak kurang ke minta ampun mah dulu nah.
1: Amat amat.
2: Ya ke ngasuh ngaga surat tarik minta ampun mah. Minta ampun.
0: Udah. Saya nyalahnya.
1: Oh, ya ada apa?
3: Mestilah ya. Ngaga surat, ngambil official kita.
2: Oh. Minta ampun dia tahu.
3: Program sayang kia,
2: Tahu dia tahu minta ampun. Mesti nomor aku minta ampun dia tahu.
3: Nggak ada kesalahan.
0: Besai kiasnya nanti tulis surat net lo.
3: Ay mesti.
0: Mesti na dendam tu untuk mai bin.
1: Okay, tu awak ke Anana mengingat kabarnya siapa kenggau yang berkongsi. Kenapa Anana?
4: Kebijakannya.
1: Ni aku.
2: Kan? Nanya diri nan mau kan?
0: Sisi pesadian. Sisi
1: pesadian. Sisi pesadian. Baru aku kuningo. Bukan masin-masin pun sadin.
4: Isin-isin pun sadin.
2: Isin-isin pun sadin. Masin pun sadin. Empat kali. Kalau banyak masin-masin.
0: Masin pun boleh.
4: Atau pun masin saya cakap.
2: Oh, expired man.
4: Pesek dalamnya masin banyak kan? Kayaknya put.
1: Isi. Udah badok. Hei, Nana.
3: Daun nyantai expired.
4: Aku kesalahan.
2: Salah dah. Oh iya, kenyumbu masin.
1: Okay, tu. Dah, berkejap telefon. Baru nanti WM di Kucing di tu. Nah, Kucing jawab kagak. Hello. Hello. Hello, siapa tu? Ni ramai kau pun kerja aku.
5: Hello. Kayaknya.
1: Siapa tu?
5: Ada siapa berungan?
1: Ada siapa berungan?
5: Au.
1: Siapa tu deh?
5: Sunti tu.
1: Sunti.
5: Au.
1: Au, nama pegawai Sunti.
5: Ah, dah ada sekolah tu duduk tu.
1: Duduk. Au. Okey.
5: Ni jam.
1: Apa ya? Si ninggal radio ne?
5: Bisa dengar belama.
1: Dengar belama. Bisa dengar Flora nganu lah dan tadi.
5: Ada.
2: Aku sih kena ada nganu lah.
5: Ada yang kena nganu lah.
2: Kan? Minta ampun
5: sih. Bisa manusia.
1: Halo. Halo. Sunti. Ah, nama?
5: Oke, pesantu. Dia baca lindu api. Oke, bala menyadik tu. Kalau kaban gayam di sini ngah di semujan deden sini bulu serangan pulau sungai di kami kampung tungkah daya dia semua malah menyadik ikut di sini ngah menyadik pada ibu nyama kita pesan ku ngagai resliau tadi kita kasih wai ngirim lap kantun lagu ngagai aku ngagai kita enam memang
1: oh.
5: Aku tanam pintu dia. Pintu ni ngah kita ni ketawa dia, ketawa kedihi aku tu.
0: Ya. Nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Tapi kita tengok kami nak tengok kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok ke mai orang ketawa.
5: Ya.
0: Mana ya?
5: Ya jamang.
1: Oh, okay. Sentai sahaja minggu.
5: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Siti tu gina. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?
6: Iban tu, si. Rintul, ya.
1: Iban dari Bintulu? Iban?
6: Iban dari Bebuling.
1: Hari Bebuling. Kejap mana nyebut Bintulu? Nanti, ya. Nama berita.
6: Mana?
1: Nyaw, Flora.
6: Mana?
1: Ya, Flora nyakan tanya nganu ko nomo nai bat.
2: Lalu minta ampun baru. Ngeripun nganu urang ko mah peduli urang.
6: Ampun ya, minta ampun ya mah ngono.
1: Minta sangkuang urang. Ao, nomo pegawai ban.
6: Eh, ko pesan.
1: Ao, terus ke pesan. Terus ke pesan.
0: Urang ke pesan.
2: Di situ.
6: Ao, pesan baru hari itu tujuh ko guys sudah Giri, Anita Nawai, Nagai Iskaitan, Nagai Nio, Nagai Makping, Nagai Indai Birlo, Nagai Indai Mau, Nagai Indai Jambu. Buka pesan harap kesidak ya gerai selalu. Banyak sih.
1: Okay,
3: oh Iban.
6: Oi.
3: Nak kebetulan
6: lah. Ben.
3: Hah? Nak kebetulan.
6: Oh malam, malam.
3: Malam. Oh.
6: Malam, bisa.
3: Anang, lagi orang muka lumur satu lagi.
6: Oh ya lah. Mari, bisa.
3: Ini mu.
6: Malam kebetulan, bisa.
1: Ya.
3: Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
6: Nadai.
3: Nadai.
6: Nadai boleh. Ya.
3: Apel baru.
6: Belak
3: kau. Okey, terima kasih ya. Aku nada ya kuah semanggang. Ila kita temu semanggang.
6: Okey.
3: Terima kasih harap boleh yang
6: sama.
1: Ya, ya Ivan, kapan mana tapa?
3: Kapan?
1: Kapan?
3: Dia,
1: kapan?
3: Kapan kita?
1: Kapan?
2: Kapan seduai meh?
1: Udah hanya flow, no itu tak. Okay, gue ngegay Facebook WFM tu. Nah, macam tiga itik meh pesan peringat tu dulu. Galau kah aku lagi? Eh, Tok Arin Nur Alicia Aida, selamat ngali hari. Kari miri tu, kari di mua di miri, muari mambam. Arab ke na hujan meh kue amat nyabi. Entah hujan deh tu.
0: Ya, benung hujan.
1: Benung hujan.
0: Boleh dengar bunyi untuk baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah arah yoga hujan.
0: Ngeniat.
1: Oh, lalu yang minta lagu hari Sila Francis ko ya, Asa ke Tegal Janji, kena merindang bala kenglala julau pakan miri. Okay, lalu tu hari Marnik hari miri mega pesan rindu hati tu dituju ngagai terumah enggang.
0: Dah,
1: oh dah tu.
0: Aku umpo macam
1: Catherine Robin deh.
0: Catherine Robin bedau pai.
1: Bedau. Okay. Ari Catherine Robin selamat berjalan ke pengawak ke kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati dituju gaga Indah Giri di Miri, Indah Tony di Serato serta Kaban Facebook ke ngelala ke ke semua gerai serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca hari Dennis Jiram di Alutong Miri nungguai kumada tolok selamat ngan hari bertanya translate ya
2: utai nama
1: utai tu mai
0: tekan nama jangan ana menekan-nekan
1: sih nemu translate ke diri munyo go tapa deh selamat ngan hari
3: serang sudah tiga.
1: Nya mai sudah tiga tu pamona tutup ku mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
0: Ma, ana salah guna kuasa ni tau.
1: Dah nak kacau lagi nana sempat macam pesan lagi. Aku baca site tu.
0: Ma, nak tanya dia GB apa ke tutup itu apa? Lagi tumbuh tu.
1: Ana guna. Selamat gale hari, selamat je minggu, agenda pintu kami madah diri di ni tu di miri petang muari ko ya. Minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan tak bertampung kena berindang semua DJ ke serta kaban ke ngelala salam rindu salam ujo minggu nuju semua okay, okay nah eh Nana
0: orangnya nyanya
1: ni Nana
4: sudah salah ya
2: minta ampun
1: dulu minta ampun
0: dulu
1: minta ampun
0: Nggak kena, no.
1: No, minta ampun, oh. Nah.
2: Aku ke Tuhan. Oh, sentap kuningannya.
3: Jadi pengetua.
4: Oke, ya terus nggak sibuk. Ada gaya kami di sibuk 08435324 harus telepon dulu kita ngatai ke pesan hujung minggu. Tang sebenarnya kita yang ujung ngatai ke pesan dengan Facebook Ariwati Tikeni. Selama lemah DJ kami tak putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan Bisi Menalam lagu tu di tujuh kaga semua kenalan menuju non megak selama berjalan ke pengawal. Okay, terima kasih Wati. Rije-rije selamat tengah hari Rije dan sama hujung minggu menuju semua remuju dalam semua pengawak sari itu menuju nuan serta semua DJ ko ya. Okay, terima kasih Jerry. Lalu saya Steve still love udah tu tarik bedau
0: bedau.
4: Okay, halo DJ Nana, selamat ngali hari, selamat berkat hari minggu, kue amin. Mambam serta beribut hari kami ditau, kami ditau kaya betenya ke, tau udah ada buah kini anak telua dia. Siap dengan ngancau kebatuan cau. Okay, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musang King kau ke kayak Derian ya tambah Musang King. Nyanyi nama dikenal menang semua balakaman ke mama sama berkat hari minggu ke terima kasih di channel aku insaf mat ku macam
0: halo tobat nih nah tobat tampon nah
4: halo urun gereja nah oke okay. Reca uno udah tuh tadi
0: padahal
4: sama galeri Jerana sama Jalek Genuan ke mama mereka medito bajale simpan semunjan bas barang lagu dikenal Melina ke mana FB enggak semua peninggal ke arah kota Prina menuju kita di Jen 6 pintu ko ya. Oke, ke penduduk dari Frederick Ryan IDJ ko ya. Selamat hari Minggu sama bajale ke pengaga kita 6 session dia. Minta nuan nebah ke lagu Arif Florence Hai Bujang Paurang dikenal merindang semua kenglalam meh bala ke mana FB enggak Genuan muka DJ ko ya. Pesan happy happy selalu thank you DJ. Okay, ngonya kita merindang semua ngau lagu hari sepak minta tadi hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Oke, hanya lagu tadi lagu tu sih, aku yang sana lari ko ya.
1: Maka tu waktu main eh. Kenapa muji diri nah?
2: Ampu surai meh. Bom
1: kau main dua?
2: Bom surai. No, ngelak senawai.
1: Awak kau main dua rindang meh.
2: Rindang surai. Kau
0: main dua rindang, mama yang air hari celato.
1: Ayah, aku cang di tu. Maka ke hujan me. Kadang nak hujan.
2: Bantuan satu. Nah, kami nanya. Nana celam. Kami nanya.
1: Aku kau
2: kita ngan kenapa? Kami kita mesti puak kita empu.
0: Oh, bapungkul kau itu.
1: Bapak yang kau puak ngan mana nah?
2: Okey, nyaw mereka kau sudah mesti puak sudah empu.
1: Nyaw bagi kau puak empu.
0: Mesti aku pitik kami ni.
2: Ajak dia.
3: Puak sabat.
2: Ajak.
1: Puak nama tambah. Puak sabat.
0: Nanti ngancau ke nama.
2: Asal apa puak?
0: Tilam bisa bantau bisa nanti ngancau.
2: Kau tu saya tiga konten nama bisa main bantau main tilam main pangang dia. Apa bagau benung ke garian yang bagai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini adalah dom. Ini adalah suai ada dom yang bakal petai. Amat mesti petai ya sih.
1: Nemu apa sana? Mayuh mah tersimpan dua dalam tayasnya.
3: Tak kenal. Ya. Ya, maka udah hantu gabar dia. Sedih. Nak.
2: Nak. Nemu. Ya, duli lah. Kita ulang ambil.
1: Nabi, Nabi.
4: Special, nama si.
1: Tuan.
0: Mai. Baru kau punya kau.
4: Anak-anak yang kau makun sehari itu flow.
0: Nai.
4: Okay.
0: Saya nak kapan? Tumu man. Teman yang kapan tau?
3: Guys, pipat enak.
0: Mau ketau bau kayak kapan sampai mati itu tunggu kelari kapan okay. Dua setengah ya
1: kapan pun ya
4: kene deh sih
1: aw siapa gaduan
4: aw nengok aku baik aku vlog ane tu a vlog Nah, apa lagi aku?
1: Lembau.
2: Dia lembau pulau tau. Ya, baru kapan. Rasa air lembat. Temu lembat itu.
0: Iga, anak tau betul dek kita tau. Hari minggu, sari tau.
4: Anak kenyap lo. Nah, jauh tau tau.
0: Uji itu, aku
2: masuk ke belakang.
4: Okey, aw ne, tua berkah ne flo. Okey, jadi kira ngagai balik ingat dekat nguji ngena arus telefon kami di Miri. Ni majak batu waktu flo.
3: Kedua nyawa kawan.
2: Nah, mau dah putul lagi pula ngiro ai kicap.
4: Oh, lain ai kicap asin.
0: Nah, itu kampanye.
2: Okay, kicap poponya irup.
4: Oh, tapi inti celap betul. Ni bu hanya nena ne. Okay. Jadi di Miri 085-427-0534 bisik tu flo. Jadi kira baca sekadar pesan di Facebook Mini FM. Atau hari Jonathan Rayang, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke kat nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa ngagai kita enam pintu ko ya. hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ani yang Michael Jumat ko ya
3: iya sampai ngelinci
4: iya sampai ne sampai ko aku. Okey pulo tua nguji nyawat kangau ke atrobah tu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
5: Tengah hari.
4: Karena ngau Flora ne. Au.
0: Nah iya kenyambut aku keserah. Maka aku nekan ke telefon.
4: Karena ngau Flo. Okey, siapa baru telefon?
5: Hei, Flora.
4: Ui. Au, sampai tu.
0: Au.
2: Nggak ke Flo ya.
4: Kenik ah?
5: Aki jambu.
4: Akik jabut. Akik jabut.
0: Akik jabut.
4: Oh, hmm. Akik jabut.
0: Hari ni akik jabut. Jabut. Hmm.
3: Ha? Akik jabut. Rejak orang
5: lagi. Ini yang hari ni.
0: Hari ni dah.
4: Hari ni orang akik jabut.
5: Hari sempat menghari.
4: Oh, bisi hujan kita dia kini.
5: Oh, nak mau hujan nanti. Hujan pun.
4: Oh.
5: Di matang dia, dia melihat. Hujan hari dia melihat sedikit.
4: Oh. Okay. Terus ke pesan Wan.
5: Oh, pesan om dia. Pesan nyagai bala anakku di Bintulu. Dia sama aku sudah di Jiplora. Dia nolak Bintulu.
4: Ya.
5: Kaban
4: dulu, kaban DJ Flora ne.
5: Kaban yang kaban sudah
4: ya. Oh.
5: Ada kaban magang ne ya. Tengah kaban ni orang yang kita tadi.
4: Betul.
5: Intam pon ya. Intam pon ya. Okay, ngagai sudah jilong sebilang pas sungai pelan nama berita madi. Arab Tegerai, Hotel Gajunika Lagung, okay, sudah Juna di Kampung Mugas Munyan, lagi ngagai tuan rumah kami, Raymond Blos, Arab Temujus, dalam semua pemawal, dan ngagai bala anak bebas buran.
4: Oh.
5: Sudah ya. Tadi itu hujan kan itu. Jadi ngagai jeruk, agak ni grup pasilau ingat dan madam dia kalau pesan tu ya gagai grup JKK teman mereka akan muncul dalam tanah semua semua. Bagi gagai pengurus yang sorry lah punya saya udah enggak kita dia tadi pengurus yang oh dan gagai ucuk punya buat ya lama madam dengar ya ini dia ucuk
3: terima yang
4: jala ya.
2: Ya, Trini yang kan ambil tahun 2 ya.
5: Saya lah. Oh, okey. Kita 6 pintu. Okey. Kaban ku iben. Ana lah lah dan laban sida ya dan.
2: Alah ya nak ulih ya.
0: Lama
2: lama laban ya. Pedih ya
4: laban. Laban. Dulu iben alah tadi.
5: Ya kan.
2: Serinde ya.
5: Kita ampun den.
3: Ngai.
2: Ya, orang minta ampun, minta ampunnya pian mesti sambut ampun orang.
3: Ngai tak payah.
0: Oh, bakau rindau udah keringan.
2: Mbak ya, lebih rindau. Weh, renar.
3: Baik.
4: Oke, okay, terima kasih.
3: Mancau cok dan nyakit.
4: Oke, okay, pesan dari Yakik jabut. Nyak ya, udah bagi gak ke jabut jam jatuh ni. Oke, okay, jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rick Anderson nama tu, ia nyak buah Pinang, bungai Pinang. Oh, dituju ya guys, kami seru.
2: Gak baru ya, Pi. Gak baru buah lagunya.
4: Lepas yang pu kan boleh buah Pinang. Okey, bungai Pinang tau gak buah Pinang.
3: Nah, mainnya.
4: Okey, out.
3: Sudah lapan orang.
4: Ih,
2: betul satu terbin. Betul satu terbin.
4: Oh, kira kenyak meh pantun satu.
2: Okey ga. Ni benar.
3: Mana punya? Ibu Jawa. Tania.
4: Ye. Oh, nak gue tanya Ibi yang awak ke Flora dulu. Baru kami dah hana nitih ya ne.
0: Kini kenyuek kurang kena ada kait tu.
4: Benar Ibi ne ngasuk kita tiga ni ke Nganjur surat mesti nak tu. Aduh.
0: Oh.
4: Mirau mati
0: Ibi. Yang panjang ke surat saman.
4: Irah mai bien ne flo. Okey, untuk tadi hari lanjak tu tadi madah ke hari tuai rumah Sandung Sungai Burik Bakung Baram madah ke salam lelengau ko ya jadi minta putar ke lagu tadi buah pinang ko ya tadi out jadinya Siti pesan kepada dia hari lanjak Nick Agang. So, okey Flora. Mulai baru ngai duan.
0: Okey, ko gato.
4: Iya.
0: Oh, okey. Tok hari Junia
6: Ampai bisi kangau engko sing ada kangau ni to. Okey. Kami sing nak tanya ni telefon
4: nak kai ni. Kira ke jo maha cerita ni pulo laban ibian tu semua gara ibian tu.
6: Ya. Okey.
4: Semua salah ibian.
6: Hashtag semua salah ibian.
3: Hashtag nak tahu.
6: Nak dai. Isi nutup mikrofon kau bijak kau ke tau? Isi nak memunyai.
2: Benda makan kejari dia kenekan tu Fida.
6: Menangkan kenekan ini ya. Okay.
4: Ketutup yang
6: mati wahana. Ana nyanyi tak sembarang. Tok hari.
1: Kalau nak berjaku, lo 15 minit dia lalu closing dah lagi.
6: Okay. Tok amat tok hari Junia 92. Ya minta lagu Pengerinduk. Pengerinduk udah berserangan gue ya. Catherine 89 gue ya minta lagu Gwen ke di tujung agak abak ngomak ya. Udahnya Eric semangali hari ke minta lagu Berai Ngante ko ya. Ari Anderson ngalai. Lalu Siti lagi tu Misha jadi yang minta lagu Angin Selatan dari Yasima antik bisik DJ ko ya. Okey. Siapa masalah lagu tu? Bia kan?
4: Noan tahu aku tahu. Mana-mana?
6: Mana?
4: Miri tahu me. Buah pinang.
6: Pasang buah pinang kita ni.
2: Buah pinang. Pasang buah pinang kita. Tukup mana ke buah pinang?
4: Iya, buah pinang.
2: Buah pinang tukup mana?
4: Pinta Ari siapa tu tadi? Ari Lanjat Nik Agang tu. Ari
2: sebut betul-betul.
4: Iya. Hari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita minasi lagu hari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: Hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Nak sabar dengan po Flora aku ya dia.
1: Nak dai mo ni ngah tu mainan ni ngah aku lirik lagu.
0: Nak dai tu ne. Nak
1: dai.
2: Nek sebuah dia mai sapa dengan po sapa.
0: Ya. Kada dan Nick tadi deh kemasan lagunya ne. Okey.
2: Isi.
0: Mari kami doi Flora.
2: Okey. Jam kita 9 minit lagi. Jadi awak ke Flora meh. Nemu kan? Awak kan nama Flora. Nutup awak kita ke sekali tu. Kena ke kami tu macam pesan dulu. Sekali ke kena.
1: Pulai
2: macam ni ah meh. Anak pulai.
0: Buru terus.
2: Nak nampak lagu ke penodi meh Flora eh?
1: Okey.
2: Jadi noan meh siapa bainan? Baik semua nah, sekali ke kata?
1: Baik semua sekali meh. Ngai ke tanya ringat kena ada baik
2: lagi. Ya, amat.
3: Ibian ke pun ringat Ibian. Ya, nah. Lebih rindu umur ringat.
4: Nah,
3: ringat.
4: Nah, mentah
3: saya. Ngai ringat Ibian.
1: Lagi ni aku Ibian terus ke?
2: Kali ini.
4: Ketika ya.
1: Okey. Terus ke Ibian.
3: Noan membeli.
1: Macam Siti pesan ya.
2: Siti pesan dan yang pesan.
1: Alu tutup.
2: Alu tutup. Penumpul lagi.
4: Siti pesan tu saya dari Dayang Jega. Baik tu.
3: Apa?
2: Dau.
4: Baik. Dayang Jega. Selamat ngelih hari dengan kita. Enam. Selamat berjalan pengawak. Selamat ujung minggu. Terima kasih. Nyajak ku ya. Pesan ke penduduk tu. Selamat ujung minggu semua. Ngelih kita ya ke bisi lapang pengawak. Lepas pengawak di perangsang sama sampal datang kai Sarawak ku sayang dibagi menua betuang kaget mengkang di perjalanan nyentuh kelemah itu lagi temu baru bawa ke bukai nya Flora ngaco ke nutup pintu bye bye
2: bye
1: tutup niak meh baru punya kau ni bien okey
4: aku
1: alu sibu okey okey sibu tu kata takut okay. Ku nak tu berani nak.
3: Boleh. Nah, bola aku sigi kali nala ya tadi.
5: Okey, pesan penuh dari Sibu nih hari Clara Ross sudah tu tadi bedau.
2: Bedau.
3: Sampai.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Ke minta putar ke lagu Florence High bujang peuran kena merenam semua orang ke ngelala ku ya. Dan tinggal bega agak bala menyadi ya bala petunggal ya serta bala kawan yang bega ke bala kawan FB ngawase TikTok serta ngagai nama bega DJ sama bala ke pengawa. Oke nya tadi hari Clara Ross. Ke ngonya mere sama jo Minggu guys semua harap ke terpindah main lagu-lagu ku dah di ya pas yang kami kena merenam kita bega ke tengah reto. Itu baru kita bawa ke bukai. Mupo akan mari sibuk. Bye bye.
2: Bye bye na.
1: Bye.
5: Okay.
1: Oh, ane ninga bye pangga tadi deh.
3: Puak tadi.
1: Puak tadi.
5: Berangkut baru.
1: Okay. Boga. Okay. B.
3: Apa? Oh, lainnya nyau nama ya tarik bapak ke bo. Par nama kita par bo.
1: Bukan par bo. Sama B punya
0: tiga agak prihatin aku flo. Jadi bo nama aku.
3: Kayaknya B. Abang ipar tua B.
0: Ingat B. Bo.
3: Abang ipar kita nya.
0: Asaiku nama ya Broda bapak ku.
1: Nah dah nak kena mai.
0: Okey.
3: B. Bukan rainbow nama ya.
1: Bro.
4: Okey
1: B.
0: Okey jadi atau Siti pesan hari Jimmy Ringkai selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Belalai aduju yang ngagai Senabung ngau Petrus di Julau Pakandien benung ngembuah ladang harap kesetuai gerai selalu nya aja hari aku DJ okey ngau pesan ke penuh hari aku terima kasih ngagai kita sebuah lapan sama belang mujur ke program kita serito Ninja Sarawak ngau lagu permintaan transition ngau awak tu mari selamat hari Minggu ngai kita di miri anak-anak datang ngai program Sarawak Literature Festival ngau regata subis ngau jom heboh lapan seri

0: Nak bagi tahu aku.
1: Dia nak biar kau ibian dah tutup dia tadi.
2: Oh, ini cuma auto ri dom TikTok itu hello DJ lawan ku sarito ayan ke betue berdua sama pejalai ke pengawal DJ selamat hujung minggu ngopi yang pegang makso ini ku makso ngau mega akik keloi tetare kasih Allah sida sesuai sida baru buklalang aku baru ngalah aku itu au jadi terima kasih ke kita semua menyik menyiko bitare pesan ke prodi ngau minggu tau au ngarap ke kita lebih akik kita di limbang teke di mendamit dia sama belah tai leban dari 3000 bulan tu enam tu bisik agro tamu bernama Alimbang pihak megak bisik kejaran main street soccer untuk perindu 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 kena bawa dekat berkah jam 7 pagi buat gelanggang futsal pekan damit dia jadi menyanyi kaku bersama terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke diri pun pihak megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati jadi ngajar aku kumah mentas darah badas darah bagas darah baji imulikun tucum pendiau nyingkum sampai di galau di ketenggau malam terang jaya kumah ngasuh semua kita merampau lu. Terima kasih ya
1: esai.
0: Tadi ngano aku
2: lah. Dah, aku ngano. Si kuano, dah kuano di Ben. Minta ampun Ben.
1: Okay. Isi.
2: Kau babo dah isi tu ni. Tak ada wat isi.
1: Okay, terima kasih. Macam kena hidung isi bijakku.
3: Benar hidung aku tu.
2: Ini benar bunyi.
3: Okay, selamat. Selamat.
1: Bukan nyamai ni isi. Benar bukannya akai.
3: Tarik mu selamat.
2: Selamat.
3: Pengadam.
0: Lindu itu.
3: Mak aku ke pejaku tu dah.
1: Umas ni, Ibin umas.
3: Okay, terima kasih ke kita semua dah ngemujur ke program kita ya, Abang Ngela tengah hari tu. Jadi, selamat hujung minggu. Selamat belala. Terima kasih ya. Habibo, Flo, Nam,
1: tak apa. Kat namanya lagi.
2: Itu lah yang
0: tu.
3: Okay,
1: terima kasih bangga semua noka ambis dah jam tu ne. Tau main lagu penudi kita nama tu biar mati di tangan sulu. Okay,
2: bye bye. Stay flow. Bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, bila kita akan dengar kami, tentu ya di YFM, terima kasih untuk biar jam ke terubah kita. Okey, rentak ngali hari, tentu ya. Apabila ngau kami 34 sera nyawa nemban badan, sehari itu nak kediri aku ngau kaban aku tu melati badi di konti kita. Dah live mengganti di FB kita, ne?
2: Ya, mulai ngau media abung, aku jemput tambah dia daripada aku, ne?
1: Ya, MA ngau MB, ne?
2: Ya, MA ngau MB lemah itu. Nyalai selamat ngali hari, ngagai semua berapa ni ngak kita, lebih lagi ngagai tidak kena rindu mendiang ke program 34 sera nyawa. Jadi lemah itu tu nak kediri tiu, ne?
1: Ya.
2: Siapa temuai tu, ne?
1: Temuai ke di Kangau lepas kita tengok majak semak ngagai pentas final ACSJ ke-9. Temuai ke di Kangau tahu di budak kita live kita tengok di FB kami Ika Saiful Ngau Jesli Jabu Nyaya. Untuk biar hujung minggu kita enang yang beri peluang ngagai bala-bala kita ke bisi kawal ngau industri kreatif ne.
2: Ya,
1: kau sedap ke bisik kau anugerah carta siapa juara.
2: Ya, laban bak minggu tik keempat suahagi kita hanya tadi teman tu tadi tiu ngau ke bala artis-artis ke udah kalak ngau kita bak panggau ACSJ jadi ya toknya kita juga semak ngau final ACSJ ke-9 nyalai bala finalis ya di kangau ke kita datai jadi temuai kita ke Sarito nama berita sedua ada deh. Mana au siko tadi tak kejing kau wei pada aku. Bisa mu tak datanya ne.
1: Okey, Jesli Jabu engkau Ika engkau bisi pendengar kita. Okey, engkanya benda untung lala hari ni penatai. Okey, Ika hari ni, Jesli Jabu hari ni nada gak salah kita berkelala dulu engkau bala pendengar kita. Ika dulu ne.
3: Ya, aku Ika Saiful, aku berasal dari Kuching yang
4: okey, aku Jesse Jabu. Aku nak tanya soal aku dari Zawang Lubaan tu. Tak ada apa sekarang skim. Oh. Dia tu dia apa kucing.
2: Aku segi ngentap apa kucing di tu ne. Aku this dua ide namanya tadi tak kat nerang ke silik agi berkau ke direct dua ide pun. Nada ke ngawak nanti tu. Engkau orang seminat ngelala tu Ika mai lagu tu. Engkau nyabu kenyak aja. Oh tu Jesse Jabu. Neng kebang lagu tu. Engkau nyabu kenyak aja di kelala orang deh. Tahu ke dua ide nerang ke penerang ke silik agi berkau ke dua ide pun. Sapa kau dulu?
4: Kalau dulu.
3: Mana ya. Lihat? Mana dulu?
1: Anak murid dulu lah.
2: Soalan? Ia ke silik agak berkawan dengan mampu.
3: Sebenarnya aku tak segi dalam pengawak belagu aja. Jadi Mr. Jesse Jabu tu ngau menyadik ya Mr. Matthew Mambang yang selalu nyagak lagu ke aku. Jadi dah berapa tahun aku dalam industri, dah 9 tahun aku dalam industri tu. Jadi memang dari pun aku tamat dalam industri Iban tu memang lagu kedigagak dua yang menjadi aja lah.
1: Lagi baru perabung akan dambai ne.
3: Ya.
1: Tu nyungguan ngagai nuan tu Jesli Jabu ne. Kira ke tahun keterubah nampak kediri dalam dunia pemerintah gau kemayan nuan tu bergah jadi penengkebang lagu lalu diberi ngagai bala penyanyi-penyanyi kita bak Sarawak di tu lah.
4: Nanti keterubah kan nengkebang lagu. Nang segi lagi sekolah sebab hari tahun 1992 kami aku pergi sekolah pada Datuk Tinggi Kedek Betuang sebab dia pun aku mula dia keterubah aku agak lagu. Dia tang aku itiaf memat agak lagu reti ya nyebisi orang menerima lagu. Dia tahun 2000 2001 sebab mainnya saya aku mere lagu ngagai kami dua cikgu lah abangku kami dua ngemirik lagu ngagai niang ke manang ayah kemai aku ba dunia pemerintang ke kucing kita deh udah mere sida niang ke manang aku bisi mere ngagai Stevenson nanti kita kena nemu jangka aku mai orang belum nemu ba lagu selendang biru nya album selendang biru bisi 7 itik lagu kami dua cikgu mesti membang dia dia lagu Lina dengan lagu Jennifer Jack saya kalau lagu Jennifer Jack makin sari makin sayau kah saya kepiak lagu Linda ya apa namanya ni ingat lagi dah lama sudahnya terubah ya lah
1: tahun
4: ya.
1: Bilanya saya
4: mula agaknya sebab 2001 baru beri agak-agak mana yang dia start 2002-2003 lalu beri Linda Jennifer Jack jadi Stevenson banyak terubah maman badunya kira-kira itu badunya pemerintah lah.
1: Oh, 25 tahunnya sudah ni.
4: Lebih kurang begini.
1: Okey. Bekeni tahu milih Ika jadi penyanyi ke ditangkap nuan sesuai menjadi nuan baru perabung akan dambai production tu.
4: Ya tiritih ke mamat suba kebatan mamat suba akan damai bedau wujud reti mm-hmm. bisik bedau bisik serikat rekaman akan damai mainnya nade mayo serikat rekaman ketiban mayanya jadi keterubah mamat medak ikal tu suba laban ia selalu ngor bapakit belagu
1: oh.
4: Dah baik apa ya deh udahnya nyo kai 2 3 kali aku meda mana ke suara ni miak tu aku dia acun berandau ngapa ya
1: iya yeah.
4: Tang bedau udah sekali aku bisi dah nyekala jadi juri
1: mm-hmm.
4: Ah maya paket belagu dia pelaba aku bisi 2 3 kali aku jadi juri apa paket belagu kira ke tahun 2014 kenyak subah 2014 2015 lah asa ke pihak ada ingat lagi dia aku meda makin lama makin ya bisik kati ke bunyi ku jako mari peningkatan.
1: Iya.
4: Yeah. Hari vokal ada. Udahnya baru aku lu berandau ngapa ya kita dia begini ke cara nanti ya kak nyari recording artis. Tamanya kita recording artis oke maya bakal dia tahu suba nanti nak siti album. Nanya dia mesti kak full yeah. album. 10 lagu.
1: Hmm.
4: Jadi nak bakal dia tu sitik lagu pun udah ngorang ke dia tu deh. Jadi mayanya belum dia aku lagu udah bisi. Tang sapa ke jadi producer. Ha, laban yang ngenak duit deh.
1: Iya.
4: Ah, jadi nyo puah beberuni yang tadi reti yang aku lu ketemu ke kaban aku siko inya Ci Juni. Mm-hmm. Ci Juni arak ke bisi ningal lah. Ya bab bentulu. Jadi inu bisi bab bentulu nama ke kerja deh lebih kurang bekenya lah ya deh. Jadi ya lu sanggup jadi producer untuk yeah. Ika album Ika okay lagu Siti tu mm-hmm. Siti album banyaknya nya mautnya keterubah ya Ika nya bisa album
1: mm-hmm.
4: Padam ke nama aku
1: oh, okay.
4: Keterubah ya.
1: Okay, lepas ni kan, nuan tu dah lama engkau balas tidak Jesli Jabu, engkau pengajar Matthews Mambang kita. Engkau nuan tu bisi hati kini dekat belajar ngagak lagu, ngebang lagu hari Jesli Jabu tak ke Cikgu Matthews Mambang.
3: Kebenarnya bisi sitik lagu, tiun yang digagak kumpul,
1: yeah.
3: Lirik yang digagak oleh Robert Medan. Mayanya lagu tu terinspirasi dari Siti Bengkel digagak oleh Academy Production digagak yeah. oleh Mr. Jesli ngadek ya yangnya penulisan lirik Bahabat Iban ciptaan lagu. Jadi mayanya kami macam biasalah Bengkel akan diberi dalam Siti team Siti team untuk ngagak lagu. Jadi mayanya kami akan ngagak tas kami pulah. Jadi dengan kehadiran Bengkelnya tadi lah tengasuh aku bisik mimit ilmu untuk mencoba ngagak tiun walaupun bedau nemu ngagak lirik lah aku kaipio Iban. Jadi nanti lirik orang ada lagi ngana lirik pasar
1: yeah.
3: Mungkin bedau bakal lirik si datuk lah lirik yang berbungai-bungai
1: yeah.
3: Yang tersusun. Jadi aku macam mungkin dengan cara aku cuba untuk ngagak tiun dulu kini trust the process korang kan
1: yeah.
3: Nah, jadi nyam dari hasil Bengkel kedi gagak sida kadambai tu tadi yang boleh ngasuh aku untuk belajar untuk ngagak lagu kumpul lah. Jadi lagu tadi adalah Tincian Tunang Tua.
1: Lagu ke perintah Lundayan eh.
3: Ya.
1: Bisi cerita ke ni bak lagunya.
3: Bak pasal dia aku pun ada laban ku berau kalau bertunang. Tapi mungkin tujuh ngage orang keninga laban manyu ge orang yang meminati lagunya. Mungkin bisi cerita bak Sidaya aku yeah. mewakili perasaan Sidaya lah.
1: Sebagai seorang wanita.
3: Iya betul. Tersakiti.
1: Okey, kita ngui ngagai pengawak ke dekat dibuka kita bak betung 3010 tiga lah nyongui ngagai rendau kita sebuah tu ngenang sedentang anugerah carta siapa juara laban seduai kau dah nyingka ngagai semifinal. Kedua tu kita sudah berdau lama tu tadi. Lebuh nama Ika Saiful. Gau tanah berenyang bandnya disebut MC mayanya nyingka ngagai ringgat final. Bekini seduai sigi udah ngadang tau ke bekenyalah.
3: Bekenyalah. Laban mayanya aku merasakan yang aku agi mayu kekurangan pada malamnya mungkin atas faktor kesihatan. Jadi aku mayam malamnya mikir macam auleh kendak aku tu laban aku macam bedau cukup untuk meri kepuasan lagi pihak peninga. Jadi aku mayanya memang berserah dan pasrah ja. Tapi bila nama aku diumumkan mayanya memang lega siti dan macam tak percaya pun bisik dia. Laban aku rasa macam agi mayuh yang kelemahan aku pada malamnya yang aku dah all out sebenarnya, yang aku dah tunjukkan mungkin atas faktor kesihatan madah aku tadi. Mm-hmm. Tapi bersyukurlah bisi rezeki untuk agak rengat final.
1: Iya, okay. Kau kita nya perjalanan yang mudah nih, kita nyingkang gagai rengat final. Okay, hari carta kan kalau kita hari lima, yeah. Udahnya dipilih gagai semifinal, ditapis baru nyingkang gagai final. Tu pulang gagai nuan tu. Jesli Jabu nunda aku rendau kita sudah tu ngelamat tu duduk berbangku aja, jadi penyokong, jadi pengemata mana sabuang ke dianjuan nampak panggau. ACSJ tu nuan pu ngindia pentas kita malamnya berkenia saya baba nuan pu lah kati bida pengasai ati nuan siti lagi ikan sepulnya ukai jadi manuk sabuang ADB nyau jadi saingan nuan ke malamnya berkenia perasaan ya.
4: Buat aku tu cukup nyelai tu nyelai maksud aku terlalu reti ya ngelamak tu tak keterubah ACSJ diatur. Mm-hmm. Aku dah segi di kangau nang ngemata ke belama-lama siti gi nang ku segi bisi mianok sabuang lah hari kami kedua cikgu.
1: Iya.
4: Nang ada milih siapa-siapa nang hari subak nang segi bisi manok sabuang lama tiap-tiap tahun. Tang ya kamu ni ku aku tadi nya tahun tu merek tu kenyelai amat nya. Diri empu batas pentas. Ngau robo pekit nya tu kenyelai memen. Jadi ute tu nak ngadang deh nak dalam bandar kita saya sama nemu kami lima ikut ba tanah bernyang tu kami tu ukai ukai baka orang ke sigi fokus ke kati masuk kita deh orang ke penyanyi ke
2: sigi penyanyi
4: ke penyanyi. Oh. Jadi kami tu orang belakang tabir maka
2: yeah.
4: Oh. Contoh ya baka aku tu nang orang sigi nemu ngagak lagu belakang tabir
1: yeah.
4: Ba studio rekaman kami mampu baka jambul tu siko ya sejenis nama tu music arranger ya mega nama tu sound engineer ya mega. Jadi orang tu belakang tabir megang kami tu
1: nyeluruh padang
4: sida setiap tu orang ke drum tu kadang sida ambil lu lagu ngagi Singapura main
2: pemain ajanya
4: pemain ajanya. Jadi kami tu orang baka tabir megang baka pemain keyboard kami tu tuan Andrew ya tu siko bekas ATM artis dak dewu jadi ya tu orang orkestra orang combo ba ATM tayo udah pincin. Jadi bilanya pengalaman ya ada baik kia magang urang ketemu ba pedak ketoge magangnya
2: ya
4: reti ya reti bila kami bergabung tanya nyadi dan kami sikit nak nyangka lah laban utai tu sebenarnya nang orang belakang tambir bila ngau pekiat alu ngau masuk final.
2: Oh.
4: Ni nak utai tu okay, gini belaban dah nanti belaban ngika dia tu dia tu belaban ngaya tak bunyi kuaku tadi kita kerja pengawak tu profesional belaban nah, yang ajar aku ngajar ya banyak cerita kami tu tadi ada masalah jadi nyam utai kemerik nyalai lama tu medak nyabuang reti tu dek empu dia tu dek sabuang orang
2: yeah.
4: Bakalan dia bakal manual kenyanya
2: oh, ini sikit amat ngelamat tu duduk aja ni just di nyabu ni duduk ke mata ke balam manuk sabuang yeah. Itu tu empu gak ngau orang namanya tadi berpikir dia
4: yeah.
2: Lain gak saya ni jadi udah tentu sepamanya masa kita ke udah temu lebuh orang kemadah semifinal serinya ni masuk ke final dua sama masuk ke final kita ke praktis berlatih aku kita sama bergulai dia kan tiba sayanya ni lepas tu waktu tadi pun pekit eh. Aku kat menang, Ika kat menang. Kali Maya ke pekit ni. Kata ikutnya, Maya ke bangga ke berlatih yang tadi kita praktis semua. Kena ikutnya.
4: Banyak ada penang gua. Laban kami sedih Ika tu kami praktis bahas studio kami pun. Habis kami tu jamming, kami praktis live band lah. Jamming. Dengan Ika dah break peluang ya. Dengan nama kekurangan Ika nya contoh-contoh. Auto nama teka kami belum ada ke. Kadang-kadang kami main ke Ika. Main ke ada dia ada. Jadi kami sama-sama bertolong. Retinya tadi nama-nama uteka degagak kami nemu nama terkena gagak ialah. Dia penemu nama tergagak kami lah. Jadi kami retin ada rahsia dia ada. Kami nasi Baka kita nurun
2: berperan. Kerjasama.
4: Jadi kami reti ada nang sikit nama kekurang. Nyak madah ke pangadire. Jadi nyak mutek ke disabung. Tak mutek nyelaiknya tadi. Bila kita ngajar ya tadi. Bila ngasih dari empu ke bawahnya berpekit atas palau.
2: Kerti ya saya nyala banyak terubah ya. Anu empu terubah ya agak. Nggak orang SSJ tu deh. Kini ya saya. Tajak panduan tu ukai orang ke belagu. Sebenarnya pemain.
4: lain, jauh lain. Ya. Kami kalau agak show besar, bakal ini muka sida mesti jambul tu orang segi main datang ke Indonesia, Jepun, kian ngagai Korea sida main puluh ribu deh penonton.
1: Iya iya.
4: Tang muni koyak konser nak sebakal ngau. Bepeket tu terlalu nak saya deh,
2: nya
4: na bila leban bahkan nak saya kumpul lama tu, oh duduk Juno duduk baru anglelak orang tu bila diri empu disabuang orang amat cukup lain.
1: Bola nak kesal deh.
4: Ukai bola kesal, tak ketara saya, boleh ketaknya, nya mesti penyelai.
2: Iya boleh terpedak ja, banyak sedai ke belakang pentasnya, sekarang boleh terpedak tak japa nak mendak sedai tu, kata kau kita rok penyau dia. Hatta yang nemu takut ke sedai lebih ke bepekit deh. Awak jadi tanya aku ngagai nuan tu aja seli jabu, jadi munya kau kita tadi nuan lama tu semina bedak SSJ aja, jadi bak nuan lebih nuan kau dah ngau dia nih, bak rundiang nuan pasal SSJ tu deh ke dah tahu nampu seminat medak dia tu nampu ngau sedai bergulai deh semua namanya sedai ke semifinalis dan sama bergulai kati ko kaul semua utai ke dalam nyak mah namanya dia sebilik banyak.
4: Okey, nanti dia kepada aku maya kami ke Selangau renya aku medak cara bala-bala kami semifinalis maya nyak cukup manalah lah reti mana aku kawal kami boleh menegur pengandire nama tekanya bisik sekedak ni bukan nyebut nama nyok getar buat belakang dia nyok nyaba ini bisik kena riat diri lah mayanya bisik ku ningas sida melah aku ke sebana enang koku tu lah peluang kita koku ngun kita bayar ge bia buka kami tu nyok pencen dak koku sida merek perancang di sida dia deh mayo kasih aku mendak sida ya lama tidaknya nyok get getar takut mayanya. Aku muda anak takut aku ni. Sige gaya berpikir tu sige bekak aku ni. Nya aku merancang sida ya. Kita kebiak tu agi panyai pejalai kita. Aku ni. Maya tu kita ngumpul gigak pengalaman. Aku penelebak kita ngambil ke kita ila nama tu anang mantul badunya pemerintah. Nya pesan aku sida.
1: Iya, lagi tua ngerandau Ika Saiful, okey. Bala menyuh kagi ninga kita di radio ngau live di FB kami buka. Terima kasih menyuh kita mending ke promoter dulu sekejap.
0: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, pukul 3.34 minit ngali hari. Hagi ini dengan kami 34 Seranyawa Nemban Baadan. Gau artis ke di Kangau untuk biasa hari itu kena ke 27 hari bulan 9 tahu di pedamua sedua yang Josli Jabung gau Ika Saiful.
2: Ya, jadi nanti kita berhati ke Ika tu siku hari penyanyi ke suah gau ba SSJ. Lalu dah berapa kali nak menang ba patah nyawa ke pemadu mana? Dua kali. Jadi ketahuan tu Ika asal sepe nuan bisa jalai kini nuan kak ngerbuat baru gelar patah nyawa ke pemadu mana?
3: Laban SSJ kali tu
2: tau
3: semua finalis memang jenis semua yang kuat-kuat magang bisi aura sida empu bisi kekuatan sida empu jadi bisi gak harapan cuma enggai terlalu mengharapkan laban Ika percaya ngor rezeki nanti rezeki diberi tara sigi ungkup Ika mayanya memang sigi ungkup Ika tapi if orang bukai ke bulia Ika pun akan rasa happy laban yang menjurinya adalah bala-bala juri yang yang ninga. Jadi Ika cuma mampu berdoa supaya semua pengawak mujur aja lah. Ngarap ke nama utai ke Kak DM kurang ngarap ke ulih kena lah. Tik nada pun dah wah cuba git tahun depan kini kita ada nemu.
2: Jadi asal-asal baik kampu ya ke terdekat kau rasa ingan wan.
3: Mami Winnie.
2: Ya. Awak nyamai ke udah ni?
3: Bukan Mami Winnie tu ni semua, tapi salah satu Mami Winnie lah. Alam Mami Winnie memang tak boleh dinafikan, memang power.
5: Aku gai mekam mekam.
1: Bukan malah hunyak lah. Okay. Lagu aku kan luluang ni.
3: Ya.
1: Okay. Mungkin gai Jasli Jabu tu bala kita ya tanah berenyang. Okay. Engka bisi dekat ngagak sejarah kini. Engka ni kena mu dipadu, dipilih, dicirinya di champion SCSJ ke-9 tahun tu. Nama penglebih lagu Arisa tu, Arisa Gitiwana tu sunda Bak Nuan pula.
4: Okey. Serah jujur lah aku madah. Aku nang orang, antara nanti orang kat luar minat lagu Arisa. Aku jangka aku orang pertama.
2: Minat.
4: Aku pertama minat lagu tu. Arisa ini semua segi. Okey, Siti aku beri contoh lah. Arisa tu, ya style rock apa. Aku madah ke abang ku suba bila kami dua berandau pasal lagu. Aku kak pulai baru ngagen zaman 80-an awal 90-an.
1: Yeah.
4: Aku lagu kita berkeni ke saya ke pun ya abang aku kak utenya bisik baru. Nyarinya mah hari segi tadi dia lagu demo lagu Arisanya lalu keluar. Udahnya aku lu madah ngagen jamul bol. Kita yang ngadu ke music arrangement lagu tu, kita yang ngena konsep rock apa. Aku ni okeynya dari kita bila kita ninga music arrangementnya, gitar ya apa-apa semua dia minta semua tanya alunannya semua nang ya rock apa kelia kena kami deh. Udahnya yang ketiga tidak dapat dinafikan bunyi kemarin. Vocal Chris.
2: Yeah.
4: Chris tinggung tu ngomuan tone vocal madu mana aman. Dia Siti tu. Ia nya kati kau nyebutnya tinggi namanya kau kita nya main namanya kau juga. Tak kati kau nyamai di ia nya tenade milih lagu udah semua. Udah kami sekali betul dia betul dia deh bawa studio main lagu Zen Zen kan udah aja lagu aku nemu boleh tahan suara itu pokoknya betul itu nanda gagak ke lagu semua tinggi tinggi ketua ketua lagi ya semua bakal lagu tebak dore tebak
2: saya lunga
4: saya lunga lagi lagunya ya sebuah tadinya lalu beri Arisa kenyal lalu itu mayor lagu ya sebenarnya udah di Prabu memegang deh tanya ke depan siap mana-mana dulu ngai ke laban tuan oleh merek lagu tentu sengapa deh kita akan ingat makni
2: nyawa
4: ya, nyawa ya tun bokel orangnya akhirnya
1: mesti ke kebat betul-betul ya tuan
2: au kati ban nuan pu tu asai spek nuan ulih kini Arisa tu jadi juara
4: yang kak aku semua 12 panelisnya semua ngarap ke juara maga. Jadi kami pun pesambang ngarap kenya. Di pelabak aku lama band nak kalah boleh ya. Lah sesuatu saya aku tajuk Roma Uang. Maya Ika aku boleh nemu dua abang Mary ini nak selingat aku lah. Hanya ke buah aku dah bakal tu bakal kami tu tinggal dua band aja. Untuk tahun tu lah. Berarti arti ente bakal susuba aku berarti ke aku medak ke lama-lama tahun 2000 bakal tahun 2017 lah sampai 4-5 buah band. Rindu medak sida live aku lebak aku datang mainnya deh medak. Hanya aku rindu medak teh begini. Tadi tahun tu 2 titik band aja bisa. Jadi kami itu arti ya sehingga harapan semua hari jangka aku finalis 12 titik 12 ikut finalisnya nang semua mengharapkan juara megang-megang lepas semua lepas kita kebuah kita ngarap ke juara lepas kita nemu nakak ni takat lagu kedagagak tua boleh nyari juara hanya kita mesti kak yakin tu kepedian dari empu anak-anak nak yakin dari empul anak-anak semangat menyukuran hanya lah
2: nanti kita berarti tiu ne lagu Arisa tu kurang ditemu orang sebeda untuk dia tiu tan lebuh maya udah semi final SSJ di Selangau sarinya bepun narinya kita minta lagunya tadi lalu namanya di kelala orang ditemu orang lalu mayuah orang muji lagu Arisa tu udah ke SSJ kita di Selangau sarinya jadi pedak nuan angkat hari lagu Arisanya Tanah Berenyang tu kata nanti sebut Arisa siapa mai ah Tanah Berenyang lu angkat sekali dengan nama band kita yeah, mungkin yeah. Ni kuntuan medaknya Jesli Japun eh
4: okey sekali lagi aku merik saya terima kasih yang agak RTM aku lebih lagi anugerah catat sebagai juara
1: yeah.
4: YFM ya aku dah ngagak pekit berketau lapan bunyi kau kita tadi ngelamat tu orang nak nemu kewujudan wujud dan lagu Arisa.
2: Iya.
4: Tanah Berenyang pun nak nemu.
2: Iya.
4: Siapa ben ni nak tokoran. Lagu apa nak tadi aman. Nama iya, betul iya. Aku pun munyi kata dek munyi ko Joko Mari tidak dapat dinafikan memang orang nak nemu. Tang bila orang udah ngau bila kami udah berpikir bak semifinal bak Selangau sampai lama. Lalu kena serbu maka semua YouTube channel YouTube kami terutama lagu Tanah Berenyang Arisa yang tadi hari 25K kurang pengalamannya udah 25K ya orang muda kali dia tahu 100 lebih ya ini terkenian aku jadi orang pun mayuah nama tu mayuah terkenian nanti ada ngau semifinal ba isi aja nah dah kami nemu lagu Arisa tu bisa
2: iya
4: mayuh orang nyebutnya sampai siti ba tahap siti aku kati kurang nyebutnya terkenyit bisa induk sikut nama tu ba komen ba YouTube Arisa kami mm-hmm. Tanah Berenyang ya yeah. Pada aku baru ya ningal lagu mana tu ko ya nanti anak aku ada
2: bulan
4: apa nanti lah break aku nama Arisa anak aku ya dia kumai aku joko tunde aku nak layan sekali bulan 8 renyah bulan 8 ujung bulan 8 beranak itu dah lalu pada Arisa nama anak aku dia tahu aku ya orang betul ya ini aku nanti ini aku gak suai datai ya nanti ini oleh-oleh mai anak baik sekali lah ya aku anak mai ngob malam aku bersiang mai cek dia aku tadi deh aku kenyai lapan ni arti ya bala orang peningat atau peminat buat luar reti ya udah nyun celak mata lagu
2: menak lagunya
4: tu deh ada mah pangka enya besar ya man reti ya kami pun semua terkenyat megang semua sekali kami tu kes minat Tanah Berenyang semua orang ke orang ke terlibat buat Tanah Berenyang nya deh lagu Arisanya masuk yeah. Tadi nya ke buah utai tu merek impak ya cukup yeah. Sekali nyame sekali lagi mereka saya terima kasih agak YFM deh udah ngagak paket beketau karena kurah beketau reti ya hari kena temu orang tu tek kemana babas temu orang reti ya deh hanya mana
1: Yang bu impact kan?
4: Kami sekejap sampai nyukuang lah utai berkata.
1: Oh, kita ada besi Arisa betul. Jadi, ngarap udah tidak besi Arisa hari kucing. Besi dua lagi calon itu dah.
2: Arisa kutai itu. Arisa kutai.
1: Okay, kita akan minta kami live di FB. Terima kasih yang dengar kami 34 serang nyawa. Okay, kami dua yang melati di konti seri itu. Nerima penata temu kita ianya penyanyi kita Jocely Jabu komposer mega engkau Ika Saiful tu nguing ngagai pentas final kita ke dekat diatur minggu ni lah berkeni gaya sedua udah nyikap diri ke ni
2: lepas kita medak ni 3 bulan kira kita pejam celak nak lama dah kita okay, 3 bulannya kita nurunkan hari pergila hari minggu hari satu hari dua semua dah nurunkan magang berkeni kuasai kita ke namanya dia ke direknya asal spek udah 99% kini
3: persediaan dirinya misi dari segi vokal dari segi vokal masuk tadi adalah aku belajar buat studio bangau balas tidak terlalu berenyang tu sekali bakal kepada Daddy Jesli tadi aku ngangoi Daddy lah lepas dia pangkat abah jadi aku nak boleh ngangoi mister aku mesti ngangoi Daddy okay, jadi macam yang ngajar aku ngajar yang merik pendapat ke aku ni kemana ni kendak ni patut ditukar aku pun medak sidak yang pun sambil medak sidak praktis aku pun belajar mega. Jadi persediaan bukan setakat hanya di vokal tapi persediaan di mental dan fizikal juga. Nah, lawan mungkin maknya tu agi menyamai pada kita nanti dah datai dia lagi getar-getar tubuh speechless korang tapi harap ke nama utai ke udah di praktis kami ke udah di diatur kami yang harap ke boleh dibaik Maya finally lah boleh dijadikan pelajaran untuk kami finally lah.
1: Okey, bab pentas finally lah Arisa di Sada Tanah Berenyang Band eh. Yeah. Gawa Ika Saifulku yang akan main lagu
2: Nadai Agi
1: Pengerindu. Okey, lagi kita nampak berapa orang tau? Okey, abang menyu kita ke engkau si tanya ngagai penyanyi kita Ikan Saiful tak ada ke perangsang ngagai sedua ya Jasli Jabu bak konti anda dah salah tahu tinggal ke komen kita berwai komen lagi kita nguji nyangut sekedar tanya bala kita tang suranya kita mending ke promoter dulu.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

0: Okey, hari kau kami 34 serenyawa nemban badan. Tadi udah barang dong kita dua, ringgatuk, nyingkang ngagai. Kira ke bisik tanya metuk. Angan mimi tau, Ika ngau Jusli Jabu. Sudah ngui ngagai Ika nyadi itu. Kira kita kenal serentang pemansang dalam industri muzik kita. Ia ke berkena ke teknologi tu, Jusli Jabu neh. Lagu AI dia tu majak manyuh didengar bar radio laban ke benda mesti atur di keluar ke UPS Communication ngau RTM. Bak kami di itu, kati bak nuan pu ke nengkebang lagunya sekali ke nuan dekat nitiah ke cara sidak kebukai, ketegal ke ngurang ke ungkus nuan. Nyaga lagu.
1: Okey. Bak penemu aku. Secara jujur lah.
0: Yeah.
1: Aku mada. Seagi. Aku agi boleh. Nyaga lagunya. Ngenak. Ngenak penau. Toka penemu aku mpau. Aku seagi nyak aku ngenak.
2: Kutanya.
1: Lagu ngenak.
2: Dirempu.
1: Dirempu. Deh. Aku ngai. Ngai utai tu. Sangkut pawat deh. Ngai nyak. Tak ukai ke nganok sidak berluar yang anak AI apa tang ya ba ba aku lah nanti sidak sebagai guide aja nade salah tang lagi ya kemadah ke ya kemayo ge nyadi lagi ute beketau gagak leri ya lalu kena AI ngadu kunya apa-apa lalu ngkah direk empu komposer banyak kesalah dia dia nanti tuangkahnya liriknya ketua nya komposernya segi AI pulah nya ada salah lah nya pulang ke sidak masuk ku tadi sidak engkah ba channel sidak ya tan nanti utai tungkah bar dia nanti ni tiak ke sigi nanti 100% ba ya sigi nganya di laban nganya di kelebih age nanti kita itu nyadi bekas kami kita nyadi ahli MSCP ba Semenanjung den dia tu ba Semenanjung den sidak MSCP BCCT utai kena napis AI. Jadi dia tu siapa ke ditemu ngena AI nampak MCP ia ukai semina nak dibayar royalty.
0: Yeah.
1: Tang nanti udah dibayar royalty ia kak kena denda dua kali ketiga kali gana. Hari aku udah dibayarnya. Aku ni ingat cerita terbaru lah. Laban kami bulan 11 tu si meeting ke KL untuk semua komposer seluruh Malaysia. Hanya kebuah bisik info berkenyak lah. Info terbaru dari sidak ya. Nyalah kita kan ingat cerita sidak dia berkeni ke. Nyak bunyi ku aku tadi balak ke bak luar dah sidak ke kak ngena ya ayah. Nada ngajadi nagang ke ketuanya. Direk info dah bunyi ku aku tadi tang ya bak kami dua cigu Matius. Sagi kami dua tu agi bisik idea. Dari empu sagi nya mengayuh perahu dire. Ni buh ngena perahu orang, ni buh tinyaklah.
0: Ya, nya masih kena idea asli kita empu deh. Hari ni kebang kita empu.
2: Nanti ya lungkup laban tu empu gan ya. Jadi nanti kita berarti ke namanya orang ke bergagak ke tiun lagu tu ngena AI deh sama dekat nyelintiang ngau bak panggau SSJ tu dia rela tu deh. Nanti pedak seduai. Ndak ngacau industri music muzik kita iban nak pengawal kita kini?
1: Nyak bunyi aku tadi. Nanti ya nyak ditemu tak AI. Dia nyak ya berlaban dengan lagu kukai AI. Ya sikit. Nanti ya sikit tinya. Sikit jauh lah ya. Labannya ketua yang laban robot. Robotnya ke laban tu. Erti ya bakal kita ke ngagabak industri, perindustrian. Erti bakal lah tadi. Robot mega bekerja masang skru kereta apa robot mega. Erti ini tu oleh ngelaban penyempat robot nah. Erti arinya Siti cerita. Dinya kedua, ti banget kena oleh lari ke kita AI jemaah. Siti dak lah cadangan aku ngagai RTM jemaah. Jemaah tersebut aku tu. Ngagak paket Siti anugerah cata siapa juara paket AI aja. Lagu AI contoh lah ambil kebandingan contoh ya erti ada berpikir untuk AI aja
0: awak kena besar engkau ia ke di karya kita mencari
1: ya kira-kira lah nyak kira-kira rana kena kupi lah maksud aku erti bukan tak baru merasa nyak nak berpikir kenyak lah bermayu ke orang bergagak ke lagu berkenyak deh mengenai AI nya berpikir sekali agak pekit lah jadi bila tu agak pekit dia berkenyak mungkin perbincangan di situ aja
0: ya
1: kategori lirik. Lebih AI tu nak nemu agak lirik.
2: Ya.
1: Nampak tu agak je kok karuang je kok keluar. Dekat dalam kita hanya perbincangan. Dia.
0: Okey, tu nyong nguyen ngagai nuan tu Ika Saiful. Okey, laban nuan tu kira ke udah lama kena tangkap sida Akadam by Production. Hari baru para buang sida ya engka bisi ke sepeda tu bala bukai kalau udah bisi hai hai nuan. Okey, pen kebang lagu bukai lah.
2: Oh.
0: Kagam bin nuan jadi penyanyi sida ya.
3: Bisi, aku bisi nguakan beberapa buah lagu bidayu. Jadi aku bekerja sama engkau dua ikut komposer bidayu ianya Rosie Chili. Engkau Larry Chino. Jadi untuk lagu Bedayu memang sedua ya. Untuk lagu Iban untuk Mr. Jesse Bongo menyadi ya lah.
2: Betul-betul kalau komposer lagu Iban bukai ke Kak Merik no lagu. Betul-betul bisik gini. Tahu ke nuan pungai.
3: Bisik kat lah. Cuma aku kak kak nemu dulu lah berkeni gaya sedak ya. Laban aku pun enggai ngambil lagu yang cincai-cincai. Gai ke lagi laban orang dah biasa ningal lagu aku tok daripada dua ya. Bila aku diberi lagu daripada komposer bukai yang lagu lagi lagu sengapaan kurang kan. Ukai lagu yang masuk dalam aku pusol. Yang niti genre aku gai ke lagi ujung-ujung aku sebagai penyanyi yang dikecam. Laban lagi orang ada demas sudah tu lagu yang mana tiba-tiba lagu itu nyo sengapa sebut sengapa utai
2: kan.
3: Jadi nanti orang kak ngambil aku belagu aku consider dulu lah. Labannya untuk nama aku mega.
0: Betul.
3: Untuk nama sida Mr. Jesse Jabu dengan Mr. Matthews mega. Untuk nama Akadambai empu mega.
0: Bantu empu dari Jesse Lee Jabu engka ilah lesak ni mesti bala buka ika dekat ngambil
2: Ika
0: Ika nyadakan lagu sida ya. Bantu empu mesti masalah kini hari ADP.
1: Okey. Cerita tu kai dia tu kalau jadi yang kak aku 5-6 tahun yang kelepas pun bisa
0: kalau udah terjadi
1: orang ne? Bukai selalu nanya aku boleh kami merek lagu Gika kalau tidak dia nyawa boleh mana-mana bisa mayu udah kadang-kadang munyi aku tadi orang dia tu ukai ngano nak aku nyemiak kemari dia tu ia lain bakal tua ke ngasung. Utai udah dengah dek. Sida angkat ngamuk. Jadi ya lepas nak ngau dorong ngasu sekali dek. Berarti ya maksud aku tadi, ti abisnya lagu mana? Uji yang iga, ti abisnya yang agak pekit. Agak pekit dan agak pekit nama-nama lagu kroke, kan lagu TikTok apa indah semuanya lah. Dia yang iga dek. Jadi break dia lah lagu yang agak orang kebaru. Berarti nya aku marah kesida ya. Bakal ika tu hari main. Dia baik. Dia baik kami dua bangku deh. Buat industri muziknya. Lagu dah sebating waya. Jadi lagu. Lepas kami dua bangku. Bilang agak kika lagu tu. Ya lagu slow kok aku. Lagu belada, kapas semuanya. Uka yang agak. Ika agak kan suak. Lagu kaya berkenya. Lagu kami dua tu agak ikannya. Terus terang komandah. Untuk ACSJ.
2: Sige di satu kia.
1: Jadi lagu rancaknya kena kami
2: ati dire jauh.
1: Dire enggak biu bukai. Baka kita ambil lagu buai-buai suba nama kita kena untuk biu kita itu. Nah, bila lagu keselonya nang khas dari gagak kena ACSJ. Bekenya jadi bekato untuk tahun toto lagu ika untuk tahun nyedak nyen untuk lawan nyen nyen. Bekenya tadi pilih orang nak pilih ke juri nyak dudi cerita yang penting ada juang tua
0: dan mesti percaturan pula hari
1: marketing tua bisi nyak baku buah kami tu berdau kan terima lagu terutama lagu slow hari orang buka jadi lagu slow lagu rancak ada masalah lapa lagu rancak bukan lagu Melayu Ika sebab yang bisi kabar aku Mr. Rozi ngau Larry yang agak kaya ada asuh untuk lagu Melayu nyak lagu rancak lah nyak ada masalah. Lepasnya pun aku pada kereta kah, engkau baca channel tempo, kenang hidup ke channel ya.

0: 12 ikut finalisnya. Siapa ke pemadu yang semak lah cabaran? Mbak Nuan lah. Ika.
1: Lepas semua semak aku magang.
0: Awak ah.
1: Anda dia jauh
0: sama. Asal Nuan deh.
1: Mami Mini.
0: Okey.
2: Agak tetapnya
0: agak. Aginya agak awak.
2: Okey.
1: Mami darah Helena.
0: Awak.
1: Nanti laki. Tak nak berenyang.
2: Nak jauh nak.
1: Nak jauh.
2: Lama nak sesuai medak sedak ya ke namanya praktis ke medak tu mungkin ni ke bukalia saya jat ni ya. Lama nak mayu aku dengar orang ke bersebut ke bukalia saya tak tahu yang pu patah nyawanya mana amat.
1: Ya unik.
2: Unik orang. Lama kita medak berkena ku ya ni.
1: Betul lah. Jadi nyak me tadi orang yang terdekat-dekat ya. Tapi sebenarnya semuanya hebat dengan kekuatan masing-masing.
2: Betul.
1: Cuma kita nak nemu mungkin maya semifinal tadi nyak berdau cukup all out. Kita nemu final tu.
2: Oh, berkena ku cerita ya ni. Malam nyak kita medak ya ni. Nyak Rika, hari kita tanah berenjang. Siapa ke sempil na size pack kita ke bersayang kau kita deh.
3: Okay. Ku tanya mai. Nanti lopam pun. Tidak induk Ika, saya lelaki sikit bakih kami pun Mr. Pace. Ukan ngumai minta ampun, ukan ngumai orang yang tak orang yang sama maga punya kata lama tepi pemilihan yang tadi dua ikut aja.
2: Aku minta komen buat Facebook bala pendengar tu ke bisik ang mata ke kita beranau lemah itu yang madah ke tahun tu SSJ cukup lain dari tahun kebukai kuya laban ku minta persaingannya cukup sengit.
1: Betul.
2: Ya. Nah, segi amatnya nak.
1: Segi amat. Betul.
2: Ya, sama datai memang kita yang kaki betul. 3 bulan ni lah. Kita minta siapa sedak ya. Dalam mayu-mayu sedaknya siapa ke juara.
0: Betul.
1: Semua lah sekali.
0: Oh, kelimpah kita buka tahu berikan undi. Lepas undi kita lagi buka untuk finalis pemadu terbilang. Hingga lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 tahu berikan undi. Lepas undinya dekat ditutup kita 2 hari bulan 10 kita sebuat kira ke menggal dulu ngau promo tu dulu lagi kita nampung baru randau kita bak renggat ke penudi.
4: Segulai sejalai ga YFM bak program 34 Serajawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Ya, kira ke bisi ngerampil mimia 34 Seranyawa Lemban Baadan kita isar itu undang awak lepas kita tadi lawan berengkah asar kita kaki berendah unggah dua temuai ke dikengau ungkep ya asar itu 27 hari bulan 9 Jesli Jabu unggau Ika Saiful.
2: Lama mereka nyebut nama Ika ni.
0: Lama pengingat. Ini nak ingat ketemuan. Lama tak temuan. Okay, terima kasih mengagai DJ isi kita. Ia ke jadi tukang kaliah TV kita.
2: Tanya apa benda sesiruat. Lagi bukan gulai dengan kita ni. Okay, jadi tanya ke sekali tu. Pelabak aku kependudi ya kita. Randau kita ke sekali tu. Nanti you. Udah tu ilah. Bisik nak kini lagu baru Hari Tanah Berenyang.
3: Bisik.
2: Benung.
3: Tan kami berdua sempat masuk vokal. Lepas kami fokus ke SSJ atau final tu.
2: Tan ke dulu kena tan kena tahun baru.
3: Udah tembok final tu lah baru kami nampung pengawak lagu kami lah.
0: Konsep lagu ya agak rock.
3: Sama.
2: Uleh nyebut kini nama tajuk ya. Betul uleh.
3: Bernyang
2: kah? Bernyang. Nomor nanti bernyang kah?
1: Tanya ya. Kamu.
2: Ketika jalan cerita ya. Hina.
1: Itu cinta kah?
3: Enggak. Ya lebih kurang.
2: Cinta.
3: Bukannya baru meh cerita. Ya kira ke dalam gitu. Dalam gitu. Ya yang kak aku ya mayuh gitu kena jakuk dalam. Tak kami nak lari dari konsep rock apa. Kami sikit pulai kat baru. Kami yang penting rock dan konsep rock apa Iban. kami mesti kekalkan. Yeah. Termasuk senang cerita

0: pakaian kami.
1: Ya, yeah. Laban nyelai nanti nong mendak tiul deh. Mayang kita semi final tu kemarin nong mendak garik sidak tanah berenyangnya. Yeah. Sige ngenak ngepan kita iban.
0: Ya, kenyataannya sih aku terkenyat ayak dua ko ayak ngibo nite aku kuku belakang ke. Nah orang terkenyat mayang kita semi final. Yang ko ngenak tu dini kita mutong baju tu. Dini kita nak kalak mendak tu. Lama aku bela deh.
2: Oh,
0: baru ku ingat aku ke baju kena kaminya baju sungkit. Baju sungkit tu ya sebenarnya nang segi selalu ya ke popular nang segi gagak kami dari menua lubuan
1: yeah. Tu.
0: Batang air engkari lemana.
1: Yeah,
0: ha, jadi ya di menua bukai ya segi dari Kalimantan. Ha, jadi nanti orang kat nama lima itik baju kaminya nang digagak hari menua batang kanyau ngau sumpak sungkuang batang kanyau sumpak sungkuang ba Kalimantan Barat din. Sitik nyamunya ku aku tadi nyau salau ke ka promo kena nau rega baju sungkit tu nak bakal tua nak baju burung. Baju burung tua belah dini-dini pasar perega 80 100 lebih habis e.
1: Yeah.
0: Jadi rega baju sungkit tu sitik nade kurang ri 2000 2500 sitik.
1: Iya.
0: Lepas nyungkit tu paling pedes. Kadang-kadang setahun temu sitik.
1: Yeah.
0: Jadi tua kita yang mendak orang ngebat urang nenun ngarap jadi baju bekanya nak lama gagak. Tu paling pedih sama mamat. Kada laban aku kumpul ke selalu kian teh. Bedak sida yang agaknya nyungkitnya. Agi ke kenyak lama anak ingin sihat mimin aja. Laban orang rumah panjai sida fokus ke nama rumah panjai. Jadi uti tu cukup nyelai. Nyak mesti buah orang bila orang munau bukai bedak ngenaknya sida jarang bedaknya teh melainkan orangnya bisi jadi ngurau orang tumak ke menua batang
2: air di
0: mana kari baru sida bisi ngenaknya atau orang pindah ke Miri Bintulu semua kenyak teh deh labanya asal nakia deh.
1: Jadi pak ikam pun deh bisik kini lagu baru deh tau ke sigit kat Sabuang SSJ kini tau ke begini
3: untuk lagu kedekat di Sabuang baik saja bisi lagu yang diberi nama Umbas. Lagunya akan di Sabuang dan mungkin tahun depan kita dan jadi untuk lagu terbaru tu bisi agak lagu baru tapi bukan berentak ballad bukan berentak pop tapi berentak reggae. Lagu yang yang bertajuk Cingaling-aling.
1: Kini kok lagunya nih?
3: Semina cingaling-aling enggak, cingaling-aling enggak, cingaling-aling aja. Hanya bunyi.
0: Lagu jauh dah danjong lagi artinya. Kepisan. Tak nak nemu bila bala hari pihak penapisnya.
1: Bersidang.
0: Nantinya aja. Bingung tu, kan bingung je lah. Kena bingung. Lepasnya lagunya dah danjong aku. Seminggu ke dua minggu yang lepas.
2: Tang ya bab media kamu udah di promote kita dah dikeluarkan
0: lah. Udah promote sampai bisa bab YouTube. Apa kami nanti keluar dulu. Lulus baru ngadu ke video.
2: Okey, kelimpah hari cerita cingaling-aling-aling-aling tadi. Tu menang serentang pejala Ika Saiful dulu. Dalam 5 tahun 10 tahun ke dekat atas dia lah Ika Saiful. Nama perambunan dalam dunia pemerindang.
3: Aku mengharap kehadiran Ika Saiful akan selalu diterima oleh semua orang. Lepas aku pun tak nyangka aku boleh masuk dalam platform industri tu. Lepas aku tu seperti yang orang nemu aku kai Pio Iban. Aku mix bidayuh Malay. Jadi ngarap kita semua sentiasa nyukung lagu-lagu ke dekat di keluarga aku. Nak kira lagunya lagu slow, lagu rancak. Terima kasih megak ke udah nyukung ya harap kita semua ukes minat nyukung aku megak nyukung bala-bala komposer aku inya Daddy Jesling Daddy Matthews dan sentiasa nyukung bala-bala orang belakang takbir daripada ADP dan yang ngarap ke sebenarnya terima kasih megak ngagai semua ke udah ninga bala-bala DJ kita ke bisa itu ngagai bala-bala kru-kru dan ndak akan terlupakan bala-bala orang tulang belakang macam family dan Carbon Music Production pun aku tak boleh lupa megak. Cijoni dan pihak megak ngagai ADP megak laban udah sampai dia tu agi memberi kepercayaan yang sepenuhnya ngagai aku. Camitan sebagai music arranger aku. Dan garap ke karya kami dua Daddy Jisri tu akan sentiasa berkembang dan akan boleh diterima bala-bala peningat pada masa akan datang. Walaupun ia dah tuai lah, tapi aku akan sentiasa ambil lagu ya. Okay, ya, 80 tahun lagi boleh gagak lagu untuk aku lah.
1: Ya, begini. Lepas kita nanti berarti ke lagu ke digagak sedak komposer ni. Bukai seminar hari sedak jesli jabur. Orang bukai. Lantik nak sedak nenggebang ke lekal lagunya ni. Tio, nanti bakal ya. Nuan pun. Kalau namanya berundiang kan agak lekat lagu agak lagu leh.
2: Nanti nak nanya aku kebenarnya dah bisa 800 siti lirik lagu dalam rumah kan. Nak dahlah jaga tu ni.
3: Mayunya tapi dah dikeluarkan ke benda.
0: Simpan aja.
1: Angan-angan ya jahatnya. Angan-angan
2: ya. Lama tu kira ke randau tundik kita yang sebuah. Lama ke suah bertemu enggak bala manyuh balu ada dia. Kadang-kadang lebih kita ke berburuknya. Bisiklah ucak sikuk tu. Ucak kedua tu. Bila berandau. Kenyap cerita ya. Aku tersanuk ke kia. Manyuh main lagu ku. Bawa kereta ya. Bawa buku lagu ya. Awak tang benar nemu sampai ke kamai lagunya ilak ku kia. Randaunya saya aku sebeda kubit ke liak. Kalau beda muka dengan nama yang kau nama penyanyi ya. Udah pansiat ba media rama tak ke ba radio kita.
0: Lama-lamanya.
1: Jadi
2: sebenarnya randau kita ke udah nyak dah.
1: Ya.
2: Fahamlah.
1: Jadi sebenarnya dia tu tua kak gak ninga penemu hari Jesli Jabu lah dia ke mayuh lah dengan kebang lagu. Dan berkini kau cara nuan ngagak lekal lagunya. Ia nyari cerita cinta nuan pun ya lagu cinta kau kita. Tahu kan ti pakai Ika. Ika bisa kisah cinta yang pun pedak mata nuan. Dia gagak kena lagu. Ambil ke banding mah.
2: Idea.
0: Sebenarnya ngagak lagu tu kati ke nyebut amanyo ge kami dua abang kunya berpelasar ke cerita orang. Kadang-kadang orangnya sebenarnya munya nya tu kedinga. Kadang-kadang utai peda nya gagak. Kadang-kadang utai nya tegak ngapa bisi. Di nama tu di tenggebang tu ngapa lah. Utai kena dai nya. Ngai ke bola nanti lagi suba bisi meh cerita diri empu ngai bola tak nyo tu ai ranya tu nyo
1: dai
0: nyo cerita orang dah meh tu
1: nyo dai spaiet
0: kadang-kadang bisi sebenar ke kaban sepiak nanya foto ngano anu anu udah nya lagi masuk udah masuk dah sudah simpan
1: kira ke sebenar risiko-risiko orangnya tadi lebih gentik ba pengerindu tu ne sebenar ya ambil kebanyakan Ika kalau sebenar ne alun gagak kena lagunya
0: tu apa kenya lepas bila aku gagak lagu tu saya ku lah aku ba lagu tu itu teh penyelai ba aku orang ke sebenar pasal pemati nah milianya mati siapa-siapa lah ni bawa aku nyebut jangka aku nak lah ngelima ngenam iku udah digagak aku lagu sebab banyak dia ah kira ke ketika rentik punya kerja aku mari mencabar aku dah mencabar ti tu agak utenya kini tu ngau ya ya sino bersedia agak lagunya ti tu ketawa agak lagunya nganya dia tu mesti kasih sino nganyanya kele jadi bila tu mereka orangnya pun iya pun sino mengalik pot yang masuk bukalnya tekak tu datai lalu tu tu dah nyadai kadang patut ya lagunya bila ada masuk bukal sejam dua dah tembok paling lama bisa sekedar hanya kedai sehari-harinya ngai tembok-tembok nya aku buah labannya tadi dah terlalu datai deh utainya leka lagunya ba ya ampu nya lah ke buah utai bekenya
2: ya okey tu nyo datai ba kira ke ya datai ba pengujuran dah utan eh okey ngenang senentang sedewai ke dekat di kangau orang lagu tu bahkan dekat kontak Ika
3: boleh gagai TikTok dengan FB aku inya Ika Saiful ada ya kita boleh DM aku badia aku akan beri number aku secara private lah aku ngai mengka number ku terang-terangan ba TikTok laban kadang-kadang orang tu kok ngacau kan ngacau kok spam kita ngai layan lagi ndak nyamai gati dan
2: betul.
3: So better nanti tidak kak kontak ku untuk main ku belagu pas semua better DM aku dan ya baru ku beri sidak nombor tipu
1: Araban tanah berenyang mungkin ni
0: okey bak kami itu nada masalah siapa kami kami lima ikoknya siapa-siapa pentau nanya bak kami lima Facebook kah kami lima bisa megang Facebook deh tahu kah siapa-siapa lah kak berguna nada salah kena nanya aku sebagai ketua band aku ni tu sampai lama pun salahnya boleh ke baru randau tu bakal kita aku dah habis semifinal sampai lama pas Selangau bisa ibu sikoknya telefon ke aku kang asuh band tengah berenyang rami kawin anak yang abad rumah panjai semi ke lagu rock rumah panjai itu kita lama aku pikir kena karena tu nak kau yang ngomong bila kita pernah tahu kau kuning nanti udah final lah hanya sitik lah hari itu tak kenyat dengar dia kalau nyorami bak subak segi tebin boye mentok lea ya rumah penyai penyu dah ada teritonya jalan dia ngambil ngambil pun bau hotel punya tentu aja suruh pulih ke rumah penyai baru mai lagu rawak parai kita nanti yang nyak listik dari pemansang ada
1: pemansang tidak boleh nerima
0: nerima orang yang mau dia nyong ikak kita air itu hari ketiga lagu hari saat tadinya hari ketiga masuk ngagai SSJ tadi aja empat arti artinya
2: okey. Pengharap hati seduai lah. Okey, Ika ngau Jasli Jabu bak perintah menua kita gitu ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak. Lepas itu di kita berandau ia ke segi nyagu ke lagu-lagu kita Iban dan segi hari kita gitu lah bak RTM atau ke YFM okay. Bak Siti Pelasar dan kita nak cari tahu siapa juara. Pengharap hati seduai.
0: Okey. Bak aku ke lebih nyaku ngendang badah beri saya terima kasih ngagai penawang kita bala menteri-menteri kita semua disebut aku tu semua aku dah support mereka tolong mereka bantu mereka sponsor ngagai SSJ jadi dipinta aku anang sanggup anang lejok lah nolong bala YFM ngatur pengawal SSJ tu laban nama aku laban ada lagi telefon bukai platform bukai deh ngagak utai berketuk kita nanti kita lagu tu keluar belum lama pergi lah keluar bawah YouTube nanti lagunya berkenyak je nanti ada sabung tua tua nak nemu nak nemu ni tikas tua deh jadi nyak mengharap ke perintah lah perintah kita semampai nyukung lah nyukung YFM ngambil ke SCJ tu digagak kita ini nanti yang tahun nada yang milih siapa kemegainya ya penting utai itu digagak nanti yang tahun ngambil ke kita itu bala bala YFM bergulai dengan bala artis bala peminat bala komposer bala banyak bagaimana semua lah lepas itu kaya bakal kita ada YFM ngagak utai berketuk kami itu kini nongkah ya kita itu nak bakal sidak seberai urah seberai demi mayu jadi kita itu Siti itu aja endor kami itu tanya menang Allah jadi dia ceritanya baka aku baka Ika ya udah lama amat kami itu bak anugerah tu deh menang terima Allah terima aku ni Ika baka aku tahun lepas dua-dua menuk sabuang pun ada yang menang ada terima aja terima aja kenyataan nanti reti ya nanti tua ada boleh reti bisa pengurang lah tua jadinya tua tahun tahun buka itu
1: muji baru
0: muji baru
2: gagak mana kaget
0: ingat lah masuk ada ke perintah nyukung awak nyukung support untuk sponsor lah sponsor YFM ngatur pengawak tu laban aku nemu kos tu ukai bakal tu agak tu ngapa pama pangkuang nyak nyak ke buah aku tu ngarap amat perintah besar kita perintah Sarawak nyukung lah ngawebi-webi menteri-menteri kita nolong lah support YFM ngambil ke utai tu di pedak orang dia tu orang sudah seluruh dunia medak lah bau tu utai tu bisa dipandang ke tu ke live bak Facebook yang buat orang seluruh dunia medak kayaknya lah
2: hari tu okay. Baik kampu kasih Ika tambah Ika
3: nanti dah sebut lima
1: kali ni Ika ngantik je ok jadi ke penudi tu tiu pesan seduai ngagai bola peningat buat luar dia ngasuh sudah datai maya 3,000 bulan ni lah
3: Jadi harap kita semua sudi menyokong pengawak kerja di kerja balas sinar RTM tu ianya anugerah carta siapa juara musik ke-9 lama kita nak nemu kemungkinan tahun depan kita nemu mungkin agi bisik kan dah jadi maya tu mai kita sama-sama bersukong dengan pengawak hari sinar RTM tu harap kita semua datai mainnya ilak tapi tunggu datai laban mainnya ilak memang akan penuh akan dedat jadi nanti boleh kita datai mainnya kita datai mai datai tunggu dengan awak kita mai tapau ke mai apa nanti jadi kita bisik tempat duduk
1: bisik tu berjuaga baru dia sitik ke Ika tahu beli ke pemakai bak dia ke ni nemu pukul 12 tengah hari udah ngantik dia ni
3: mana ganti kenyak dia dah habis lagu lu kiam aku lu
1: ngorang orang berjuang
0: ok ngagai bala bala peminat atau peninga bala siapa-siapa kaya semak ngobetuang dia dan nemu kita hari seratu wak ke hari lubaan tu ngelili Sri Aman ke terutama bala aku hari lubaan tu wali sekiam dia datai support support datai ngagai Dewan Terseri Dato' Amar Setibar kalau ningkat betul kena ketiga hari bulan ni lah aku harap kita semua sampai datai nanti boleh main sepanduak megang kita semua main sepanduak nada yang milih Kak sikok belagu sukuang, sikok belagu sukuang.
1: Baik 12 titik spanduk.
0: Saya rumah. Tapi pintu tekal lalu kan.
2: Ya.
0: Kali kena
1: kita. Ya, jadi nanti nak cukup tamat ke dalam bisik skrin
0: baru. Ya, baru luar bisik. Jadi sampal mah kita datai lengkap aku wak bomno betuang nyaklah peluang kita kita kesemak dia datai. Ora kejauhan ada ke salah pihak aku tadi laban kita pun nanti bautil ba betuang dia penuh kita oleh tinduk negeri Semangat Seremban
1: kada jauh.
0: Nada jauh dia tok kita pembinaung kita udah memanah amat jalai nada lama sikit eh nyari sampal ya datai kan laba kena kita nyukung ukas minat nyukung penyanyi nyukung semua orang ke ngatur pengawak tu kelebih lagi YFM.
1: Okey, jadi nanti kita berhati ke sambutan punya ke jasa orang kemayari tu dia tiu bak tahun tu SSJ ke 9 aku medak bak senarai nama bala artis bala penteka balagu ke udah nganjung nama kak datainya nanti nundak ke limit kita 70 ikut tang udah dua kali lipatnya. Pemayuh-mayuh ya. Jalai kita merit terima kasih mah ngagai sukuang sedaya sanggup datai sama ngau kita ke Betuang. Yeah. Okey, jadi ke penudi.
2: Ya, kira-kira ada juga bukan minta oh, mari terima kasih dengan gaya temuan kita. Ya, kasih kawan kau carta sapa juara kita final di Betuang 3 hari bulan 10. Ikal Saiful Ngau, Jesli Jabu, okey. Hari kami dua yang melati di Konti. Terima kasih dengan manyu aku dah dengar kita live di radio Ngau FB Mega. Ungkup ya 34 Seranyawa Nemban, Baadan ungkup ya. Sari itu 27 hari bulan 9. Udah terlagi tampung baru dengar kami rentak ngali hari.
4: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ga balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
5: Pagi Rewind
6: Badok bola. Nyak aku bahanam bola sih.
1: Ya harap ke Badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut nadai dalam penghidup dah ke suap bola ne.
6: Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
1: Ya.
6: Atang nama hati ya udah siban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
1: Ya padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai penerbak ne. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mike Polai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadu terbilang Tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Polai Trophy lagu ACSJ ke-9 Pemadu terbilang Tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
8: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nikah banakku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, pukul 4.27 minit lemai. Rentang alih hari kita tampung baru dah mending ke 34 Seranyau. Tadi live hari konti kita di YFM Iban Kuching. Hari itu 27 hari bulan 9. Tadi bisi hujan di Bandara Kuching. Okey, balik kita ke Bunderba jam ke dia tu. Ngarap ke berjimat-jimat ba jalan alun ya. Okey, maya hujan minggu tebal lagi. Angkanya mulai ke diri hari menua atau ke mansang hingga gai menggeri ya. Okey, jumat kita ke derba jalan besar Pen Borneo Anangaga Pitan Haram. Hari lagu Gerol tadi Pumpung dan Tapang. Okey, kita berperindang baru lagu ke disedia ke jam kedua kita sebentar nyingkang agak jam ketiga pukul 5 lemai. Bakal selama mai kita mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Jadi dia lagu Linda ngau lagu ya Kaul Ati Tua. Kedua lagi kita nginjau lagu hari Mawat ngau lagu ya Tungkat Semangat ya. Okey, kami juga tahu didinga secara online RTM klik tau kan dengan kami ba channel Astro 871.

0: Yang lagu Hari Linda kau lagu ya kau lati tua tang suranya mai kita sama mendiang ke berita ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami ke Benung sama berami ngau bala kita dalam program ke diatur kita Sarawak ku sayang di Betung 25, 26 ngau 27 hari bulan 9 hari tu hari ke penuh dia mending ke berita ngelansak hari pengari kami Daniel Steven di telefon kita. Hello Nel.
1: Hello.
0: Ya. Nama berita Nel.
1: Mana-mana berita gerai.
0: Okey, terus dengan berita ngelansak kita hari Betung ke Nel.
1: Okey, terima kasih Tio. Cerita hari kebunuh di SKS. Ke Sarawak Kusayang Betung diatur dan ke Perintah diatur. Terima kasih. Nyentuk

0: ngali hari itu. Jadi ke dia tu hanya megak kompleks sukan betul untuk Bandar Arlai SKS betul untuk diatur. Mayuh orang ya ke BC ngau duduk majlis penangguhan tu aku melebak ke lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke BC ngau duduk majlis penangguhan tu. Kalau udah majlis penangguhan tu lagi dia pemesai kita tadi dekat nyerah ke grand prize ba SKS betul untuk kalau grand prize ba E Peraduan atau ke dikumpai kita lucky draw tu ianya sebuah cerita. Jadi sebenarnya tu tadi atau ke ba hari-hari ke sudah tu mayo ga prize ya ke udah diberi maka aircon, kipas, basikal, skuter, anggap-anggap terbuka ya ke udah diberi tang ya ke prize besar atau ke grand prize ya mamat ke dianti lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke sini datang ba kompetisi sukan tu ianya sebuah kereta. Siapa di mai boleh sebuah kereta sarito? Hanya ke dekat ditemu kita, hanya ke dianti mensia mayuah ke sarito. Okey, hanya bekal dengan majlis penangguhan ya ke bisik diatur sarito lalu ngelansak megak program ya ke bisik diatur dalam 3 hari itu kalai program tu tadi kebenarnya atau ke SKS tu kebenarnya diatur pun bulan 9 dan tegal hari itu bersebutnya tadi pengawak atau ke SKS tu sudah dilanjar ke ngagai 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Lalu ke sekali itu by SKS betul dalam lebih kurang 100,000 ikut orang ke besi datai kalai pengawak itu berjadi ke SKS betul untuk ianya di sempulang atau ke di Gunung Premier Sarawak Datuk Fatigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mayu mega aktiviti ke dia tu dalam tempoh 3 hari itu jengkawan pentas rakyat, konsert rakyat, aeron dance, stage talent, pihak mega pengawal di demonstrasi nganjam bakul, bisi mega betong bridge walk, jadi betong bridge walk tu diri ke di Kinsil sebenarnya tu yang pengujung ianya tadi nyati ke dia tu laban sebun nyau berinsur mana di betong itu. Lalu pihak mega bisi mega pengawal di mana kebarang maka ke suai dia tu SKS, SKS kebukai anggap mega aktiviti-aktiviti kebukai ayah ke narik hati serta servis-servis perintah ayah ke bisi disedia ke ngagai mensia mayah di betul serta bakan dan doang ngelingi itu. Jadi SKS betul tu kebenarnya palan ke 7 sudah tu SKS tapi Sarawak ku sayang dekat diatur di muka dan ditangkan ke ngau Sri Aman sudah tu. Jadi kita ke muka dulu dan baru kita dekat ngagai Sri Aman. Okey, jadi apa aku nak tu aja aku boleh ditusi ke aku MA berkawal dengan pengawal penangguhan atau majlis penangguhan Sarawak ku sayang betul ke dia tu buat kompleks sukan betul jadi tembuk meh pengawal kita ke Sarito jadi betul tentu yang dekat Rambi Baru ujung minggu di dekat datai ianya Rambi dengan SCSJ ke 9. Okey MA mulai baru ngagai konti YFM.
1: Okey, terima kasih Neil.
0: Sama-sama.
1: Iya, berita ngelansa hari pengari kami Daniel Steven okay, berkongsi ke sekedar pengawal okay, program ke Benung Diatur Sarito hari ke Benung Dia Sarawak ku sayang betul tentu ia berpengawal cabut tiket benar siap ya grand prize kita ungkap ya lemai tu siapa nak ke bertuah dekat Buliah sebuah kereta Pro 2 1.3X ya. Kita terus merindang hati diri dengan lagu kau dah disebut aku tadi neh okay. Lagu Rimawat ngau lagu ya tungkat semangat nangkan kita lagi
2: maya kabanyua barang tentu kita ka minta diskaun ni ka untung ti bakanya tolong me bisnes kaban ente ada duit ka beli tolong share aja ba media sosial ada salah kita nolong kaban ila kita nyua barang sida iya ga nulung pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: pencarian. Datainya darah rumpas tubuh min ngasurindang antilantang ransiang gakit.
1: Ya, kita berhati dulu gayari di benua kita lemah itu ya. Okey, beringkat pukul 4 lemah itu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia BC Ribu Kudi. Jadi, bas ke dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miring, Galimbang. Malam lagi menggat di Pelabak ke BC Hujan. Bas ke dandur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Angin kita tengah ke barat Sarawak ya, berbuput hari utara. Timur laut hingga pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpupur dari timur laut 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, lagi berita kita ngau lagu-lagu ke disedia ke bak jam kedua kita rentak ngali hari. Mending ke lagu di sada Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Nanti nunda jaku DJ Brenda kita tengah hari tadi lagu Buah Pinang. Buah Pinang, Buah Pinang lah. Kena nundik bala-bala penyampai radio kita selama belalak bau jam minggu. Tepat lagi bala kita kena ada program bukan begang belalak bau rumah bergulai ngau diri sebilik bala kaban. Terima kasih ya, laban ke merindang hati diri ninga kami di YFM.

0: Ya, bahkan selama pukul 5 kita mendengar ke berita Hari Pusat Berita kita di Kuala Lumpur. Okey, ngagai bala-bala penyampai radio kita. Okey, bos Edmund Langi kita, Danal Steven, hingga Min Meliza, hingga bala-bala kru kita hari RTM. Kita akan mulai ke diri hari Betung, ke Kuching, Baju Jumat, Jalai Alun. Okey, pihak megang raban-raban kita ke Bisi Kaul, hingga pentas panel ACSJ ke 9 di Betung. Kita akan nurun ke Betung, ke Dakar itu waktu ya, sama-sama juga berjimat kita Mbak Jalai Alun ya, sama ngerami ke pentas final kita ACSJ ke 9 di atur di Betung kena kari 6 minggu baru telak 3 hari bulan 10 bala kita ke Bedau ngundi. Okey, finalis kita lagu ke dikerinduk bala kita ya, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang tau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 tahu aja undi ya. Okey, di media media ramah aku dah disedia ke kita link ya, tahu daripada kita tebal lagi ba FB kami. Okey, YFM Iban tahu ke FB carta siapa juara
1: segulai sejalai.
0: Mendengar lagu hari True False Band Ba Antara, mudahnya kedua lagi Andra Sunyi. Pukul 5 kita mendengar berita. Okey, danya mendengar tanduk program Galeri Y kita ungkap ya, hari itu 27 hari bulan 9 hari Minggu.

Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggal ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan

Terima kasih lagi bagi lengok kami bawa YFM. Jadi kita bagi laiba geler Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat ninga ke program geler Y bisi 10 lagu ba geler Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen ba pengujung pengrindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari nyanyi mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang depan lagunya dulu dekat dengan kita ba ke okay, Larry White kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dinga kita Bak Gilera Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Dan tu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacang Loya, ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di gagak dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri. Ngau megak bak mas budget permain Miri. Dia main dong ngegak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuah kemenaya viewer lagu tu bak YouTube. Kemudiannya ditangkan ke ngau siku penyanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita ninggal keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu kebedau dengar kita. Lagu ke 9 Ari K. Rije, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Unah. Serta lagu ke belundi kita untuk minggu tu, lagu Rigerol, Pumpung dan Tapel. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jaslin Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru mamah lagu Pumpung dan Tapel Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Cuk Matahari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikenal ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai itu. Jadi nerus ke awak sada lemai hari Minggu kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi abah tusun program kita ke lemai itu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai itu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai itu. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai itu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta pegulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benong yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang Juda, datai ngagaya serta nanya, kusidak, hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptis orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sidak lo belabuh pecakah ngepangan diri. Katika kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datang hari Allah Ta'ala. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumbai Johnnya dan Nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus. Ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus berjaku ngesidak. Aku megak ngai madah ngai kita. Hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rundian kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai. Ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nyok madah kederi dekok, tang lalu ndok nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duiku nyok, tingasi kejaku apais duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngesidak, engkau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala, dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Nyadi orang pengumpul cukai, engkau induk sundal, Arab kiam. Lebuh kita medak utainya, kita ndak ngelengkak ke dosa serta Arab kiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus, pasal kuasa kedekat ya, dan udah bersaksi kemayuah kerja nyerai tidak gagak ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita medak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dekenak ya, berjalai ke pengau ya. Jesus nemu kuasa ya, datai duduk hari ya di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau kemadah kenya ngoterang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ya untuk ngumbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi besi utai apin tembuk de kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ya sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala de kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menjadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, ni cakap neka apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang reja dan ia ketimpuh terkeletak alah talam magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawak ia, ia nyawak sidak ngetanya ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang ngereja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari manusia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan, nyak ni tiak pengirau ti mensia tak kelawan sidak nyawut iring ngok kangau lah talong. Utai ti ngasuh palok bala sidak tuai rajudah nyak bingung, ia nyak berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan hari lah talong, sidak ndak boleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar setengah ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sedang gumai pengawak ngekuasa John ukai datai rerah talo tu tentu ringat ke orang mayu tiarap sedang ngaku John tu nang penyuruh arelah talo. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajuda ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajuda. Serta raban bala kunsil orang Judah ke dekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak dak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi. Tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Siku temada kejeringai ngereja tugas ke diberi apa ya, tang ngereja udanya. Lalu siku temada kejeri dekat ngereja, tan udanya ndak lalu ngereja tugas ya. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyok meorang ti madah kejeri dekong nitih ke adat ngepeneka Allah Ta'ala. Tang kebendar sidak nauk nitih. Tang bala sidak ti jai serta dikumbai orang berdosa baka pengumpul cukai ngebala induk sundal ngaku diri nauk te titih ke adat Allah Ta'ala. Tang nyok buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai itu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung, siku tingasi sedang ngerja tugas ia. Nyata benar mana lagi risiko tindak ngerja tugas ia. Ia kebenar menjadi, anak tindak memuas kati apa ia, ianya anak tindak terima tugas kediberi apa ia, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngerja tugas ia, ngau pengasih ia. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansanya. Tang menyadi, sempama tu besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah ditemu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijakuk lebih hari utai ke kerja sidak. Jakuk anang main munyi kok kitai nyong labo langit sidak sedia bersemaya ke semua utai lalu bajaku munyi kecukup talu serta kudus benar
tang bo pengawo sidak jawah benar are utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri urang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawo sidak, sidak jamparingat, sumbung serta papas. Tu atau disebut ke dalam pengawo ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang cendadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak Arab kalah talo. Tak orang cendadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nge pengasih. Baulah nge perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai setuai. Utai tik dekat Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati tis dia serta rindu. Lupa kanya megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati tis cukup ngasih serta andal. Lupa kita dekat muas kati apa kita itu disergak. Lalu buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngutai kita karap kita mesti di kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah lalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lup samping aku, agaklah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah talo tip madu berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pu. Lawati kami tak puas serta selalu ngigak. Nama kami yang pintar temu, seta, terpanggai benuan. Ajar kami meri dari impu ngakai pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu, kami tak boleh pemayak nuan. Lu dalam nua serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Jesus Kristus tenat nuan, Tuhan kami tidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mupu aku.

0: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya, berkulai dengan Bishop area Sumpiang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalau pukul 7 lemah itu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlalu maka dekat ngatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.
1: Ya, kita pun pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam pesan ke habis diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu hari tuai rumah seli anak judi. Jadi pesan itu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Enya ni yang Julia anak nuyeng ke dekat diatur. Enya nguan ulit ke ni yang itu 3 bulan 10 itu ialah. Lalu pagi 4 bulan 10 ianya ngupas ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah seli sungai Mupuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat batang Mupuang, sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas sulit niang Julia anak nuyang tau ke Inai Mpiang ya ke dekat diatur. Pagi 4 bulan 10 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah seli sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di sengai pala mayu malam pergila ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi 29 bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Kucai Palingian, nanga tada, nanga kabah, nanga iran song, nanga selepung skim skuau Sibu Jaya di Bintulu, tatau ngom ke kaban belayan ke Bukai. Hanya di penerang ke sili akib kawal ngom pesan tu kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin balumur 010-700-7877. Nya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu di sengai pala mayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 bulan 9 tu ila. Jadi pesan ke Siti itu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya. Ianya niang Elister Engkamat anak Rama kalai pengawal tu dekat diatur 3 bulan 10 2026. Ianya pagi hari 6. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidempu, ianya ba rumah Rama, Rantau Dangih, Batang Uya, Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bakiki, Nanga Skuau, Skim Gampuruk Skuau, Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu ianya hari Aci yang anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya. Tampang anak Ujai tau ke apai Miri udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila 28 bulan 9 aba rumah Sidempu ianya aba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, tembung, kejemut, di Beram, Pematuh, Pais, Teban, Pelasau, Talun, Bunu, Paloi, Jengin, ngau meka kaban belayan ke buka ya, kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke Tampang Anak Ujai ya, Tampang Anak Ujai tau ke Apai Miri udah nadai. Lalu ni yang Tampang Anak Ujai tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah sedempu inya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pening ah. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex counselor Nancy Freda Chun kalai pengawak tu deka diatur 3/10/2026 ianya hari 6 ya pukul 9:30 pagi ba perutan ingli ke cemetery Seburan lalu mua ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah sida empu inya rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggelan Ari Taman Builder Build Jalan Stephen Yong Kuching Kaban Belayan ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nangga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai Tenggelam Dia Sajaya Semarahan Semunjan Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Ngindang Abang Lumur 019-827-5215 yang tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9:30 pagi Semiang diatur ba perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam diatur ba rumah sedempu ya rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey hanya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tu ya udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai merindang kita ngau lagu hari tu dia bersumpah masuk neraka.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngau Utai Tumbuh, ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Okey, terima kasih kita ke Hakim Lian ke YFM angkanya kena RTM klik ngau meka ba channel Astro ke lemai tau ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukai bedau kita mendian ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tau lagi. Jadi pesan ke sekali tau hari anturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya, enyak niang Christopher Kalui atau ke boy anak anturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nang Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sangan Muput, Lubu Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngomeka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Christopher Kalui atau ke niang boy anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Inai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Berjait Ulu Pedai Tuah Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa ngau Rumah Usai Ulu Balingian Mapai ngau beka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke bayang anak guha tau ke Indai Roslin udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah pa rumah sidampu inya pa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawin lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stola Julau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawin ai muju nanggagat kapit ngau ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang abal umur 019-229-8219 tahu kenuju Lenti anak Cuan abal umur 011-463-2113. Ya tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang nak janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu inya apa rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Julau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilak. Okey, inya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya.
Kabisi pesan ke Bukai Bedau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Pai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dah balas berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balas udu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyedi aku. Bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan, ketegar mulia nuan ti besar.

0: Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nua nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nua nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nua duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nua najak siku ti kudus, nua najak ti Tuhan, nua najak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berika kami bersemayang nimit nuanti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah nuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
0: Amin.
1: Itu kita ninggal letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah. Lebuh orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuh ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuh orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara, Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agi biak. Kingat kaku, O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya, ngau uliah pemadas nuan.
3: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Yang ulu ke orang ke baru hati, nengah jalai tingenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
1: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngagai 5. Nya alai, enti kita berasai di perangsang, laban kita bergempuang ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta sirup ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebah karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti dekak, ngenyumbuang ke diri tanggau ati ti baru seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita anang semina berundiang ke diri puaja tang berundiang megak ke orang bukai gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
0: Terima kasih ya

Ku Tuhan, berdosaku menyangkai nyawa aku. Aku melalas sidak, lalu sidak nitiapkah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bahkan ni kok rundia kita. Orang siku bisa dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alai nuan gawak ke kebun anggur sari tau. Lalu ku anak tua yang nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah runa yang terdahulu nurun gawak. Udahnya apa yang masang ke anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya megak ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya nak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai sedua ya. Ya ketua lagi ku sedar nyawut. Jisa selalu berjaku ngagai sedar. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita nak Arab kaya. Tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bab minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai ku jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ku dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jakul kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua iku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang udahnya ya gawak. Lalu sikup madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkenai ku ulah tuk ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tuk ke sempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semenak madah au atau kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah tokan nengah pengawukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala. Udahnya sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke. Penghidup ti berberkat. Lalu awak ke. Minggu tu sama kita merati ke. Ni utai kuliah di kerja kita. Dalam penghidup tu ke dalam perjalai. Lalu merasa derimpu nama jaku tu ke. Pengawak kuliah diserta kita yang ngajak lalu dikerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap sedar Rasul, aku harap kalau talong
1: apa di pemandu berkuasa pengagak surga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, tidak kandung ari Roh Kudus, tiada kemaria darah bungas. Merinsa Rama Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke surga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai ke dosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita lemai tu, kita minta pengering ngarilah talang ngambilkan kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karab ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambik ka bempu ke ati, tik nemu nesal ka dosa. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bejakuk ngau gereja pengawak, ngari ka nembiak sidak. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka orang lelaki ngau orang induk, ketepuruk ngereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau ngereja penyaik ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lah terlapai dengan kesemayang peminta kami terdekat ngereja pengawal terkautan nitiah kepada kanuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengaraja nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengaraja nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngami kepada yang aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi beri ke kami untuk oh Allah Ta'ala tiba pengasih ya. Awak kepiring kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiring tu jadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih yang genuan apa itu pemadu kudus oleh anak tadi kerenuan Yesus Kristus sejak kunon oleh ya nongaga semua tay tadi asunan datanya di penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu ngulih kenuan si tiraban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekan ngau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngami ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih ya meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empok ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betengok mua nguan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngami ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat lakia ngau sidak rasul tidak berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyar bak awak kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakub Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, ari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas ari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebur ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami, tanpedak pengharap gereja Nuan, lalu ngau maneh, kemendar kia pemayak ngau penyaraku, nitih ke penekat Nuan, tidup, lalu merintah keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: da tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai. Tang sebut ajak jakuk, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumunin, bersemayang kita. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus, ti ulih pemerisak ya kami disarakup ke. Genap kali kami merita ke pemaraya, tidup lalu merintah, dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kalau telah temadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Dari

0: さらなる前に砂 DYFM。
1: Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Dito isi berita agih belanja untuk program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bahawa bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh hagi rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang dalam Nua Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup maneh serta ngurang ke tatiang belanja rakyat nyadi batang tujuh perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Ngenang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat ngulih ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM mega diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh merasa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu, KPDN mega dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agi di Pansir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke BC tu dekat merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke Pansir nur hingga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau dilawas. Pansirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tujuh pansir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon berdua bengkah manuanya. Berupa ngunya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kawam projek jematan kedua Sungai Limbang tidi sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidi sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup oleh muka peluang ekonomi ke baru ngagai peranak menuanya. Antara sektor ti oleh merik penguntung inyak dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil pengandik cari serta servis yang ngarap kerayat Limbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita dia tu penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asia di Sibu dia tu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah Ari 497 lot asal ngakai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asih Joseph Cheng Jin Eng madah ke langgur pemansang barunya boleh pemendar dari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun siti terkemari ditangkan ke siti agi pemendar dalam bulan 3 tahun tau. Langgurnya megah berunding ke gaya potensi empas hari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun tidaka datai. Raban biak ba Mas Gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih ti ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alih nampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai Raban biak nyengkaum disemaya
mudah boleh kerja tau ke bergaji besar. Ia mengkau ingat kepala dia ngambil merasa penyampau semua yuran kos tambah pengiktirafan program isi kos ngau peluang semudah tembu belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikenal numbuh ke ekosistem aero angkasa di tegap pagi. Ketujuhnya, Kolej Universiti ICATS diberi kuasa menyedia ke pengerja pengawak ke diguna. Vice Chancellor Kolej Universiti ICATS, Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi, madah ke industri aero angkasa yang siti ar industri ti berguna, gempung kerjasama rimai macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemeratka ianya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala nebiak muka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman yang kaum diberi peluang berlatih berkulai ngau company besar serta multinational baka Boeing, Airbus ngau Dassault. 106 ikut orang besi ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timujur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk pekitnya mega setiap hari cara kena sidak nemu ngau siri berkawal ngau sukan memanah tradisional. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PGRM ditambah. Pansik nentu ke pemisi gas di Limbang disadan tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih dikerembai.

Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Suir. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Banggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Gelar 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu Dayang Bintang hari Mawar tahan lagu ke dekat di paket ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tilak ya ba Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi meri pengakati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawar. Ke malam tadi udah menang ba kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya ba BCCK Kuching. Jadi ngarap kena lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi terus mujur ukai semina ba rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabansa ya. Okeynya berita mana ke bekaul ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ba BCCK Kuching. Jadi akik ba awak sadar lemai di wifi.

Maka lemah itu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Bawa jam ke penudi itu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngau bala peninga kita ya. Jadi lemah itu tadi bisik hujan banget di Kuching itu. Harap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pigilah. Kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan mereka ya ke malam tu di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau meka di Limbang. Lalu Tasik bergelombang hadap ke barat Sarawak. Hanya sepeninggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter. Ngau ribut berpuput dari utara timur laun. Sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Lalu hadap ke utara Sarawak. Ribut berpuput dari timur laut. Sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari, pemesai Rupis Meteorologi Sarawak, ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peningan. Merindang kita ngau lagu Ari Acan, Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Basah terutu, hujan pagi hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngau Utai Tumbuh ngau Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Angruman umur hari Stanley Puah angka bisik kita kengin tu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9 berapa ndak kini umur kita ke sarito nak ngira ni maya umur kita ke pemadu berguna nya nyaga pengerai kita empu nyaga rundi yang kita empu ngamaka kawal kita ingat orang buka ya seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya semampai ngembuan hati ke lantang ngambil ke hidup kita yang maka lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bisik ngintu hari pengada sarito selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okay, lalu pihak megat lagu dikena merindang kita ke benung berbelah makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Laban bisik kumada bala kaban benung mantai ke lawak tekuyung ke malam tu cukup nyaman ya. Lawak babas selamat berbelah makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawakku Sayang ke tembok diatur sari tu. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai anggolo program Sarawakku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu utai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup betul boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup betul ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nyak ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup betul ni. Jadi prizenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Dato' Kirel Rentap Cabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawakku Sayang ke Sarito tadi ya ke mega Sapit Menteri Lumpa Ngomain Nembiak ngau mega Mansara Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tau ngayan ke Mansia Mayuh anang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, jadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh oleh bambik peluang laban macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke tembok diatur sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam tu peninggal munyi kaku nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
1: betul
0: kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
1: Au mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini nol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkerap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu.
0: Ya.
1: Nama kebuah nyelai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari hasil penemu kita, kita itik ngelala sapa Tuhan, ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tip benal ngagi orang utai tip aman.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Okey, lagu Ari Fazil Berkali Hati. Megak lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita akan ke Benung Driba Barantu Jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkap pengangkut kita ke dia tau. Hanya itu penerang atau kejaku gerah Ari Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tila berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyeruma hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke pengawal nutup jalannya dekat dipun kengau jalai McDougall. Hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilak ya. Nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah. Nur meri awak pengawal masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik ke program tu ilah. Lalu berbat punya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan Nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkut pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tila. Lalu kena 10 hari bulan 10 tila jalan dekat ditutup berengkah dari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nongatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup pada pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Nur Amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngenak jalai bukai ya, atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalan alun dah berdedat mayanya lah. Akhirnya pengawal atau ke penerang berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Nur meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Okey, Siti, maka info atau ke penerang ke di kongsi ngobala peninggal kita ya.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Pantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, perawak miat dari Dara Helena Magak lagu ke dekat dipekit ke bar ACSJ ke 9.3.10 tu ilah ya. Jadi tak perasai jam kita semak pukul 9 malam. Nak tak boleh pukul lain pak awak sadar lemah hari Minggu. Bertemu baru kita pagi pergi lah peningah bak awak pengerak pagi bakal selama hari satu. Jadi pukul 9 malam terlebih kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak bukulai baru kau kaban aku MA nyentuk ke 12.30 malam tau lagi. Okey, dua buah lagu nutup awak kita ke malam tu. Tu hari Shane Evan Enggai Berumban. Nangkan kenyak lagi hari Hani J Anang Laju. Nuju kita ke Benung bertengah ke Jalan Alun.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai. Ningat ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: 1 bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
1: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
2: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
0: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit, si boleh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekut. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kebenarnya lagu hari menuah lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini. Okey, nampung penduduk DJ Sam kita tadi ya. Sedalamai itu 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdumu baru ngau tu datangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu agar ke program kita terang di tengah ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke dia tu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anang gak kita nyak ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Enggak kita nyak nyau saru sama-sama lah kita berjujimat lebih kebaik ke perengkah pengangkut di kebelah rumah dengan kami. Terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawak pagilah ya. Tau ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah bala ucuk kita kini wai. Terima kasih dengan kami tentu ya YFM hari lagu menuah kebenar ya mendingkan lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kat berlagu ke nuan Tuhan udahnya mending ke program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ia malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

Balik Dalam Kristus. Bagulai baru kita iba program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang bagulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tidak keluar ke bawah FM Iban nintiang hari Minggu mega oleh di pedak kita ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita ba program tu, bisik di ayan ke mega ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya mega kita tau inbox page Facebook tu. Nanti bisi perkara program Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita mega uliah ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati. Semua kita ti hidup di dunia tu dekat mati tau ke parai magang. Seminak kemaya serta bahkan ni pemati sikuk-sikuk kitanya enak sebakal. Pemarai kita mensia megak enak nitiah ke umur. Bisik ke parai tuai, bisik ke parai biak, lalu bisik ke parai tajak pun enak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita mampu megak suah medak engkau suah ninya. Ninya pindai ke lenyau anak maya dalam kandung tau ke maya anaknya ke agik mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ya kelenyau anak dalam kandung? Tau ke anak ke baru berumur setahun dua? Kelebih lagi kecukup berasainya tadi induk tik ngandung ngada ke anaknya. Tebal lagi enti ya kenyaunya anak ke terubah bak penghidup. Anak ke terubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak suah kitai meda induk tau ke indai ke merampaunya ngenang anak ia ke udah nadai nyentuh ke nyau bisik nadai untuk pengerai bisik ti ngujuang ke yang pu sakit serta bisik megak ngujuang ke gila bisik megak kalak dipedak sidak ti merampau ke anak miet udah midang tu nyau ndak peduli ke anak ia ke bukai ti agi meruan hidup. Jadi cerita tidak ada kunci ke sekali tu engkau uleh muka rundian kita apa indai kebisi udah ditinggal ke anak lesi bebadi maya sidak ke gimit tau ke agi dalam kandung tau ke parai lulus ke orang dekat dikunci ke bak program Aku Boleh Penampak tu nyadi bak siti gereja di Kuching ditu maya tu gereja tu bisi ngatur pengawak nyuman ke orang ti sakit engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati bak program nyuman ke diatur ke sekali tu bisi dua ikut melaki bini datai. Jadi sedua itu kalau udah napik penusah ditinggal ke anak ti agi emit. Anak kesminak sempat ada ke dunia tu. Berengka harinya deh indah ya tu tadi nyau ndak rindang. Suah ingat ke anak ia ti parai. Merampau ndak uleh ngereja pengawak bukai. Enggai tentu masuk makai. Enggai tentu masuk ngirup. Ngujuang ke ia tu tadi nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak ia kudah parai itu tadi dalam mati ia endang agi sinuk ke anak miat itu dah nyau. Nyadi maya semiang nyuman engkau ngerai ke orang ia kebenung diatur dalam gereja itu tadi. Lebuah padri benung bersemiang dia deh tak luput induk itu tadi. Lebuah maya ia luput ia medak siku nemiak induk mana amai gamau. Nemiak induk tu begawan burak, lalu berjalai bandur kemayu bunga ngau rumput, baka padang. Dia dehi nemiak induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Dia deh ku nemiak tu tadi, nyak baru ya nemu, nemiak ke dipedaknya tadi, anak ia ke udah parai, maya agi emet banyak. Udah induk tu tengledah ari luput, dia de ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai kedipedak ia maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketuk. Induk tu lalu merik kesaksian,
Nusi ke cerita nusi ku tai ti udah dipedak. Kau udah nyadi lebuah ia kelupo tadi. Ati ia cukup lantang, meda anak ia hidup ngau lantang bak serga. Ati sedua yang laki bini megak berasai suman ari pemedis, ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Kau udah tusah ati ngenang anak sedua ia. Kau udah parai agi mit sebedau tu. Jadi peninga, cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai kebisik ngau pengawat nyuman ngau gerai bak gerija maya tu. Cerita kenyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ketau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang jadi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Tang perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang tik sebilik ngau kitai. Dan kita patut seluruhan bersampi ke semangat orang yang sudah meninggal ke kitanya. Ngambil ke semangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai. Lebuah kitai parai ilak. Bekanya megah anak mit ke parai, bedau bisi dosa. Semangat sidak sigi diangkat ke serga. Dan kitai ti agik muan menuatu, agik berperang dalam dunia injau, bedau temu tujuh kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita ia ke bisik dikunci ke bak program aku boleh menampak pak awak ke sekali tu nyadi ketenggau nyadi kelalau bala kitai lebih lagi bala pindai dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi miet. Jadi hari cerita tadi apa indai ke bisik udah kalak nyawa nak agi miet kita yang nangirau leban anak kita nya tadi nang diau di serga. Datai bak mujung program, bersurat kita ke sekali tu peninga ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerinduk Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancangan Nick Referensi Gau Sila King Adan Pengerindu. Ya, mai jam kita 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nol kami nabur ke berita malam Mari YFM. Okey, berkongsi ke gaya kita ungkap ya malam tu Gau tumu pagi lagi. Ya, hari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelawat ke bisi hujan bak sekedar ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Kalai gaya angin di mula kita ya berpuput di barat Sarawak, berpuput dari utara timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tunggak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di mula kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan dah tersat bungai lah. Kita main yang ujung minggu lagu Kedisa dan Shima. Gak lagu yang tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan menit ke lagu lama The Moses. Gak lagu sidak ya Oh Adinda Sayang. Pukul 10, 10 menit ke berita malam. Hari kami di YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Penyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC Gau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Communication Tio

0: Dia kena nipu mangsa hari menua tu. Ia masa ke jaku tu lebuh ke ditemu bak program tonton wayang Begulenggau Kaban Parlimen Kulai sari tu tadi. BC 270 Raban Anambi Arimas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Anambi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantu melempung ke ungkus belajar Raban penerima. Ia moga merambu ngerembai ke program belajar Mas Gading nyadi karnival Anambi Mas Gading dengan buruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang gau komuniti. Karnival itu akan beri penerang pasal pelajar, latih pengelandi kerjaya, pengawal dagang, teknologi, lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tubak program insentif pelajar Mas Gading kediatur Badewan Serbaguna Centex, Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedaja ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang madah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap boleh nyadi pengurandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menonya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebagi hari perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang maksud ke jaga tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Bidang penemu antara gerempuang mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati ngau kerjasama. Komunikasyen terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timeri penguntung ngagai komuniti. Yang mansa ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawak tibesai amat dalam negap ke penuring manyuh bengkah serakup. Tubuh guna amat kelebih hari lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anambiak pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Pengawak ngintu pesaka asal endak patut seminat berpanggai bak perkara dokumentation aja tang ia mesti dikemaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindarnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan biar rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu ternak. Tunggumbuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai seminat pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan Keliak. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit teknak lagu tradisional Kayan kediatur berserimbang ngau pengurami literatur Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bak begitu, Long Baweng Nakong mujur nempak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penduduk nomor 2 ngau buat jama Ida Beran bak penduduk nomor 3. Menujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kuching 101.3 FM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita. Lagi aku nyapa bala kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi yang mending kelanggari finalis kita ACSJ ke-9 Romless Walter. Gau lagu yang dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35 mending kelanggari Empat Lala Terengkah Madang Melai. Berjam ketiga Country and Western. Lagi kita bertemu baru.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Now, si Katruba, yanya, Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nah, merti jako tu, Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ketanggam tikah ketegut tan serta puah di tempat berplasa kepemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirempu bisik komunikasi ke mana berbasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara ti patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah ti tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Terima kasih agak semua bala peninga keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati keminggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor na?
0: Mana, mana. Awak ke kita senyum belama nyak nyadi ubat tik bisa.
2: Ya, lebuh tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor ne. Ingat ke meh ubat ti bisa ianya tucum ne pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga, ya. Senyum-senyum selalu.
2: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu ne.
0: Amat amat.
2: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu tempai tucum-tucum mehal. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita sari itu tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mereka nyebut berkawal dengan pengerami tang sari itu tua berandau ke orang kuda jadi melaki bini matuk dia pastor.
0: Oh.
2: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C itu 3C nama nang nyangka sekedar nyudah bisik peragam berarti dari pun nama nak 3C tu deh pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka atau ke disagam tua tua nak nemu nama dekat dekat nyadi deh pastor.
0: Betul.
2: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup penguda berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengeremai belama. Baka maya kita ikat empai jadi melaki bini tak pasta. Nama erti jakok tu kini pasta.
0: Aman, aman. Terima kasih tu jakok. Tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebuh maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang ya. Bak kerja, bak ulah, bak mua. Okey, lalu pihak megak mayuh utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyadah. Tang lebah udah kawin. Nyau mayuh pengelemi lagi depeda. Bak siku-siku, dulu subak, semua utai badas magang depeda. udah kawin ya nyau layan lagi utai ke depan tang udah begulai nyau maayuh pengurang nyau maayuh penimpang semaya megak nak diingat bak bakiah kita inyak tadi so pengerinduk penyau pudal pengerinduk penyau tabal pemajiak penyigat nyau nadai lagi depan nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai maayuh macam utai utai ti depan ianya pengalami penyalah pangan disebut nuan bekuruah motai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang motai mayuh macam motai nuan tu nau tu suat peniau nak baka orang bukai kadang-kadang sebut leka jakau tu depadah ngaga pangan diri ya ti nak patut naya nak nemu ngintu diri mayuh macam motai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat naya nyadi kepemuan tik kuat nyadi kepemuan tik kukuah bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri berini bak batu pemuan Jesus Kristus ukai bak pengelmi ya nya tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap lebuh ditempuh biau balai ribut kabut penguji datai ianya tan ia nak tumbang apa laban pemuan ia tegap
2: mayu-mayu teh kejadi ne pastor
0: nang amat mayu handal teh kejadi
2: nanti kita berarti ke nang sigi amatnya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup berbungai maya baru jadi lelaki bini de pastor
0: betul
2: tucum bala peninga kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor semua utai daripada kita manah magang
0: yeah. Berindu
2: berbungai ko kita ini
0: betul
2: maka bungai pagi hari ini
0: ya yeah.
2: Pemanah mit ke di kerja atau ke di ayan ke kali yang penghidup kita itu tadi pun di asai ke kita perkara ke amat besar perkara itu cukup ngerinduk hati kita pastor nanti mm-hmm. Kita berarti ke dalam psikologi tok de pastor mm-hmm. Utai ke bakat tu nang bisik tok de pastor lalu dikumai kita early stage romantic love.
0: Betul, betul.
2: Atau ketebal lagi di kangau kita mm-hmm. Honeymoon phase ko kita.
0: Betul, betul.
2: Atau ketegal hormon ketua amnya tadi ada pastor.
0: Betul,
2: hormon kebisik yeah. Kita mensia tu mm-hmm. Kita mungkin nemu honeymoon phase tu nak kekal. Mm-hmm. Udah beberapa bulan nyentuk ke setahun atau ke dua tahun. Hal-hal miat kenyadi buat rumah tangga uliah nyadi hal besar pastor mm-hmm. Lalu kita megak ngasai ke pengerinduk atau ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak baka pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini
0: betul
2: maya orang ke jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor mm-hmm. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya hanya berubah penyanyau iya ke aku mm-hmm. Berubah penyanyau apa sanu inai sanu ke aku bukan ni deh bapa nemu nuan deh pastor
0: amat terima kasih amat nang amat utai ti bakatuk selalu nyadi nyak kebuah aku madah tadi counseling sebedau jadi melaki bini berguna amat ngambil ke perkahwinan seduai nak berpun bak feeling aja atau ke bak pengasai lalu keran ke pangan diri aja tangtik nadai pemun tik kuat ya nak kuat ya nak keriang ruang bilik tibakannya mudah runtuh mudah megak rubuh ya nyak kebuah kita mesti ngajal sida nama erti niri ke rumah tangga nuju ngage mahligai pengelantan enti pemuannya betul rumah tangganya dekat tegap rumah tangganya dekat kering tanti pemuannya nak betul nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil datai biau balai tusul miada rebah miada tang lebuh penguji datai bak rumah tangga tik tan lebak rumah tangga ti dentak ke bak Jesus rumah tangganya tan ingat jakuk Tuhan mada nadai mensia oleh melah oleh mecah semina pemati aja naya leka jaku sarak tau ke leka jaku rugi aku jadi ngau nuan nadai jaku pakainya anang sekali kali nerima atau ke entertain runde yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otak teban sana. Jaku tibakannya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jaku tibakannya ukai ngeriang. Leka jaku teban sana ianya leka jaku ti melah. Leka jaku ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga. Dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah. Aku bergedik ke pengawak Sarah. Tuhan bergedik bala peninga. Erti jakuknya. Ya nagang ruang bilik pecah belah. So kena ngasuh madunya mengkang besik. Belama kitai ke laki. Lalu pihak megak ke bini megak. Mesti ngigak cara. Ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai. Au, anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengat nyumayuh semayuh lalu nyengat pengandiri lagi. Ya. Tuh, sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja syana ku au. Kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nuang ngingat kenya beli matu dah anak bungainya nama nak ya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au lalu nakak ulih membeli yang kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinduk ti keterubahnya au ya kedua ingat ke birthday ya pelabak ku bala peringat bisik nak nemu kedak birthdaynya tadi dah pangan diri atau ke enak hari kawinnya tadi ingat ke bapuan hari dia tu au anda berketil-ketil sepia au ingat kenya lalu awak ke mau belama pi pengerindu ketiga nah aku nyebut tu laban minggu ti kuda ianya orang itu Valentine ingat ke maya Valentine ya namanya lah kita inu medak orang mau berjual ke bungai batisi-tisi jalai diperdak kita aja anang pihak au beli sitiknya nadainya mal lebuh nuang pulai lagi lalu sebut cakut tu I love you I sulau nah nak ke ya pelabak aku tekan panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu megak ulih gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna pengerindu mah nah ya so kerja taito au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama anang sekali-kali ngasol tai menghalangnya wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah ke hati ya
2: kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerinduk kita ngopangan diri deh pastor
0: betul
2: kayak nama tua tu tadi kadang kala lebuah umur tu atuknya majak nama senama perkara kebakanya di pedak tua bakal nak penting deko kita pastor
0: aman
2: anaknya mayu yang kayaknya tadinya mengingat hari pengada anak aja jadi hari pengada kali yang tu atuk tadi di igno tu aja
0: betul
2: ya, jadi bakanya ni pastor
0: jadi
2: ngage kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa ribu lah hari pengada laki tu ke bini kita kalian kita persa dulu au nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerinduk yangnya tadi semampai mayung belama
0: betul
2: okey bala peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita pelabak aku nak untuk pedis ke kita yang gerejanya deh jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah ke kita yang gereja ya nak ibu ke drastik ke kita deh bala peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama seberau kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi ba program pelasa jurai berjurai ke topik tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C.

0: Terima kasih, terima kasih kita Agip Golengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agip Golengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Uchang. Hanya di tok de pastor Agip nampu ranau tu atau babap pun tadi aku bisik nyebut aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agip bak tiga seduai. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapuin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Au, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu au? Now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama erti jakut tu, erti jakut tu Kristus mesti bah tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus tiba tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay. Now, siti kedua, berjakob pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik, nak uleh dikelari ke kita, bala peninga, nak uleh. Inah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu, inah batu tungkuk megak nemu besengki. Ya, apatah lagi kita mensiar tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya ha tu berguna. Isi tadi ku nyebut engkah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi keterubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peninga, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nyak tadi utai tinggal suah besengki nyak tadi. Dengar bala peninga, tentik kita nadi pengerindu Jesus Kristus mimet besengki ada datayim, ya ku sumpah nyak tadi. Salahnya, okay, anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk. Nemu Jakob melintuk kita bala peninga pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya kediri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bak tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengurang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So, cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merenung penghidup kita bak ruang bilia, okay, dengar tu, perni yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal beruni yang bak utai ti, bak pengelami pengandiri kini. Runi yang ti keliak, dekat nyalah pengandiri kini. Anang, dia tu ubah, au, ubah. Ukai merenyang ngagai pengelmi pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelmi ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelminya. Nyak lai perenyang Jesus Kristus. Tau change dia tu berubah. Nyak tik ngasuh. Kita uleh mutal ke utai tik pedis. Nyadi nyamai. Ya tik mal. Nyadi mudah. Nuan nak uleh berubah. Tang enti Jesus ti ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati ti keras nyadi lembut ati ti bingkiang nyadi mana ati ti begede ati ti ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita medak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi kepeluang. Ngasuh nuan bertumbuh, bertumbuh mansang kriang agai, bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau tak kumai ku de pukuang gengau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, crisis and change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita dinga tu utai ti cukup balat mana amat dipegai kita laban ya oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang ngagai berkat iaitu dari semaya ke Tuhan ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterangka pastor kita Christ, crisis ngau change. Jadi ba ya ke tengah-tengahnya tadi pastor crisis. Munyi kenuannya tadi udah mengat nuan nerang tang. Nanti kita berarti ke bawa perkara tu pastor mayu pasangan aku kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang kelalu ngemana kutainya baru pasal biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pastor seriris ngau tahun ke bekin siap kau ketai kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah kau aku tu tadi nyau nak bakal pengerinduk ke terubah betul tadi deh pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lapan nanti kita nemu bakal pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh nyau lama selama nya berubah dah hutai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari kebuah ngasu kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngau bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirempu neh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirempu. Jadi ente utai ke bakat tu diasai ke tok ke nyadi bak tikah seduai. Bahkan ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru pemanah kawa sedua ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor
1: yang
0: yang kan ulih nerang ke ngau silik agi kini.
1: Mana mat jakok tanya nuan tu puan Penny mana mat ya laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya tu terkumai aku mid life crisis tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita. Bahkan di kecara mutal ke ya, sebedau terlambat, sebedau yang lawan, minta bantu tumu bala peninga, minta bantu tumu. Anang ngawak ke penanggulnya berterusan. Tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya ke diri, beranau bertemu ngau pastor nuan. Awak kaya oleh bersampi bergolai ngau nuan ya, begolai ngonuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk de dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kena mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kenti kita nau khusus renewal marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngeluruas ke midlife crisis waktu tu tadi. Maka dia tu Alpha Marriage Seminar. Ya inah aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami ba KMF ngaunya. Cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nya tadi, okey. Udah nya bisik mega seminar Siti dia Siti dak kumai Married for Life. Okay, married for life mega berguna artinya kawin selama-lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik ngadu ku teto kuno nando sebut ku tadi nyau kat semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kucing ritu laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu dikena ngemau ke agi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah, anang ngasuh kawalnya nyau celap, lalu uleh becah ke rumah tangga anang, anang megak nyebut nadayari tau ke malu, anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh utainya udah nyadi, baru kita dekat mutal kaya, anang terlambat, gigak mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerinduknya. Lalu mempal ke semua seliang, ya, mempal, mampul, okay, semua seliang penyerkang nyak ngau pengerindu Allah Ta'ala. Ingat, nama kena kita mempal ya, pengerindu Allah Ta'ala. Pengerindu Allah Ta'ala nyak tinggal mau ke pengerindu kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimet. Baik ya, holiday. Okey, anda ngomain pun ada hari. Kingat ke hari bulan anniversary seduai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerindu seduai. Dengar semua reta tingkira tik diuliah ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimet tik ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimet na ya. Reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirak, berga gi ari batu pemata. Ingat bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup manah penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara uliah dikenak kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: How?
0: Okey Pastor, nada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas, lalu ngujuang ke ngau badas. Anang ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngagai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuah kita medak tabis tanda-tanda ya. Awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuh maya kita nyebut yes I do ngagai pengandiri. Sampai aku, awak ke yes I do nyak datai ngagai garis penamatnya. Lebuh kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengandiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan nuannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bak tikah nuan bala menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus, sampai aku awak ke nangamat pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami, utai ke nyadi kelalau, nyadi ketengau kami, lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung. Kami mengkangengkah ke si tika terubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami. Lalu si tika kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan, kami merenyang ngagai nuan, okay, merenyang ngagai pengandiri, penglemik pengandiri. Lalu si ketiga awak ke kami berubah, lalu berubah merenyang ngagai nuan, mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan. Tuk sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan, awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami, lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami, datai ke pengujuang ya Tuhan. Berkat ruang bilik semua bala peninggal itu, berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan, awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinduan siku aja. Awak ke sidak ya terus gawak ke pengandiri, rindu ke pengandiri ya, hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Nyonya bala peninga tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkap ke minggu tu. Minggu baru kita boleh go Reverend Pastor Tony. Terus ke pengerindu boleh go kami di YFM. Mupa dolaku

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau

0: dekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih, laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterubahnya Eba dengan lagu Zida ia Dancing Queen. Okey, ia kepada tindu hagi dengan kami bak rumah kini tahu kebapalan gawak bak bilik sewa kini wai hagi dengan kami pemerintah malam. Terima kasih ya DJ MA tahu ke tiu berkali engkau kita bak lubang ribut atau baga didengar secara online RTM klik tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita ba fanpage kami ya ba YFM station pemerindang kita Astro kita ke agi berperindang nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt Don't Speak. Udah tu aku maca peminta bala kita ungkap ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuju na miyak tabak ako. Kisrapak mo ako. Kisamamit mo ako. Kisula bak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya rumah kay si Perichigo. Anang kalo main game. Nama-nama game ba handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita dano chigo.
2: Ya, lawan tindu enggak ke pagi labun tahu lembau kita nyangkat ne. Pesan hari jabut kita, okay? Agnes Indai Robin Bebei sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan minta lagu kena merindang hati dirimpu meh enggak semua peringat kita ke beda tindu tang yang minta lagu Winnie Albert, okay? Utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia. Richa Unovga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu nak merindah dirimpu engkau kawan-kawan FB Mami Abah Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merindah semua penyakit kita ke malam tu berbiagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncin Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unum Gau kaban-kaban kebukaan dengan Nuan Megat selamat bertugas. Terima kasih Ros Liao. Selamat bertugas MA dengan Nuan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu ke Kia. Winnie Sabai Megat selamat ujung minggu bisi hujan bak sorikai lemai tu tadi MA. Henry Orlando Nira Megat sinyapa kita selamat bertugas. Terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita Ibra Mat Akib Ninga secara online. Terima kasih selamat bertugas ke Kia Bulan Pegari Mega Nora Piling di Batu Niah MA. Hujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih Juni Band di Miri Mega Manah Gari MA Benundingan Wan Mas Diana di Limbang MA minta lagu Hujan Keganti Air Mata. Hutang dulu kena merindang dari Pumeh ke Kia dah tinggal dengan Mak ya. Di Sabah Din Edwin Wins Stanley Wati Koni Christina Juliana Elizabeth Lily Mariana Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Kang Lalameh ajak aku pesan dengar ke semua kita nyak terperindang malam tu salam sayau salam rindu hari masa Diana ke Kia Jimat pulai lagi tiga tawai MA ke Kia. Terima kasih Mas Diana mendekatkan lagu country and western kita dengar lagu hari Elvis Presley dengar lagu ya Wooden Heart kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon dengar lagu ya Runaway.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Yang dengan kami pemerintah malam kita hingga biar malam tu di Kamboja. Penumpang kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk area penanggul. Okey, Penisah Ampuh Bah kembali penanggul dengan kira ia 25,561 ruang bilik nak ke dia tu hari 10 bengkah wilayah di Kamboja. Nitiah ke penerang hari pengari Raban berkuasa penguasa Penusah Asam menuanya Sot Kim Kolmoni yang madah ke Penusah Ampuh banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah natai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai Penusah Ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget untuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran. Okey, tang bisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari tu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton engkau lagu ya Unbreak My Heart kena lagi Bee Gees Don't Forget to Remember.

0: Pagi Rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Mm-hmm. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone.
2: Yeah.
1: Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Mm-hmm. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonyar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat tama kebilia pamit pangkiang na deh nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu kedua
1: tu aku ungkah kemua pintunya tak kepan wak oh kelapa
2: mana mentas penting kamu pintu
1: nah wak ke nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aqui.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru mendengar kita Smith Hujum Tumbang MA sama juga di konti. Terima kasih juga Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai Pakan dengan Wan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi permata hati Sang Lesha Ganyun Dominic Darcy David Rabika Giman Gau Selina Jura ngarap ke terperindang pemega Anita Nawai bisi nyapa kita ke malam tu. Terima kasih ya ke bisi nganjung pesan. Okey, hagi dengar kami ungkap ya pemerindang malam kita Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benung kawak malam tu MA. Selamat hari Minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas moga ya. Ngara ke gawak ngau hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gau timang kerbat tawas 12 ngagai pukul 6 pagi pagi lah ya. Ben B. King ngau lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western

0: 20 years.
1: Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagu dirintai aku. Ungkap ya malam hari Minggu Pemerindang Malam kita Country and Western. Ya, okey. Lagu ketiga ia parodi Connie Carroll. Enggak lagu ia Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke parodi Rod Stewart. Enggak lagu ia Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang enggak tu dapangan 3 jam dengan lubar ribu kita ungkap ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya malam tu kita belalak enggak wati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkap ya pagilah 28 hari bulan 9 ya pagilah. Kita bertemu baru berjam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12.30 malam pagi lah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ya YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

PSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalulingkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kederek nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Barat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah Sudah Megat Balan Rakyat Bapnua Tu. Nama kebuah, Karatu Barat Nar Ngerekai ke Mayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keriau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Dibuka dekat MyPulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Kulih rapat, undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dia pastor.
3: Au manah mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah ti nak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama te kedekarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anda sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya, kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti apa.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga non ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nga, nyale gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Tunuh ku tai di tau. Mo di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai disenakut ke nuan padahal je sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada apa ku tan nama penyadi tontek gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ingat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat diga jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomin Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuah hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersamu kalau muntah, yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya tadi dalam perut dia ni sudah lundung sedanya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, oh, dah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai, gelas tau ke sudu ke udah de kena kita bak sigin dua. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat ngau YF.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merai. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedek ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kita Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.

troli tengkah bak Sungai Pandut bakal bak supermarket Engau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku ngau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai ngau YFM, begulai sejalan.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kasihlah bakat di siang hari.
3: Semua kita manusia dan mesti maya pedih hati. Tension kita bingung menerja ke sisi-sisi nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu Ariaku, Gordon John, Bengulai Ngau Radio Malaysia, Sarawak, YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hanggai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tahu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
1: YFM, segulai sejalan.

0: pukul 5.15.
1: Korang kegula bapa makai.
2: 1. Hirup air aman.
3: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
2: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang mudar air hirup pak kedai.
4: 4. Rosa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
1: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

kita pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: hashtag, nemlig Active Dirtu. Boleh dengar kita Minteng hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: terlihat sebab ia seminat dua kali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Akai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tak mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lumi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.
1: Sapa kedekat Pai Pulai, trofi memadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakob tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke

0: tentang leban kita itu ngelalalah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
1: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kah bantu. Hari kami bak YFM.

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: nao ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Umah perangai kita, pesan tu, Arliwai FM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asal aku ngenang layak tuasa itu.
2: Ketegasan. Nama dia mulai urat banyak.
1: Nama itu bukong setir. Nama tai.
2: Anang mulai urat banyak. Dan orang kita.
1: Nama hal dia kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
2: Anang yang mampu maaf kenyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Urat bukain una.
1: Pihak ya.
2: Ya pihak. Mia.
1: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
2: Oke, itu.
1: Pesan jaga pembersih rampak menua tu, Aryaku, Simon Kimara.
2: Ngau aku Afin.
1: Begulai ngau YFM. Menua bersih, tanggungjawab kita semua.
3: Yeah!
4: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan 9 ngakai 2.

0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
1: Ayan kemeh penuindo kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kitai kada kesida agi begulai ingau kitai badunya tu laban beribu aik mata ti ni tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ingau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: gaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Demban Baadan.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala. Până la pagii. Why FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Ti Pemadu Berkuasa, Ti Pemadu Berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngenak roh kudus, awak ke aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri basa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gagak aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kita dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kita itu. Nadai si ti menunggu.

Aka ulih meri pelajar ngage anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual ngau moral. Serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts ngau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja tik diguna, sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rindu ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia, ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engkau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketegal berbendar, dekat ngemansang ke pemayak engkau penyerakup, serta ngemeran ke pelajar. Nyiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut. Sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngembuan pemandai tau ke pengelandir. Laban enti bekenyak, ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga ke mensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengagak, peninggi, pengelantang, ngau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga petara. O petara-petaraku, terabai bala pengasuh ti dikarap nuan ari semua penyaik diri ngau pengingin. Jaga sidak ngena mata pengelansia, pengerinduk penelap nuan, ari semua pengeringat, dengki engkau kepapas. Lindung sida dalam pengebal kuta ibu nuan. Lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia nuan. Terang kemua sida ngenak perencing pancar tinurun ari terbak tawas suci. Penyerakup nuan. Kelantang kati sida ngenak genteran ti dipegari ke ari perintah kudus nuan. Kering ke punggung sida ngena semua ayun kuasa perintah nuan. Ti datai ari dunia mulia nuan. Nuan meh ti pemaduk pemisi, ti penyaga, ti pemaduk tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari nuan pu, kelambi aku ti mana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku. Enggai kenuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih ya.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, nanti pengerindu udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 28 hari bulan 9 2026. Meriksa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi ke kena frekuensi FM. Lepiak mega kena RTM klik ngau mega Ari Channel Astro ke pagi tu. Nak ngira mega hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi. Ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang. Lupiak mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur di pejalai ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Ya, bergulai program 2 pagi Y. Enang bakal selama maka. Habis itu topik ke dekat di baik ngobala peninggal kita. Lagi merindang kita ke pagi tu. Kena lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi. Ari Nelson Nehru. Busung nak merawak.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026

0: Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

lagu Ari Marina Jarah, lagu Mekak Dekenak Merinang. Kita tunggu pagi tu peningat seraya, kita akan nyedia ke diri dekat Nurun Gawak atau ke Bisi dekat Mindah ke Sarito. Bisi Mekak ke Udah Barantu Jalai, harap ke Berjimat Mai Kereta. Kita tunggu pagi tu ya. Tentu bah sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke Mayuh Perengkah Pengangkut. Tak boleh diseliahkan kita ya, laban sama dekat bisi dekat Nurun Gawak nganjung Bala Nembiak ke bersekolah. Kalau bisi pejalai ke Bukai meh ke pagi tu, diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri. Lebih lagi kita ke Deripa Bak Rantu Jalai ke pagi tu. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu yang sebis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur di menua kita dalam bulan 10 tu ilah ya. Nyadi di bagi menua Serikai 2010 tu ilah lutur terbaik bisik dekat berjalai nemuai ke SRK Kota Muak ke pagi. Lalu 3 hari bulan 10 2026 inya hari 2 lutur terbaik bisi dekat Muai ke Rumah Barak Muak ke pagi. Lalu Muak ke Lemai ngakai SRK Jambu. Lalu di bagi menua Sibu 2010 2026 hari 1 lutur terbaik bisi dekat Nemuai ke Rumah Gayut Muak ke pagi. Lalu Muak ke Ngali Hari Tau ke Lemai ngakai Nanga Arau. 3 hari bulan 10 2026 hari 2 lutur terbaik bisi dekat Nemuai ke Rumah Hansi Muak ke pagi. Lalu Muak ke Lemai ngakai Rumah Hasun. Di pagi menua Limbang 2010 2026 tilah lutur terbaik dekat Nemuai ke Pak Brunut Muak ke pagi. Lalu 3 hari bulan 10 2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4 hari bulan 10 2026 lutur terbaik dekat berjalai ke sebis penemuai ngakai Luang Lamai Muak ke pagi. Lalu Muak ke Lemai ngakai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari sebis atau ke berjalai lutur terbaik ngakai sekedar kanan dur di menua kita dalam pun bulan 10 tilah. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya, 7 tau ke pejalai servis penemuan lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur. Okey, nyok tadi penerang ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey, berperindang ngau lagu hari What Rock Terabai ke pagi tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan abang Bayan, ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, awak Nur maca pesan berat ke bisi diterima hari peningah kita eh. Nyadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sidak ya. Ianya gangiang anak andua, gangiang anak andua. Udah nada ayam nyadi niang tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba pelajau 2C jalai bukit guram kapit lalu dekat di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Ai Yong ngemah nangadap baterjang merirai kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Nya tadi pesan madah ke gangiang ane andua ya, gangiang ane andua tahu ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C jalai bukit goram kapit lalu dekat kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu ari Subdeacon Leo nak jembu madah ke ngeta sulit ni yang Kathy Desi tahu ke ni yang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undur pe Sri Aman jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skayu Batang Lintang Undur pangau meka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang madah ke pengawak ngetas sauliat niang Kathy Desi atau ke niang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah bala buntu Kampung Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John kalai pengawak tu dekat di atur ianya 3 bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah niang tempu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali Anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalan Steven Yong Kuching pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubuk Antu sebang pelai tegelam ngau kapan belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Jo anak ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega sembiang ke regang niang ex-counselor Nancy Freda John kedekat diatur hari 6 tilah 3 bulan 10 2026. Ba rumah sedampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawi nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngamega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke silik ke kita tahu berlipun ngagai KC anak sangin ba lumur 010-700-7877. Jadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Ciang anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang Tisak Ulu Tisak Langkung Duri Lidung Tabut Penti Batu Lapan Tembuang Kejemut Diberam Pematuh Pais Teban Pelaso Entaluan Buno Baloi Jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke silia kita tahu berlipun ngake lumur 011-262-7548. Ya tadi pesan madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi rumah sidampu ianya ba rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nyak ke pesan ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Okey, akibat awak pengerap pagi di YFM, agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa madah ke ngeta sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Greena kalai malam 3 bulan 10 2026 nyak nguan ulir lalu pagi 4 bulan 10

Lantas Ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu, inya rumah lumur 2E, lorong 10, batu 7.5, jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Rantau Limau, Raya Hulu ngau Raya Hili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, Rasan, Matau, Tanjung Pungkang, Lesih, Bunut, Rantau Geng, Jagoi, Dikenawit, Lipus, Naman, Maung, Pedai, Batu Nam Sibu, Engau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi okay, kita tahu berlipun ngagai Charles Gerina berlumur 014-605-3315 tau kenuju Lincoln Bunya berlumur 012-565-3315. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit Niang Priti N. Pawa anak Charles Gerina ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 bak rumah sidampu inya rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan ke Siti tu Ari Michael Nanang anak Jackson Gree madah ke Apai Sida inya pegawai waran 2 besara Jackson Gree anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 29 hari bulan 9 bak rumah sidampu inya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selancan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ialah bak pendam St. Thomas Sebemban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Selancan Lacau Encia Pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting Bakuang Gua bak Sungai Tengah, Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Gayau, Karak, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Michael Nanang, inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai waran 2 besara Jackson Gree anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah bak rumah sida empu inya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selanjan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila bak pendam St. Thomas Sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngakai lawan Adin pu inya bak lumur 014-581-6621. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak engkelili Sebatu Nia Dimiri Stuga Seruas Bakuang Semuro Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekaluh, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, Ngomga Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang, madah ke Tuai Rumah Adin, Anak Jamban, Tuai Rumah Adin anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu ianya ba
Sungai Kelabit Baruh Pakung lalu dekat dikubur ke Pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu Arya Badang anak laman madah ke ngeta sulit niang menyadik sida ianya niang lorha anak laman ke dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam ba rumah Sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu Jalai Bintulu tak tahu ya. Okey, jadi pesan tu nuju kapan belayan ba bau rumah Hunggai DJ, rumah Belayung Bintulu, rumah Nyuak, rumah Layuh, rumah Meluda, rumah Bajing, rumah Jilan, Inai Jennifer Stapang, ngamaga kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak laman pu abak umur 019-567-1421. Jadi nyak tadi pesan madah ke ngetah sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nyak ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan polai baru.

Ya, Walter Bana minta Nuan pulai baru hanya di 7:30 pagi itu lagi peningan. Nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti lagi lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawat ya. Lalu lagu tu maka dekat di Pekiat ke. Bak malam anugerah carta siapa juara ke-9 kena 3 bulan 10 tu ila.

0: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalan.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu jadi pematak mensia mayuh datai tiktau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuah tik panjai. Nyamegak disukung nengah pengawak ti ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai ti uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka adun Tanjung Datu, Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau Marina bergenturung ngelingit Jematan Rambungan di Sampadi. Ia madah ke Jematan Rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah Perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 taunya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus sebagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bansanya patut dikermai ke, dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuh berjaku bak pengerami nutup kanivernya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berplasa ke minat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari dipasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua dito. Cara Perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dui Bahasa Sarawak UPDLP ke Diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains di nyedia tanya ngena dua jako. Pengawak berjalan ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ke tikas pengelandian nembiak barenggat tumu agi lalu arinya uliah muka peluang ngemanah ke agi sebedau sida ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai mansut ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkawut ngau isu kemaya ari ngedegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemujo tu dijapai dengan pengawak berjalai ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalai ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menotasi mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya. Ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke jago tu lebuah ke ditemu ba program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen Kulai kemari. Berobak ngaunya Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju hendak nguliah ke pedarang tik silik agi senentang penanggonya. MCMC sebedau tu diriput ke benung berarti ke sebana mensir mayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti tu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik silik ngau berjalai ke atur tipatur. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbasa ngau pangan diri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah, penyerekang penemu nang suah nyadi, tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempung ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadian yang mega ngingat ke Persekutuan Gerempung tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, penglantang raban bangsa ke penglantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading menerima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih penglandiak, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundo. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semina berpanggai bak perkara dokumentation ajak. Tang ia patut dikemaran serta diajar ngagai rebak dudi ari. Berindi arinya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarap ke nembiak rebak baru komuniti Kayan nan ke pesaka lagu asal ternak. Tunggumuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, ternak ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa Kayan keliak. Ia mantai ke Jakuto lebuah berjadi ke Pekiat tetna lagu tradisional Kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Ba Pekiat tu long baweng nakung mujo nempak gelar champion lalu ditangkan tiling madang ba penuduk nombor 2 ngau buah jama Ida Beran ba penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang jadi palang ngintik Recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandiak matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Seleka jako sarito. Ianya tanduang. T A N D U N G. Tanduang. Reti tanduang ianya inta. Nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ucapnya. Maya kami bebala maiwah ngusuang. Sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito. Ianya tanduang.
0: Seleka jako sarito. Tau di pendiang ke kita. Nintian hari satu. Hari tiga. Enggau hari lima.
3: Kita mula dana berdaulat. Seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu, ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan hinggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam penghidup dah ke suap
1: bola. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni, sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai penlebak ne. Namanya bisa penlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngena jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai